0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Lagu dari Salma Salbil featuring Bass Boy. Apa iya kalau dia sayang sama kamu? Iya, dia sayang sama kamu, kata teman kamu gitu, ya. Oke, coba cek langsung, tanyain orangnya. Benar enggak perempuan itu sayang sama kamu? Ya, kalau udah ngomongin cinta enggak ada habis-habisnya gitu kan ya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang sedang kasmaran sama seseorang ya. Udah pacaran juga beberapa bulan atau bahkan 9 tahun kamu udah ngejalanin hubungan sama dia, tapi karena ya kebawa masih suasana kuliah, sekolah, ya udah pacaran biasa gitu aja deh ya. Oke, yang udah sarapan, selamat sarapan aja. Ya, yang belum, ayo. Kudu harus ingat ya, jangan sampai sakit dulu baru tahu ya. Sakit itu ternyata enggak nyaman, enggak asik ya. Harus dirawat sama ortu, sama orang lain mungkin juga gitu, tetangga sekitar, karena kasihan sama kamu. Masalahnya cuma karena lupa sarapan, ini buat kamu sakit ya. Oke, teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka berkebun, nah aku juga suka sih berkebun. Sebab sangka sih berkebun tuh bukan cuma bikin halaman lebih hijau, tapi ini juga bisa membuat mood ikut membaik ya. Dari aktivitas berkebun ya, memberi kita kesempatan buat bergerak fokus pada satu kegiatan, sekaligus juga bisa berinteraksi dengan tanaman kamu dan lingkungan sekitar ya. Karena dari sejumlah penelitian ini mengaitkan aktivitas berkebun dengan penurunan stres dan perbaikan suasana hati. Jadi saat lagi penat, coba sisihkan waktu sebentar buat menyiram tanaman kamu ya. Apalagi ini musim kemarau, jangan sampai mati, jangan sampai mengering, terus nggak ada sesuatu yang kayaknya buat kamu asik kalau nggak ngelihat tanaman ya. Nah, jadi merapikan daun atau sekedar melihat perkembangan tanaman kamu, karena kadang 20 menit di kebun itu bisa menjadi waktu istirahat yang boleh kita butuhkan saat ini ya. Emang sih perlu ya, perlu banget. Dari berkebun 20 menit aja ini bisa mengubah kimia otak kita untuk mengeluarkan yang namanya hormon bahagia. Siapa sih yang gak mau bahagia?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
1: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
0: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
1: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
0: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
1: Karena kita takut beda. Takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
0: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
1: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
0: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan terkhusus Palangkaraya. Ya, jadi via aplikasi RRI Digital itu bisa menghubungkan pendengar radio yang masih kangen suara-suara penyiar dan informasi-informasi keren ya. Salah satunya buat kamu yang dengerin lewat mobil, lewat radio manual. Kalau udah ngomongin manual aja tuh agak gimana gitu ya. Oke, masih ngomongin soal Hari Batik Nasional yang diperingati tiap tanggal 2 Oktober. Nah, kamu penasaran gak sih gimana sih awal mula perjalanan panjang dari batik ini sampai bisa diakui dunia? Ya, ternyata batik pertama kali dikenakan ke panggung internasional ya, dikenalkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian pada 4 September 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik secara resmi ke UNESCO. Puncaknya terjadi pada tahun 2009, tepat tanggal 2 Oktober. Nah, dalam sidang komite saat itu antar pemerintah di Abu Dhabi, di mana UNESCO secara resmi menetapkan batik sebagai intangible cultural ya, atau alias warisan budaya tak benda manusia, ya, menyusul yang namanya wayang, keris, hingga tari saman. Momen bersejarah 2 Oktober 2009 silam yang akhirnya tuh ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat Kepres nomor 33 tahun 2009 sebagai Hari Batik Nasional. Perjuangan panjang ini tentunya menjadi bukti bahwa keindahan dan nilai filosofi batik ini diakui serta dihormati secara global loh ya. Jadi buat anak muda Palangkaraya dan sekitarnya, bangga ya buat kamu memiliki pakaian batik ya. Mau pakaian olahraga, pakaian seragam, pakaian batik ya, baju batik. Ini menjadi makin bangga pakai batik hari ini. Jadi buat kamu nanti kalau ketemu sama teman-teman ya, atau bahkan mantan kamu yang pakai batik, ya udah ucapin aja selamat Hari Batik Nasional. Gitu kan asik ya kan?

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik

0: menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi, tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Tobing, yeah, baru aja kamu dengerin lagu dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau, lagi didemenin sama semua orang termasuk you. Iya, yang masih menikmati kesendirian alias jomblo, ya udah dijalani dengan baik-baik aja tanpa harus cepat-cepat mau pengen punya pacar baru lagi setelah habis putus dari si dia yang udah buat kamu galau aja gitu, ya kan ya. Oke. Selamat pagi buat teman Bro 2 yang udah buka toko, warung. Udah ada dari tadi ya di pasar. Mungkin kamu sebagai pedagang, ada juga sebagai pembeli, sekarang udah hampir mau sampai ke rumah dengan membawa sejumlah banyak belanjaan kebutuhan pokok ya. Mumpung awal bulan semuanya langsung ya dibeli gitu ya. Semoga cukup buat kebutuhan di bulan Oktober ini. Yes. Buat kamu-kamu juga mahasiswa ya yang lagi bersiap-siap menuju ke kampus atau yang mau pengen kerja, tetap semangat ya. Yang belajar mat belajar aja, yang kerja mat kerja. Masa muda itu adalah waktu yang paling tepat banget buat nyerap ilmu sebanyak-banyaknya ya, dan mencari pengalaman baru yang menantang. Ya, jangan takut buat salah atau gagal dalam mencoba hal-hal baru ya, buat hal yang positif, karena dari sanalah kita semua bisa belajar buat tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih matang nantinya, dan tentu lebih bijaksana. Waduh. Ya. Sebelum berangkat pastikan juga semua buku, laptop dan tugas-tugas penting ini udah masuk ke dalam tas kamu ya. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan. Tiba-tiba udah sampai ke tempat tujuan kamu baru ingat ya ada tugas penting ya, dokumen ternyata lupa kamu bawa. Jadi mesti harus gimana dong? Balik lagi. Ya. Oke. Berikan senyuman yang paling tulus buat orang pertama yang kamu lihat pagi hari ini ya. Senyuman gratis itu tapi efeknya magis banget. Magis. Magic. Itu bisa bikin suasana hati orang lain yang tadinya mendung itu langsung berubah menjadi ceria. Sebaliknya kamu juga ya, tiba-tiba ada teman yang lewat bawa senyuman, wow, kamu juga pasti otomatis bakal ikut tersenyum ya. Ini bisa menjadi alasan utama seorang itu buat bisa tersenyum sepanjang hari dan merasa lebih dihargai keberadaannya. Coba kalau mukamu cemberut aja ya, padahal dalam satu ruangan, bawaannya gimana ya? Mungkin tiap waktu pergi ke WC temannya ke kantin, aku ke kantin dulu ya, kayaknya gak nyambung ngomong sama kamu. Nah, jadi berbagi kebaikan itu sih gak melulu soal yang namanya membayarin teman yang terus masalah materi atau uang. Hal-hal sederhana kayak senyuman ini udah lebih dari cukup ya buat menyebarkan kebahagiaan sejati ke teman-teman yang ada di sekitar kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Teman terbaik kamu Blackpink dengan Pink Phantom. Wow, udah jam 8 lebih 5 menit. Kamu gimana kabarnya? Wah, kayaknya hari ini gak ada aktivitas penting karena kebetulan mungkin kamu mengajukan cuti ya hari kemarin atau beberapa hari yang lalu. Ini masih masa cuti. Selamat menikmati hari santai kamu ya. Oke, yang sedang mau tergesa-gesa karena hampir mau terlambat, hati-hati aja di jalan ya. Tahu gak sih, teman pro 2, pria tertampan di dunia itu ternyata dari Bali, Indonesia. Cowok asal Bali, Gede Aishwarya Kartika, ini sukses dinobatkan sebagai pria tertampan di dunia setelah memenangkan ajang Mister Internasional 2026 di Thailand. Ajang ini gak cuma dinilai dari penampilan fisiknya aja sih, tetapi juga jadi dari kepribadian, kepercayaan diri, sampai pendalaman di dunia advokasi. Wow, sepanjang kontes Gede ini tampil menjanjikan ya dengan berbagai penilaian di ajang itu, hingga mengalahkan pria-pria perwakilan negara dari berbagai belahan dunia. Nah, kita lihat aja ya, setelah dinobatkan beberapa peserta dari Cina, Thailand, hingga Korea Selatan, ini cukup terkejut ketika Gede diumumkan sebagai pemenangnya. Setelah Gede ini, dia akan menjabat sebagai Mister Internasional 2026 ya, namanya Gede. Wow, kalau aku tahu sih Gede itu besar ya kan ya, dan wajib mengikuti misi sosial setidaknya selama setahun ke depan. Nah, jadi buat kamu ya yang merasa cakep ya, bisa ke depannya nanti coba mengikuti kontes pria tertampan di dunia yang itu berasal dari Bali, Indonesia ya. Selamat ya buat Gede yang terpilih menjadi pria tertampan di dunia di tahun 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos, jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
4: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
3: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti. Jadi makin semangat.
4: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
3: Jadi bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
4: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
3: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
4: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

Bro 2 masih bareng aku Ranap Tobing. Siaran pagi ini di Spada Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, buat teman Pro 2, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu ruang aktivitas olahraga di Palangkaraya ya, kini mulai ditata dan dibangun kembali. Mungkin ada yang terheran-heran, kenapa sih ditutupin sama dengan seng ya, sampai sekeliling ya kawasan Sanaman Mantike. Nah, oke, pembangunan Sanaman Mantike itu dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Tengah pada 2026 ini ya, dengan konsep yang tidak hanya berorientasi pada fasilitas olahraga aja. Wow. Jadi nantinya kawasan ini, kamu harus tahu ya, anak-anak muda Palangkaraya, ini menjadi ruang publik yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga, beraktivitas hingga bersantai. Dari sejumlah fasilitas yang nanti disiapkan, mulai dari jalur lari, ya, area bermain anak, lapangan sepak takraw, mini golf, hingga outdoor gym. Wow, gratis dong. Aku mau deh kalau ini nih. Semoga cepat ya terrealisasi pembangunannya. Anak-anak muda Palangkaraya dan juga masyarakat ini bisa menggunakannya. Kalau aku tadi mau pengen outdoor gym ya, nge-gym. Wah, ini hobi aku banget ya. Jadi sebenarnya tidak hanya itu sih, kawasan ini nanti juga diarahkan menjadi ruang yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pusat kuliner dan ruang bagi para pelaku UMKM ya. Hai, selamat pagi juga buat para pelaku ya UMKM yang tentunya mencari rezeki ya, dengan menjual makanan, minuman, dan barang-barang lainnya ya. Oke, tunggu saatnya nanti ya. Hai, selamat pagi buat teman Bro 2 juga yang lagi sibuk. Wah, udah mas sibuk-sibuk aja nih. Kayaknya udah ngelayani pelanggannya di warung, di toko ya. Kayaknya emang gitu sih. Daripada kamu harus cari yang jauh dan lebih hemat bensin ya, mending kamu belanja kebutuhan pokok kamu tuh di sekitar komplek rumah kamu aja ya. Tentunya bisa berkomunikasi dengan tetangga sekitar, itu lebih nyaman dan mereka lebih tahu kamu gitu ya, lebih kenal dan bisa lebih dekat tadi ya. Oke. Jadi jangan lupa ya, belanja kebutuhan kamu ya, kebutuhan pokok, minuman, makanan ya, lebih baik di sekitar tempat tinggal kamu ya. Oke, kalau ada tetangga yang jualan ya udah ke situ aja, ngapain sih repot-repot ya jauh-jauh, kecuali kalau nggak suka gitu. Aku nggak suka ya, nggak boleh dong, kamu harus menjadi orang yang kayaknya humble banget ya, mudah berkomunikasi ya, jangan selalu nggak nyaman sama orang. Atau kamu adalah tipe orang yang introvert ya. Oke, semoga penyakit introvertnya bisa ini berkurang ya kan ya. Ada juga kan orang tuh dia bisa kayak bunglon ya, di mana dia bisa jadi seorang introvert, di mana juga dia bisa menjadi seorang ekstrovert. Semangat terus bareng Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Jangan dong mager ya, harus aktif kayak aku nih. Pagi ini udah siaran menemani ruang dengar kamu. Semoga sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sekarang saatnya kita akan dengarkan informasi cuaca dari BMKG Palangkaraya. Baik teman Pro 2, sekarang kita akan dengarkan laporan info cuaca dari BMKG. Silakan kakak.
1: Baik, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Nadia Safira dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sepanjang besar di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Dan untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, perlu dihimbau, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari

0: Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih. Sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih buat perkirawan BMKG yang sudah menyampaikan laporan info cuaca ya. Semoga bermanfaat buat teman Pro 2 yang sekarang ini sedang menjalani aktivitas dan rutinitas kamu. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Info cuaca.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2. Dalam sehari, berapa jam sih waktu yang kamu habisin buat scrolling di media sosial? Di zaman sekarang, kita semua memang udah terhubung secara digital. Tapi ingat, bisa pakai gadget aja nggak cukup kalau kita nggak punya yang namanya literasi digital. Ini dia superpower wajib biar kita nggak tersesat di dunia maya. Literasi digital itu bukan cuma soal jago bikin konten atau nyari info yang viral. Tapi ini soal bagaimana kita kritis dalam menerima informasi. Di tengah banjirnya berita hoaks dan disinformasi, kita dituntut buat jadi netizen yang cerdas. Rumusnya itu sederhana, saring sebelum sharing. Cek dulu faktanya, cari tahu sumbernya, baru deh bisa disebarkan. Gak kalah penting, literasi digital juga bicara tentang keamanan data pribadi dan etika dalam berkomentar. Jejak digital itu kejam dan abadi loh. Jadi, yuk kita jaga jempol kita dari komentar negatif atau ujaran kebencian. Jadikan ruang digital kita sebagai wadah yang aman, produktif, dan penuh dengan karya-karya kreatif yang menginspirasi. Dunia digital itu luas banget. Mari kita kuasai teknologinya. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi. Jadilah pelopor netizen yang sehat, membawa dampak positif buat sekitar. Tetap kritis, tetap aman di internet, dan pastinya tetap produktif bareng kita di sini, Teman Pro 2.

Oke, terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin Radio Pro 2 FM Palangkaraya. Ya, ada Stephen Jam dengan Indonesia udah membawa kita ke menit 58 dari pukul 8 pagi ini ya. Kita akan beralih ke program berikutnya. Di Sepada ada Ngopi Ngobrol Pagi. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus radio ya.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Sesuai dengan janji aku kemarin ya teman Pro 2, kita akan balik lagi bersama Linda
3: dan Olivia.
2: Oke teman Pro 2, hari ini masih kita ada di segmen ngobrol pagi ya teman Pro 2. Tapi sebelum ngopi, Linda mau ngucapin selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Apakah Kak Oli punya harapan buat Hari Batik ini?
3: Harapannya kita ini ya, batik ini semakin dikenal di kancah nasional, bukan cuma di Indonesia aja ya.
2: Oke, tapi berarti selain di Indonesia aja, di mana dong Kak Oli? Maksud Kak Oli?
3: Di seluruh dunia kalau bisa.
2: Oke, supaya lebih terkenal di internasional ya Kak Oli. Iya. Sekarang ini kalau ngomongin soal batik, banyak inovasi ya Kak Oli ya, yang kita
3: banget.
2: Tuh kayak di luar negeri ada fashion show, ada peragaan busana gitu yang pakai batik. Loh, keren banget kan Kak Olivia?
3: Iya, benar banget, keren.
2: Hari ini kita pakai batik ya Kak Olivia?
3: Iya, batiknya cantik banget. Dan batik itu ini ya, ada ciri khasnya, ada yang dari, kalau misalnya batik dari Kalimantan Tengah ada apa namanya?
2: Burung terus, itu yang biasanya khas di Kalimantan Tengah juga ada rumah betang,
3: iya, rumah
2: biasanya
3: betang, iya.
2: Ada kayak yang kayak gentong itu apa ya namanya Kak Olivia?
3: Aduh, gak tahu.
2: Waduh. Dan sekarang ini ada satu lagi ikon yang ikonik di Kalimantan yaitu
3: apa tuh Kak?
2: Masa gak tahu Kak Olip? Kan kita sering ke sana. Anak muda tuh pasti sering ke sana.
3: Aduh.
2: Apa coba tebak?
3: Apa?
2: Itu yang di Bundaran Besar.
3: Oh, tahu.
2: Iya, itu Talong itu sekarang itu kadang dimasukin ke batik-batik gitu Kak Olive. Dan sekarang kayak sudah ada baju olahraga yang dijual di pasaran dengan motif tersebut Kak Olive.
3: Batik juga ada ya yang pakai ini, pakai apa namanya corak itu. Jadi
2: ada dong, karena itu kayak sudah menjadi suatu yang ikonik di Kalimantan Tengah gitu, terkhusus di Palangkaraya. Ngomong-ngomong soal ngopi nih Kak Olip, hari ini kita mau bahas apa nih?
3: Nah, kali ini kita akan bahas lingkungan hidup nih Kak Linda.
2: Oh, tentang lingkungan hidup. Kalau ngomongin lingkungan hidup itu biasanya gak jauh-jauh dari yang namanya sampah gak
3: Bener
2: sih?
3: Bener banget Kak Linda, sampah dan sampah lagi.
2: Iya betul, emang masalah kita selama ini itu ya Kak Olip, aku lihat-lihat itu sampah. Banyak
3: iya,
2: sekali
3: banget.
2: Warga itu yang belum aware tentang seharusnya di mana sih membuang sampah itu, dan harusnya sampah itu diapakan gitu kan
3: iya,
2: Kak Olip?
3: Iya benar banget, karena kan sampah ada jenis-jenisnya ya Kak Linda. Jadi kalau misalnya sampah plastik nih bisa didaur ulang. Terus kalau misalnya sampah yang sampah dari dapur, kita bisa buat jadi kompos Kak Linda. Jadi gak bakal merugikan apa namanya tempat sekitar gitu Kak Linda.
2: Oh ya betul Kak Olip. Kayak di luar negeri terutama ya, yang aku sering lihat itu Kak Olip, di Jepang, di Korea, itu sudah menerapkan pemilahan sampah. Jadi sebelum mereka itu membuang sampah, dia itu kayak dipilah dulu. Oh, ini sampah organik, ini anorganik, ini yang bisa didaur ulang kayak
3: iya,
2: kata Kak Olip
3: banget.
2: Tadi, ini yang gak bisa, ini yang bisa jadi kompos. Jadi bahkan ada orang yang biasanya ngambilin sampah itu Kak Olip, gak mau loh dia kalau misalkan belum dipilahin soalnya biarin gitu
3: soalnya
2: aja.
3: Kalau misalnya sampahnya, misalnya sampah anorganik dan sampah organik kegabung nih Kalinda, itu baunya menyengat nggak sih Kalinda?
2: Iya.
3: Misalnya nih sampah dapur bergabung sama sampah apa ya?
2: Sampah plastik gitu ya.
3: Itu kan plastiknya jadi bau juga, karena kan sampah dapur biasanya sayur ini ya, sayur mayur,
2: makanan gitu.
3: Apalagi kalau misalnya ada nasi yang udah
2: lama, iya, udah busuk,
3: itu kan kadang kan apa?
2: Baunya itu menyengat
3: banget. Terus kalau ketemu sama sampah yang memang kayak plastik-plastik gitu, jadi makin bau nggak sih Kalinda?
2: Iya betul. Dan kalau misalkan apabila sampahnya itu nggak dipilih ya Kak Olip ya, jadinya nanti itu tidak bisa terurai.
3: Iya benar banget.
2: Sampah organiknya itu tidak bisa terurai, nggak bisa jadi kompos karena di situ juga ada sampah plastik itu tadi. Makanya teman-teman Pro2, mulai dari sekarang kita harus lebih aware dan lebih memahami gimana sih cara kita mengolah sampah dengan baik.
3: Iya benar banget.
2: Terus Kak Olip, di tempat Kak Olip sendiri, Kak Olip kan sekarang di sini ngekos ya Kak Olip ya?
3: Iya benar banget Kalinda.
2: Kalau buang sampah itu kemana Kak Olip?
3: Nah kalau aku sendiri kan ngekos nih Kalinda, jadi bapak kosku itu menyediakan tempat sampah di sekitar kos. Nah, nanti itu ada abang-abang tukang sampah yang bakal ngambil ke situ Kalinda.
2: Oh, jadi kayak sudah terjadwal gitu
3: iya,
2: ya Kak Olip
3: Kalinda.
2: Ya.
3: Biasanya sih kalau ini dua kali seminggu ya Kalinda, kalau enggak hari Rabu sama hari Minggu biasanya.
2: Oh, terus itu ada biaya tambahan atau bagaimana?
3: Kalau biaya itu bapak kos ya yang bayar Kalinda.
2: Oh, sudah include dengan
3: iya,
2: itu ya Kak iya, ya, bayar kos ya Kak ya.
3: Iya, benar banget Kalinda. Jadi kita tinggal, kalau aku biasanya, aku tuh biasanya sampahnya tuh, aku kan kalau masak kan dikit aja ya Kalinda, karena cuma berdua sama adikku. Jadi sampah, memang yang sampah dapur itu di khusus di plastik yang satu, sama kalau sampah makanan atau botol-botol plastik itu dipisah Kalinda. Soalnya kan mereka kasihan juga, nanti mereka itu kayak ngangkut-ngangkutnya.
2: Oh berarti Kak Olip sudah menerapkan pemisahan
3: iya,
2: sampah itu?
3: Iya karena kalau bukan kita mulai dari sekarang, kapan
2: lagi? Keren banget, Kak Olip ini ternyata bisa jadi panutan nih teman Pro2. Jujur aja, walaupun aku tahu sampai sekarang ini belum melakukan pemilahan sih Kak Olip. Sayang, sedihnya tuh itu. Tapi terkadang aku melakukan pemilahannya kayak gini, cuman masih sampah dapur dan sampah kering.
3: Oh.
2: Sampah basah dan sampah kering, cuman di dua kualifikasi itu aja. Padahal seharusnya kita harus memilahnya itu organik, anorganik,
3: iya,
2: dan yang bisa jadi organik dan anorganik itu tadi.
3: Iya.
2: Tapi aku masih memilahnya basah
3: dan
2: kering.
3: Tapi itu sudah lumayan Kalinda, daripada enggak dipisah sama sekali.
2: Iya, benar sih Kak Olip.
3: Kalau bisa dipisah anorganik dan organik.
2: Betul sekali. Setelah ini mungkin aku di rumah bakalan pisah sampah aku jadi organik dan anorganik karena mencontoh dari Kak Olip. Dari teman-teman Pro2 juga bisa
3: ya,
2: nih.
3: Harus bisa mencontoh.
2: Iya, betul sekali.
3: Kita harus mulai lebih cepat ya teman-teman Pro2. Kalau misalnya bisa hari ini ya hari ini aja.
2: Jangan ditunggu
3: besok-besok gitu.
2: Besoknya sampai enggak tahu kapan. Iya. Kita enggak tahu ya Kak Olip. Kalau sampah itu yang tidak dipilih, apalagi yang dibuang sembarangan, itu kan bisa nyebabin banjir gitu kan ya Kak Olip.
3: Iya benar banget, apalagi kalau misalnya dibuang ke ini Kak, ke sungai.
2: Bener Kak, itu bisa jadi kayak bisa jadi penyumbat apa sih namanya itu Kak, selokan.
3: Iya, selokan.
2: Terus habis itu nanti akhirnya banjir. Kalau nanti lama-lama keduluan banjirnya.
3: Iya memang, karena ini sebenarnya tuh dari kita untuk kita juga kali
2: iya,
3: ya.
2: Iya betul sekali. Karena yang menikmati kan bukan orang lain.
3: Iya, kita.
2: Lingkungan kita.
3: Kalau misalnya kita jaga lingkungan kita ya kita menikmati lingkungan kita. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, bau sampahnya kan kena ke kita juga nih. Kalau misalnya kita buang sampah ke sungai, kita tinggalnya di dekat sungai, kita buang sampah di sungai, itu kan nanti kalau banjir kita juga yang bakal kena.
2: Betul sekali Kak Olip, setuju banget sama Kak Olip. Jadi teman Pro2, emang kita itu harus membuang sampah pada tempatnya.
3: Iya benar banget teman-teman Pro2.
2: Setelah ini mungkin kalau ngomongin sampah itu pasti ngomongin cara membuangnya termasuk membakarnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas, kita akan mendengarkan lagu sejenak dari Arkade, Jangan Lupa Bahagia.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Berani uji nyali malam ini. Saatnya dengar kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

0: teman Produa, kembali lagi dengan Kalinda tentunya di sini
1: dan Olivia.
0: Sesuai janji ya Kak Olive, tadi kita mau bahas apa Kak Olive?
1: Kita mau bahas cara menguraikan sampah ya Kak. Bukan menguraikan sampah.
0: Cara membuang sampah dengan baik dan benar.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi kita tuh harus menghindari yang namanya membakar sampah.
1: Bener
0: ya Kak.
1: Bener banget Kalinda.
0: Apalagi kalau di ekonomi ini kan indis ekonomi, kalau sekarang indis era
1: ya, bener banget, indis
0: lagi
1: era.
0: Lagi karhutlah gitu deh, jadinya kita harus sebisa mungkin menghindari yang namanya membakar sampah Kak Olive.
1: Iya ya, bener banget, karena kalau kita membakar sampah itu sama aja kita menambah asap nggak sih Kalinda?
0: Betul sekali, apalagi sekarang ini karena lagi panas-panasnya gitu kan Kak Olive. Kalau kita membakar sampah itu potensi menjadi api yang lebih besar itu potensinya tuh lebih banyak
1: lebih
0: gitu
1: banyak,
0: loh Kak
1: ya, bener banget, apalagi kemarau ya Kalinda.
0: Jadi kita harus ya buang sampah kayak Oka Olip tadi.
1: Iya, hindari membakar sampah teman-teman Produa.
0: Betul sekali. Nah, kalau misalkan di tempat aku sendiri tuh ya Kak Olip, awalnya ada kayak TPA di dekat pemukiman warga, tetapi karena sepertinya baunya mengganggu Kak Olip, akhirnya TPA itu kayak ditiadakan gitu loh Kak Olip.
1: Oh. Jadi sekarang gimana Kalinda ini buang sampahnya?
0: Oke, jadi aku kalau di perumahan aku Kak Olive, itu buang sampahnya sekarang sistemnya jadi kayak Kak Olive.
1: Oh.
0: Ada orang yang mengambil sampahnya Kak Olive. Jadi itu setiap hari sama kayaknya hari Rabu dan
1: minggu,
0: hari
1: minggu.
0: Senin.
1: Oh.
0: Senin kayaknya, Senin Rabu dua kali seminggu atau tiga kali seminggu itu ngambilin sampah dan itu bayar Kak Olive.
1: Oh,
0: kami bayar
1: jadi
0: jasa.
1: Jadi bayar sendiri ya.
0: Bayar jasa.
1: Kalau aku dibayarin sama bapak kosnya Kalinda.
0: Iya, kalau aku dibayarin siapa dong Kak Olive?
1: Bayar sendiri Kalinda. Mandiri.
0: Iya, mandiri kayak gitu. Nah, jadinya bayar dan yang jasa itu tadi dia bawa ke TPA yang lumayan jauh sih kalau dari rumah aku.

0: Karena di situ tuh mohon maaf sampah dari sampah dapur, bahkan yang paling banyak sampah Pampers anak.
1: Iya, benar banget. Kayak, itu jadi ini banget enggak sih Kalinda? Bau banget enggak sih pasti?
0: Enggak, baunya sebenarnya enggak sih Kak Olive, karena kan itu airnya banyak terus habis itu dalam. Tapi kan jadinya itu jelek Kak Olive. Coba kalau orang lewat harusnya itu bagus, kayak ada rumput-rumputnya gitu. Tapi akhirnya dia jadi kayak ya kayak banyak sampah gitu, kayak sungai banyak sampah yang ngambang gitu.
1: Airnya juga
0: gitu,
1: airnya juga bakal ini kotor ya kali ya.
0: Iya benar. Jadinya tuh ngambang di atas sampah-sampah gitu.
1: Jadi jelek banget ya kelihatannya Kalinda.
0: Mm-mm. Jadi teman Produa apalagi yang sedang yang domisilinya di Palangkaraya, minta tolong banget kami untuk membuang sampah di tempatnya
1: dan sesuai dengan jenis sampahnya teman-teman Produa,
0: sesuai dengan prosedurnya juga, dan jangan buang di pengaringan. Padahal kita ini kota cantik loh.
1: Iya loh. Kalo... aku tuh kemarin pas sampai di sini ya, sampai di Palangkaraya ini, lihat kota cantik Palangkaraya, dan aku sangat kagum karena memang benar-benar tuh kemarin gak ada sampah bersih di jalan ya, di jalan. Tapi pas aku ini, pas aku ke Kereng Bang Kirai, itu ada beberapa yang aku lihat ya Kalinda. Pertama kali ke Kereng tuh kalau gak salah semester 2 Kalinda, itu ada warga yang buang sampah di sungainya.
0: Ya,
1: jadi kan jelek banget Kalinda. Apalagi kan itu kan tempat wisata ya, kan gak enak kalau misalnya ada. Aku pernah lihat di situ ada juga loh bule yang datang.
0: Terus buang sampahnya?
1: Enggak,
0: ada enggak,
1: maksudnya ini wisatawannya kan ada dari mancanegara ya, juga
0: betul.
1: Kan jelek banget nih teman-teman Produa kalau misalnya dia lihat ada sampah, kan sayang banget teman-teman Produa, padahal Kereng Bang Kirai seindah itu loh. Tapi kita cemari dengan sampah-sampah kita, kalau bisa sampahnya dibuang ke tempatnya ya teman-teman Produa.
0: Betul sekali Kak Olive. Masa airnya tuh, air sungainya tuh sudah walaupun gak jernih, tapi air sungai Kalimantan itu khas hitam.
1: Iya,
0: bagus.
1: Bener banget.
0: Terus habis itu, apalagi yang di depan, yang pengaringan di depan rumahku itu kan arahnya ke Sungai Sebangau yang di itu Kak Olive. Arahnya tuh ke Sungai Sebangau yang di Kereng Bangkirai.
1: Oh, jadi ini ya sampahnya bisa
0: kesana kalau airnya besar. Jadi teman Produa, ayo kita jangan buang sampah di pengaringan, terutama supaya kota kita tetap jadi kota
1: cantik.
0: Masa kita udah cantik tapi buang sampah sembarangan, malu nggak sih?
1: Harus malu ya teman-teman Produa.
0: Betul sekali. Oke deh Kak Olive, setelah ini kita akan membahas apa lagi ya? Rahasia deh. Oleh karena itu
1: ya, biar penonton, teman-teman Produa jangan kemana-mana
0: ya, tetap stay tune di Produa,
1: teman terbaik kamu.
0: Oke, kita akan dengerin lagunya If Only I dari Two Friends.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman Produa again and again, kita masih di ngopi ngobrol pagi. Setelah tadi bahas-bahas sama Ko Olip tentang gimana sebaiknya kita buang sampah, sekarang kita mau bahas soal hutan nih teman Produa. Kan kita tadi sudah bahas kalau misalkan membakar sampah itu bisa memicu kebakaran teman Produa. Nah sekarang Kak Olip, kalau ngomongin soal hutan, hutan kita tuh lagi kasihan gak sih Kak Olip?
1: Iya benar banget, hutan kita tuh lagi kali ini lagi kebakaran Kalinda, lagi banyak banget kebakaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Jadi kalau umpamanya manusia, hutan kami tuh lagi sakit teman
1: Produa. Iya benar banget teman-teman Produa.
0: Terus habis itu banyak sekali hewan-hewan yang seharusnya itu dia punya rumah di hutan.
1: Iya, kehilangan habitat ya Kalinda.
0: Betul sekali Kak Olip. Jadi banyak orang hutan dia tuh kebakar, ikut kebakar di dalam.
1: Iya, aku ada lihat kemarin Kalinda. Ular dia lagi ngelilit apa sih namanya? Pohon hangus Kalinda. Kakak ada lihat enggak beritanya?
0: Aku gak ada lihat sih Kak Olip, aku tuh adanya lihat yang ada orang hutan ngelindungin anaknya gitu, dia terbentang.
1: Iya aku ada lihat itu Kalinda, kasian banget ya Kalinda.
0: Walaupun kalau ngomongin ular tuh kayak kita itu takut.
1: Iya takut tapi kasian tetap kasian juga Kalinda, karena kan ini ya sesama makhluk hidup.
0: Makanya itu Kak Olip, terus setelah itu ya Kak Olip, tumbuhan-tumbuhan kita itu jadi gundul, hutan kita jadi gundul.
1: Iya.
0: Gak selebat rambut Kak Olip lagi.
1: Iya, padahal katanya dulu ini ya Kalimantan ini adalah paru-paru dunia, tapi sekarang jadi
0: sedang
1: sakit ya, lagi sakit.
0: Terus Kak Olip, kalau menurut Kak Olip, ini kan hutan kita lagi sakit, lagi gundul. Langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda Kak Olip?
1: Menurut aku ya Kalinda, langkah pertama yang harus kita lakuin ya, kalau misalnya nih kebakaran hutannya sudah mereda, maksudnya asapnya juga nggak ada lagi nih,
0: iya,
1: kan? Iya sekarang masih asap soalnya. Terus masih apinya tuh masih menyebar di mana-mana. Soalnya lahan gambut ya Kalinda. Jadi apinya itu apa namanya? Menyebar dari di dalam dan tanah gitu. Jadi kita kadang tuh nggak tahu sebenarnya, kita kira tuh disiram kan? Kita kira tuh udah
0: dikira
1: udah padam apinya, ternyata belum padam.
0: Iya. Kalau ngomongin hutan-hutan yang lagi sakit ya Kak Olip, kita tuh jadi sedih gitu nggak sih?
1: Iya benar banget Kalinda, sedih sih.
0: Terus habis itu kita kan harus sebagai anak muda tadi harus reboisasi ya Kak Olip.
1: Iya benar banget
0: ya.
1: Kita harus melakukan reboisasi teman-teman Produa, karena dengan melakukan reboisasi nanti hutan kita bakal kembali lagi teman-teman Produa. Karena sejatinya kita tuh kan hidupnya berdampingan dengan alam. Jadi kan dengan adanya tumbuhan itu nanti kan ada loh proses ini untuk udara, penyaringan udara oleh
0: tumbuhan.
1: Oleh tumbuhan.
0: Jadi
1: nah, itu.
0: Tumbuhan itu kan menghirupnya karbon dioksida.
1: Iya, benar banget Kalinda.
0: Kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi maksudnya dengan adanya reboisasi itu semoga hutan-hutan kita itu menjadi paru-paru dunia lagi Kak Oli.
1: Iya, benar banget Kalinda.
0: Kasihan banget. Lagi gundul-gundulnya, lagi terbakar-terbakarnya, habitat lagi gak punya tempat tinggalnya.
1: Iya.
0: Jadi kita sebagai anak muda juga harus bergerak gitu. Kalau kabut asap sendiri Kak Olip, sekarang nih kabut asapnya sudah mulai mereda ya Kak Olip ya?
1: Kemarin sudah sempat mereda sih ya Kalinda, cuman balik lagi Kalinda.
0: Oh my god, dia balik lagi. Tapi hari ini Kak Olip berangkat tadi kabut-kabut banget gak?
1: Kabut bercampur embun sih Kalinda ya.
0: Okay.
1: Jadi dingin gitu juga Kalinda.
0: Soalnya ada yang beberapa yang hujan, beberapa titik.
1: Iya, semalam
0: hujan.
1: Tempatku tuh, tahu enggak Kalinda, semalam tuh di tempatku tuh hujan. Tapi sayangnya nih hujannya cuma sebentar banget teman-teman berdua. Bayangin aja paling kayak 2 atau 3 menit.
0: Di RRI Palangkaraya juga hujan, tapi kayaknya sebentar doang soalnya.
1: Iya, bentar doang.
0: Cuman basah di permukaan doang gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Iya, jadi kayak cuman ini debunya gitu, debu tanah itu kan ada yang paling atas kan kering Kalinda. Jadi cuman kayak basahin itunya doang, enggak sampai ke bawah-bawahnya Kalinda.
0: Iya, betul sekali teman Produa. Nanti kalau sudah itu, kalau sudah selesai kabutnya, sudah selesai kebakarannya, kita mulai menanam pohon lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau ngomongin nanam pohon di
2: Indonesia sendiri sekarang ini ada program pemerintah satu orang satu pohon nggak sih Kak Olive?
1: Iya, pernah dengar nggak? Pernah Kalinda, cuman selintas aja sih Kalinda. Okay. Ya
2: kalau aku malah pernah mempraktekkan sih Kak.
1: Oh, keren banget nih, harus dicontoh ya teman-teman Pro 2.
2: Soalnya waktu itu aku itu di sini sebagai wali sekolahnya adik aku Kak Olive. Oh. Jadi ketika adik aku lulus SMP, waktu mau ambil rapot itu harus bawa satu tanaman.
1: Oh, jadi kayak kewajiban gitu juga ya Kalinda?
2: Iya betul. Kalau nggak bawa satu tanaman,
1: nggak dikasih rapotnya.
2: Nggak dikasih rapotnya.
1: Jadi sebenarnya itu kayak pemaksaan, tapi pemaksaannya itu berdampak positif, iya, Kalinda. Betul.
2: Karena kan yang sekolah di situ nggak cuma ada aku ya Kak Olive.
1: Iya, benar banget. Banyak teman-teman berdua.
2: Misalkan yang sekolah di salah satu sekolah itu 100 orang yang ngambil rapot atau ngambil ijazah itu 200 orang, 100 lebih yang sekolah, terus 100 yang membawa tanaman. Itu udah banyak banget kan Kak Oli?
1: Banyak sih, pasti kan itu kan kalau sekolah sekarang ya. Misalnya nih kelas 9, 10, kelas 7, 8, 9. Kadang tuh kelas 7 aja ada 4 kelas Kalinda. Dan ya, satu betul. Kelasnya tuh kadang 30 paling tidak ya Kalinda. Bahkan ada sekolah, kalau sekolah aku dulu ya Kalinda, 42 satu kelas Kalinda.
2: Dan berapa kelas Kak Olive?
1: Ada 5 kelas Kalinda, tapi memang ruangan kami ini ya luas, jadi nggak yang berdesak-desakan gitu.
2: Berarti 42 kali 5 sekitar 210
1: lebih.
2: Ya?
1: 210, iya, 210 ya, ya benar banget.
2: Oh my God, berarti kalau misalkan 210 itu bawa tanaman semua, hutan kita ya,
1: bisa jadi hutan nggak sih Kalinda? Bisa jadi hutan. Apalagi kan masih ada kelas kelas 8, kelas 9-nya Kalinda.
2: Terus sekarang tuh masuk sekolah juga bawa itu loh Kak Olive.
1: Bawa
2: tumbuhan.
1: Oh.
2: Jadi adik abis lulus SMP masuk ke SMA. Sekalinya di SMA-nya diminta lagi satu orang satu tumbuhan Kak Olive.
1: Tapi tuh ini ya Kalinda, aku dukung sih ya program ya, itu Kalinda.
2: Aku juga
1: Kalinda.
2: Dukung banget program ini. Selama ditanam, jangan nggak ditanam, jangan sampai itu disalahgunakan oleh instansi-instansi terkait. Udah dibawain pohon malah nggak ditanam.
1: Iya, jangan-jangan bisa dijual, jangan sampai.
2: Kita sudah diberikan program pemerintah yang bagus, kita harus melaksanakannya sesuai prosedur kan Kak Olive?
1: Iya, karena itu juga untuk kebaikan kita ya.
2: Kak Olive sudah nikah belum?
1: Belum.
2: Perfectnya kalau mau nikah dan mau daftar di KUA juga bawa.
1: Sayang kan bukan muslim Kalinda.
2: Berarti kalau bukan muslim ini nggak daftar ke KUA ya Kak Olive? Kan kantor urusan agama, apapun.
1: Oh my God. Daftar,
2: Kak Olive, nanti nggak sesuai negara dong.
1: Oh my God.
2: Iya, kita harus daftar nikahan kita Kak Olive.
1: Masih lama Kalinda.
2: Iya Kak.
1: Iya.
2: Sama juga teman Pro 2 yang mau nikah, jangan lupa disiapin satu pohon atau entah ya satu pohon atau dua pohon, tapi jangan lupa disiapin untuk mendaftar ke KUA. Oke deh teman Pro 2, sepertinya sampai di sini dulu ngobrol pagi kita, akan ketemu dengan Kak Amala ya di segmen selanjutnya di Hits List. Oke, jadi aku di sini Linda
1: dan aku Olivia pamit undur diri.
2: Stay tune di Pro 2. Jangan lupa nonton Hits List Pro 2, teman
1: terbaik kamu. Bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Satuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.
5: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pada pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, 2 Oktober 2026. Info Pro 2 pagi hari ini diawali oleh info hiburan. Menbud Fadli harapkan film kepahlawanan warnai bioskop Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Menbud Fadli berharap produksi film kepahlawanan semakin berkembang untuk memperkuat identitas bangsa dan mengenalkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Film bertema kepahlawanan diharapkan mewarnai bioskop Indonesia dengan cerita menarik, sekaligus membuka peluang sinesis menembus festival film internasional. Pemerintah mendorong rumah produksi memanfaatkan dukungan secara bertanggung jawab, memperluas ruangan penayangan, serta meningkatkan kapasitas pelaku budaya melalui manajemen talenta nasional. Berita selanjutnya datang dari dunia hiburan. Kenapa musik klasik identik menggunakan instrumen piano? Hari Musik Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk merayakan musik di berbagai kalangan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Peringatan Hari Musik Internasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 1975 atas gagasan musisi terkenal Yehudi memenuhi melalui International Music Council. Musik hadir dalam berbagai bentuk dan genre dari pop, jazz, rock hingga musik klasik dengan piano dianggap sebagai instrumen paling dekat dengan musik klasik karena sejarah dan perkembangannya.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia tadi Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kamu dengar suara aku lagi, teman Pro 2. Aku Risa Konsasi bakal nemenin kamu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat alias jam 3 sore. Apa kabarnya kamu di hari ini, hari Jumat 2 Oktober 2026? Mungkin buat kamu yang masuk kampus atau lagi kerja, apakah kamu pakai batik hari ini? Bukan karena hari Jumat ya, teman Pro 2, perlu dicatat atau mungkin kamu lupa. Kalau tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, tanggal ini teman Pro 2 dipilih karena pada tanggal 2 Oktober UNESCO secara resmi mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Nah, penetapan resmi di Indonesia ini diatur melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Aku ingat banget tuh waktu itu kayaknya jadi siswa baru gitu. Dan ada disuruh ya untuk pakai batik di tanggal 2 Oktober. Sementara aku jauh dari rumah, merantau, langsung deh buru-buru cari di pasar. Jadi pengalaman pertamaku juga untuk membeli batik sendiri dengan pilihanku sendiri, yang mana batik itu bukan pakaian sehari-hari ya dulu. Dan sekarang kamu bisa rasain semua elemen batik itu udah mencampur aduk, bukan campur aduk ya, udah tercampur atau terlebur, terasimilasi dengan berbagai elemen properti apapun dalam keseharian kita ya. Ada mobil yang dicat dengan motif batik ya kan. Lalu gak cuma pakaian ke kantor atau baju di sekolah ya pakai batik seperti guru-guru kita. Bahkan ada jaket bomber ya, yang bentuknya kayak jaket tim kasti, tim baseball, itu udah pakai unsur batik. Kemudian ada celana atau piyama batik. Wow, semuanya udah ada unsur batik, sampai ke tas dan aksesoris rumah tangga lainnya. Dan semoga penetapan Hari Batik Nasional ini makin bikin kita cinta ya, dan bangga juga terhadap kebudayaan nasional. Well, seperti biasa, abis ini jam 10 sampai jam 12 teman Pro 2 aku akan buka line WhatsApp dan juga Instagram buat kamu yang mau request lagu ya. Request aja di 0811523924 atau kamu bisa balas story Instagram kita di @rri_pro2palangkaraya. Tapi sebelum aku ajak kamu gabung, ada satu lagu nih, mungkin ditunggu-tunggu nih sama fansnya Roni Parulian dengan judulnya Dunia Imajiner. Gimana lagunya? Nanti kita dengerin sama-sama ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu dia tadi teman Pro 2. Lagu yang kamu dengerin adalah lagunya John Somi dengan judulnya Extra. And then aku baru aja upload Insta Story yang berisi pertanyaan buat kamu. Penasaran sama lagu apa kamu akhir-akhir ini? Kalau aku lagi penasaran sama lagunya Nona. Nona naik daun lagi, bukan naik daun lagi, memang lagi di atas angin, bukan di atas angin juga. Lagi di puncak ketenarannya, ditambah lagi nih ya salah satu personilnya Baila. Nah, dikabarkan dekat nih sama salah satu pemain timnas Indonesia. Apakah kamu ngikutin nih teman Pro 2? Lagu-lagu Nona atau malah kisah-kisah di luar studio rekaman antara personilnya dengan kehidupan mereka?

Okay, daripada penasaran teman Pro 2, aku mau puterin lagu Nona yang baru dengan judulnya Hong. Nah, seperti apa lagunya? Kita dengerin sama-sama yuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh, saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Esensi Buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat.

luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jami Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jami Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jami Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan. Dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, Rizanya apalagi teman Pro 2 di pukul 10 lewat 57 waktu Indonesia Barat ya. Jelang sholat Jumat nih buat teman-teman Pro 2 yang cowok-cowok. Karena sadar gak sih kalau misalnya sholat lima waktu ini sekarang berjalan lebih cepat ya dari biasanya. Dan pastinya kamu yang mau siap-siap sholat Jumat juga maju persiapannya. Kita coba cek dulu sholat Jumat hari ini di Palangkaraya. Itu akan azan sholat zuhur ya, berkumandang pada pukul 11 lewat 14 menit. Wah, bentar lagi nih. Ya, pastinya udah standby ya, udah mandi, potong kuku ya, pakai minyak wangi. Nah, tinggal berangkat ke masjid aja nih. Dan maghribnya juga lebih cepat nih, teman Pro 2. Jadi, kalau kemarin tuh sempat sampai setengah 6, sekarang 17 lewat 18 juga udah maghrib. Nah, selamat beristirahat buat teman Pro 2 yang udah balik ke rumah lebih dulu karena persiapan sholat Jumat, atau selamat beristirahat juga nih buat teman-teman yang lagi mau ke kampus atau lagi mau peralihan dari kelas A ke kelas B, ada waktu yang lebih panjang karena hari Jumat itu pasti istirahatnya lebih panjang ya. Kita bakal nemenin kamu beraktivitas, teman Pro 2, sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah kita siapin. Nah, yang pertama kita bacain dulu ya dari siapa yang udah masuk di sini.

Okay. Ada PC Kota yang di request oleh Regang Leticia dengan judulnya Sedikit Lebih Lama. Kemudian Salma Salsabil Maha Benar di request sama Flowly, dan Nabilah Takiyah di request sama Liqiu 23, Tak Semudah Hom Pimpa singlenya ya. Tiara Andini ternyata punya lagu baru nih dengan judulnya Tulang Nadi. Tapi nanti kita bakal puterin teman Pro 2. Sebentar lagi akan aku setel lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya, untuk menandakan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah, karena ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang. Tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
3: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
2: Music Live Chat Nasional, setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Music Live Chat Lokal, setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan kamu gak sendirian, teman Pro 2, karena siang ini masih ditemenin sama aku, Risa Kosasi, sampai jam 3 sore. Nah, tadi kita udah puterin ya lagu-lagu yang teman Pro 2 request di Insta Story. Kemudian bakal aku puterin juga, ini masih ada yang belum diputer, Kenris lagu Semesta belum kita puterin ya. Oke, tenang aja abang, kita puterin. Kemudian Salma tadi udah kita play, Tiara Andini. Coba kita tanya dulu nih sama music director kita, apakah sudah dimasukin nih? Oke, judulnya tunggu ya, Tiara Andini Tulang Nadi. Tiara Andini Tulang Nadi, Tiara Andini Tulang Nadi belum ada nih. Paling atas single terbarunya Cinta Seperti Aku, kayaknya aku bakal puterin yang ini dulu ya. Dalam beberapa hari ke depan kamu bisa dengerin Tulang Nadi by Tiara Andini, teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan siaran-siaran seru kami seperti Pro 2 Music Hitlist. Ini dia Tiara Andini, Cinta Seperti Aku.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya nggak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokalku.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Oke, teman Prodi, gak terasa ya, bentar lagi jam 12 siang. Thank you so much buat kamu yang udah ngeramein instastory kita. Lumayan ya, aku jadi tahu lagu-lagu baru yang kamu request. Dan beberapa hari ke depan kamu bakal dengerin lagu-lagu itu. Tapi aku juga terima kasih juga nih sama music director kita yang udah ngelis lagu-lagu mancanegara yang mungkin kamu baru pertama kali denger. Dan itu lagu baru teman Pro 2 yang udah masuk di Pro 2 RRI Palangkaraya. Buat yang tadi masuk di WhatsApp kita, aku bacain dulu ya sebelum terlewat. Ada Kak Minas, terus ada Abang Theo. Makasih udah gabung. Kita bakal jumpa lagi di jam yang sama, karena aku bakal nemenin kamu di hari Senin ya, jam 10 sampai jam 3 sore. Buat yang lagunya belum terputar, tenang aja, program ini ada setiap hari jam 10 sampai jam 3 jam 12 siang. Dan nanti kita bakal beralih ke program Muda Kreatif. Mungkin buat kamu yang butuh inspirasi, mau jualan apa atau mau ngumpulin keberanian, pengen tahu spill dari teman-teman yang udah mulai usaha walaupun belum settle atau baru merintis, setidaknya kamu jadi punya tekad ya untuk memulai hal yang baru. Oke, ini dia lagu Spirit yang dibawakan oleh Nowy. Jadi lagu penutup teman Pro 2. Aku Risa pamit dan kita jumpa lagi nanti di program berikutnya. Bye bye.

Muda Kreatif. Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro2 dimanapun kamu berada. Akhirnya jumpa lagi sama Risa di sini di program Muda Kreatif. Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan nih teman Pro2, kita bakal ditemenin sama seorang narasumber yang luar biasa dan inspiratif banget. Dan mungkin pengalamannya bisa kamu ambil nih buat kamu yang lagi persiapan mau cari-cari beasiswa. Atau pengalaman boleh banget kirim aja WhatsApp teman Pro2 di 0811523924. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu di ujung telepon udah bergabung ada Kak Farabi Ferdiansyah. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang
0: Kak. Iya, apa kabarnya nih Kak Farabi?
1: Alhamdulillah
0: baik nih. Sekarang ada di mana nih? Cuaca di sana gimana?
1: Sekarang lagi di Bogor nih.
0: Oke.
1: Panas banget, kadang-kadang hujan. Ya, masalahnya jadi gitu.
0: Oke, masih ada hujan ya. Di sini belum ada hujan berminggu-minggu.
1: Wow.
0: Oke, Kak Farabi, kita mau ngomongin soal perjalanan Kak Farabi ini sebagai Chevening Awardee pada 2023-2024 ya. Dan kesibukannya di Indonesia. Sekarang lagi sibuk apa sih Kak Farabi?
1: Sekarang masih kerja di komunikasi ya. Ngajar dosen fakultas dakwah dan komunikasi di Universitas Indonesia dan juga mengembangkan yayasan digital resilience Indonesia.
0: Oke, digital resilience Indonesia ya. Itu udah berapa lama tuh Kak Farabi?
1: Wah. Pulang itu awal tahun, kemudian kita setelah pulang dari Inggris, saya mobilisasi saya ke Indonesia dan beberapa teman gitu kan, dengan beberapa nasi karena ya pulang dari Inggris juga saya akhirnya belum bisa dikembangkan dan memang kalau kondisi pertanian digital atau itu memang hype-nya ya kan, kemudian juga apa ya banyak juga yang apa ya yang mungkin strategi komunikasi yang sering dilakukan ataupun dijalankan itu hanya kepada perusahaan-perusahaan aja gitu, terbatas pada perusahaan ataupun komersial atau bisnis gitu. Jadi dan juga yang memang mendukung bagaimana ekosistem NGO ekosistem LSM gitu yang mensupport untuk yang membangun jadi dan membangun satu komunitasnya agar kampanyenya bisa terkenal dan bisa terkembang luas. Itu kita sedang mengembangkan ini itu juga terkait dengan apa ya dinamika khususnya gender sebenarnya di era digital.
0: Oke, kalau ditarik mundur nih sebagai apa namanya penerima Chevening ini, boleh cerita sedikit nggak seperti apa nih bisa sampai ke UK itu gimana perjalanannya?
1: Sebetulnya kalau ditarik benang merahnya gitu tarikan. Jadi aku merasa kalau aku tuh di bidang media, karena memang aku pernah kerja sebagai wartawan jadi ya kalau sekarang udah nggak ada di sini yang itu di hype-nya lah di apa namanya reference lah buat TV-TV di tahun baru dinas di sana, kemudian komunikasi di Jakarta, kemudian saya fokus di bidang komunikasi. Kalau ditanya tentang merahnya ya, saya memang saya fokus ke media, khususnya bidang media development, media development bagaimana mengembangkan media, komunikasi dan media untuk pembangunan, untuk bagaimana kita merubah perspektif masyarakat untuk hal yang lebih baik. Jadi kalau di depan saya, itu di Jakarta biasanya adalah manajer efektif on development and development. Jadi bagaimana kita memanfaatkan media di dalam strategi komunikasi sebagai perubahan dan juga bukan lebih bagi untuk perubahan sosial begitu.
0: Oke, jadi sepulang dari UK itu langsung kepikiran untuk membuat Digital Resilience Indonesia itu atau gimana tuh? Ada proses pergumulan sendiri? Gimana?
1: Iya, ya betul banget ya. Jadi malah ketika di UK itu kan ya sedikit belajar, banyak belajar lah. Kan juga apa namanya ya media yang seperti apa di sana itu karena ada satu sesi yang dia ada sekarang gitu dari baik expert dia tidak media digital yang memang mendukung untuk analisa atau video itu apa itu yang sudah salah itu gitu. Jadi kampanye ketika kita bicara kita bicara satu A satu hal gitu tapi si A gitu. Kita ngomongin tentang digital value tapi ini gitu. Nah ini di saat ini dia langsung dibilang kampanye terhadap digital sosial gitu. Jadi kalau mau bikin video, bikin kampanye dan sebagainya digital tapi si orang ini. Nah ini kayaknya ekosistem ini belum terbentuk nih di dunia sendiri gitu. Dan itu berarti bilang bahwa strategi komunikasi kampanye digital ini di Indonesia itu kayak semacam bisnis aja gitu. Jadi memang itu komersial gitu. Jadi belum ada yang memang mengembangkan cara komunikasi untuk NGO yang ada satu agar isu-isu ini bisa terangkat dan benar gitu. Nah, makanya kemarin di awal tahun, di bulan yang lalu kita rilis buku strategi komunikasi untuk masyarakat untuk perwujudan bagikan untuk NGO buat bagaimana mengatur strategi komunikasinya dan isu-isu bisa tersampaikan lah dengan baik gitu.
0: Oke, nah sebagai pegiat media di Indonesia terus belajar ke Inggris, ada culture shock nggak? Kan dipertemukan sama pengalaman yang berbeda tuh ya. Media di Inggris sama di Indonesia tentu budayanya beda kan ya. Terus dipelajari lah gitu. Culture shocknya seperti apa tuh?
1: Kalau culture itu pasti ada lah. Dalam bahasa juga pasti ada. Memang yang paling saya katakan ya
0: budaya belajar.
1: Kalau mungkin ya kita ya kalau kita dulu saya dulu ya ketika kuliah itu hari ini kalau kuliah tuh nyambung begitu. Jadi satu tim itu semua gitu kan. Jadi, itu kan orang kembali kayak apa berkelompok begitu. Jadi tidak ada yang memang benar-benar lepas sendiri. Nah kalau di Inggris itu sebenarnya juga pas. Gitu. Jadi benar-benar kita jalan untuk kita belajar mandiri karena kuliah itu tetap ya, jadi kalau di itu untuk S2 nya masih belum ketahui dari yang kita sekarang dan itu cukup ketat misalnya kita di sekarang untuk bisa belajar mandiri dan bisa ekspor sendiri jadi setiap semua itu pasti ada 2 bahasan yang harus dibaca gitu deh. Nah sedangkan kan kalau kita di dari bahasa kita terbatasan juga pasti lah kita bahasa ini kita bahasa Indonesia pasti kita punya kendaraan hal itu begitu nah itu ya kita gimana bisa harus menjaga ketertinggalan itu gitu. Makanya untungnya kita kalau di sana tuh semua mata kuliah, semua bahannya dan semua semacam silabusnya, referensinya dan juga itu sudah dipakai di awal hari itu. Jadi berapa berapa gitu kan, kemudian referensinya apa, kemudian juga nanti mata kuliah seperti apa aja nanti ini sudah ada semua, sudah dipakai sejak awal kuliah. Sehingga kita tuh bisa mengatur pemilihan kita. Kita bisa mengatur tugasnya, kita bisa belajar dengan kebetulan, gitu kan. Terus kadang, tadi kalau secara halusnya ini, kalau dibicara, ini kepukil, gak orangnya, gitu. Biasanya 2 orang, gitu kan, atau temennya, gitu kan, baru. Kalau jangan gak.

0: apa namanya, kalaupun mau kita mau bekerja gitu kan, dan freelance tadi karena di sini boleh kan, masih nanti kebunikan kalau kita bisa bisa, tapi dibolehkan itu bisa juga, karena itu bisa atur gitu. Tapi memang nggak harus, karena ketika kita berkuliahnya itu kita ada kelas besar dan kelas kecil. Kelas kecil itu karena satu kelas kecil itu sekitar 15 orang, itu ada pengantin dosen itu sekitar 2 orang. Jadi di kelas itu kita benar-benar di lah gitu. Ketika kita nggak baca, kita nggak tahu, itu kelihatan banget kita itu tidak menguasai dan kita nggak belajar. Jadi kadang-kadang itu malu itu sampai sebenarnya kelas gitu, kayak tahan gitu. Karena memang benar-benar misalnya kalau pas satu tuh bisa apa ya, bisa cocok sama isinya gitu. Kalau kita nggak belajar itu campur gitu. Jadi nggak malu banget maksudnya. Ya kita harus misalnya gitu. Dengan takut kena ada ya tadi ngepus diri sendiri nih. Kalau bisa mengejar ketertinggalan itu, tentunya semua materi, semua perkuliahan itu jadwal deadline itu sudah dipakai sejak awal, jadi kita bisa ngambil waktu.
1: Oke, nah itu time management-nya gimana tuh? Sempat nggak sih itu kayak kalau kerja part-time gitu?
0: Ya, pernah ya, sempat begitu. Karena kan tadi, ini kita bisa ngasih ya, karena kita ada pilihan di tempat materi-materi ini. Kita harus benar-benar ngasih maksud misalnya, oh saya punya waktu kerja misalkan weekend. Jadi ya, jadi kalau berisi waktunya, gitu tugasnya, gitu belajarnya, sebelum kita itu. Gitu. Dan untungnya waktu itu saya bekerja dengan akan namanya dengan komunitas Indonesia, artinya ada juga ada orang Indonesia yang restoran, gitu kan. Sehingga saya bisa berdiskusi lah gitu. Berdiskusi untuk, nah saya kuliah di sini, saya harus menjadi masih ada untuk bisa apa kompromi soal waktu itu gitu. Jadi saya benar-benar ngambil ketika itu benar kosong, tapi ketika itu benar-benar tidak dikumpulkan dekat-dekat ya, ya dan sambil itu karena memang pendidikan atau pendidikannya itu ya.
2: Oke, teman perdua, nanti kita sambung lagi perbincangan kita sama Farabi Fardiansyah ya, dari seorang aktivis nih media sosial yang gencar untuk mengkampanyekan anti radikalisme di kalangan anak-anak dan juga remaja. Dan nanti kita sambung setelah yang satu ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
7: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
6: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
7: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
6: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
7: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: Jadi mengatasi culture shocknya itu cukup menantang ya.
1: Tapi yang itu juga
0: apa
1: itu? Itu yang kedatangan ini mungkin ya, misalnya budaya Indonesia itu orang Indonesia takjil,
0: belum
1: biasa nih. Kalau misalnya apa yang takjil kita tuh keluar sore-sore, kamu gurit lah gitu. Karena tuh waktu ya Allah gitu kan, sore minum nih, nyari bakwan, nyari gorengan gitu kan, ya kok gurit gitu. Dan sebenarnya memang ya itu tadi emang karena yang budaya yang berbeda ya, ya nggak ada seperti itu. Itu hal-hal hangatan seperti itu yang mungkin kita rindukan gitu. Karena ya nggak ada takjil, nanya kita nyari antara yang berbeda buat bunga gurit gitu. Tuh, rasa banget.
0: Oke, nah tadi kan udah cerita gimana strugglingnya di dunia akademik ya, apalagi ngejar cara belajarnya di sana, terus juga gimana caranya mengalihbahasakan bahasa ibu ke bahasa Inggris gitu ya, dalam pemahaman belajar itu kan nggak mudah ya. Nah kalau mengelola keuangan itu gimana tuh, mengelola keuangan di sana sampai ke manage kesehatan mental. Nah
1: pertama terkait dengan keuangan ini ya, kalau penipuan alhamdulillahnya kita sudah dibuat gitu. Jadi secara keuangan kita aman lah gitu. Jadi untuk belajar itu semua sudah terpapai, begitu pun masalah penggunaan apa ini kita terpapakan lah gitu. Aman lah untuk kalau kita untuk makan itu lebih aman aja tuh, jadi untuk jalan-jalan ya gitu. Karena kalau untuk bangunan sendiri juga itu semua sudah ditanggung semua, dari tiketnya, dari semuanya itu sudah sudah dan kita sudah bawa badan aja. Kita terkait dengan keuangan. Kemudian terkait dengan apa mental health lah itu. Salah satu strategi yang saya lakukan adalah saya berbaur dengan komunitas Indonesia. Gitu. Saya di sana ketika pulang di Tasik di Kota Brighton itu ada beberapa komunitas Indonesia dan khususnya untuk pelajar ya. Jadi ada pelajar Indonesia yang menginap di Kota Brighton dan itu ada namanya PPI Brighton dan kebetulan di tahun 2020 itu saya terpilih sebagai presiden PPI Brighton himpunan pelajar Indonesia. Jadi saya terpilih presiden. Karena itu yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di Brighton. Itu strategi untuk memimpin data minta. Kenapa? Karena dengan kita berkomunitas, berjejaring, itu tidaknya saya gitu. Saya tidaknya juga merasa butuh untuk sebuah sistem. Gitu. Nah, di komunitas itu lah saya merasakan bisa mendapatkan situasi sendiri. Karena kan ya, tentunya kan kalau kita belajar dulu gitu kan, makanya kita kan pasti burnout sebagainya lah. Kita butuh ada skillnya gitu kan, kita butuh ada hal yang perlu kita curhatkan atau kondisi kita itu penjurus Indonesia itu sangat membantu ya, buat kita bikin perwakilan semakin kemerdekaan, kita bikin ada acara di belakang dan sebagainya itu sangat membantu kita untuk merilis lah, kita stabilisnya gitu. Dengan belajar-belajar itu, makanya dalam program-program yang kami buat itu kan implementasi itu bagaimana kita tujuannya adalah bagaimana kita membuat support system untuk para pelajar yang di Brighton.
0: Oke, itu kalau di Kota Brighton itu berapa jam dari ibu kota?
1: Kebetulan kalau dari London ya, kalau kita kereta di Brighton itu sekitar 1 jam. Jadi dia paling selatan, sebetulnya aksesnya sangat mudah dan mudah banget dari London itu sekitar 1 jam berpergian sangat jauh, tapi tak seperti aksesnya jadi kereta kemudian mudah dan itu memang Brighton terkenal dengan kota yang sangat diverse gitu. Itu kemarin dinobatkan sebagai kota apa namanya kota paling penting buat para pelajar di sini dan itu ya jadi itu juga yang kota yang sangat fokus buat pelajar internasional. Jadi apa namanya kebayang juga sangat diverse gitu, Sarita dan itu banyak organisasi-organisasi internasional yang apa namanya ataupun berbeda. Karena memang di kaset ini, di kaset ini memang dimudahkan nomor 1 selama data kompetitif dari 37 tahun berkumpul selama 10 tahun berkumpul. Itu sebagai kampus terbaik dalam tadi tadi sebuah ini nomor 1 nya untuk masuk pembelajaran development tadi. Jadi banyak banget aktivis banyak aktivis yang sudah di sana dan juga aktivis dan juga kerja profesional yang memang sudah dipakai dan juga dari itu, jadi pada komunitas dan individual juga saya juga sangat terbantu dengan komunitas yang juga dijalin dan komunitas tersebut gitu kan. Dan itu sangat membantu juga untuk membangun membangun koreksi dan juga waktu itu saya ada tugas gitu kan, bisa menjadi komentar. Nah itu dengan komunitas komunitas itu akhirnya kita bisa jalan, akhirnya ya beres lah kuliahnya gitu kan.
0: Oke, nah ngomongin soal masuk universitas, masih ingat nggak sih Kak Farabi mungkin motivation apa letter yang Kak Farabi dikirim buat Chevening ini apa?
1: Oke, ya karena tadi aku berkenaan terkait dengan benang merah. Nah, aku gimana sih gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi kita pasti kan harus tahu dulu, jadinya kita ini kita di bidang apa sih gitu? Kita menganalisis kira-kira kita ini memang ahlinya orang di bidang apa? Kebetulan saya merasa pengen fokus di bidang media development, media pertanian. Jadi mana? Nah dari research yang memang sudah dibangun ya kan dari sebuah kawan kebetulan untuk isu Timur Tengah itu saya selalu sudah sering berkata. Jadi ketika di rumah kawan saya juga pernah bikin liputan ke Palestina, ke Yordania, Israel, gitu kan, ke Uji, komunikasi biasa dan sebagainya. Jadi itu yang saya bawa gitu. Dari tapi motivasi dulu kebetulan dan saat ini kan juga memakan saya dibilang media literasi ya, media literasi untuk mencegah kekerasan. Jadi sangat relate lah dengan apa yang saya perjuangkan di sini dan juga yang saya perjuangkan itu fokus di bidang media pembangunan itu tadi dari media literasi dengan masyarakat dalam pencegahan-pencegahan komunisme dan sebagainya. Jadi memang itu yang saya tuliskan dari tadi. Saya tuliskan bagaimana saya ini dengan hal-hal di media untuk pembelajaran tadi bisa merubah ataupun merubah perubahan sosial ini. Nah waktu itu apa ya, saya mau berhenti tentang artis gitu kan, saya juga mengkonten tentang bidang apa yang linden yang ketiga kerja waktu itu juga memang berikat terkait dengan pemberdayaan kepada masyarakat narasi dengan terorisme, pemberdayaan mereka dengan media juga.

0: paling apa untuk rumah kalian.
1: Oke, menarik banget nih ya. Mungkin nggak banyak ya Kak Farabi anak muda yang tertarik pada isu ini sampai bikin Yayasan Digital Resilience Indonesia nih buat mewadahi mungkin publik mendapatkan literasi yang cukup ya tentang isu-isu tersebut. Oke,
0: nah berarti kita memberikan banyak yang memang mungkin beberapa memang dari isu-isu itu sebetulnya di luar sudah kamu gitu ya. Kan memang ada ketinggalan aja Kak Ica gitu. Ketinggalan gitu, misalnya itu mereka mungkin berlari, mungkin itu berjalan gitu, atau masih sensasi atau tanpa gitu, itu yang memang kurang begini antaranya apa ya, ya begini aja isu-isu digital itu sudah banyak lah ya, ya digital sebagainya, tapi memang yang lebih spesifik menyasar ke anak muda, menyasar kekuatan ini ya. Soalnya ini karena ini yang perlu kesempatan untuk tadi untuk sebagai rumah sosial nanti digital mungkin kita bisa bersama.
1: Oke, nah saat membuka yayasan ini ada berapa orang nih dalam tim sekarang?
0: Sekarang itu kita punya sekitar sedikit aja, tapi memang dari catatan beruntung ya kita punya tim yang apa ya, lain lah ditemukan fokus bilangnya ada di saya di Makassar, di saya juga di ya Jawa Timur, jadi memang kita tersebar itu memang sangat apa ya sangat kita meskipun jauh-jauh itu kan kita bisa komunikasi di kami satu di kemarin juga kita juga acara itu sama mereka sama menjadi hal juga kita dengan empower jadi kita kalau boleh dengan lokal kita bikin ya Regina juga di berbagai wilayah Papua dan Maluku dan kemarin juga praktis saya itu dijaring dengan dari Pak Bidaya dari Patung paling banyak Natal dan beberapa untuk apa namanya literasi digital dan kebetulan ini sudah nyawa ya kita baru rilis terkait dengan riset riset generasi Z. Jadi ternyata

0: yang kalau kami kita minta 16 bulan untuk pemilihan itu dari kadang saya juga punya hal-hal pribadi dan juga memberikan validasi yang lain sebagainya.
1: Oke, okay. Itu menarik loh. AI itu menggantikan peran-peran profesional.
0: Betul. Bahkan pihak kita secara apa pendidikan ketiga itu hari ini mereka sudah terlibat di pendidikan.
1: Apa
0: tadi? Sudah pendidikan. Pendidikan. Ya, entah.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Eh, Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun. Bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT, tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya jadi malu.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
1: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: isu nih kerjanya ke Farabi dan kemarin aku pernah sempat lihat itu juga di kayaknya deh di media sosial juga kayak menangani sosialisasi terhadap kayak perilaku ekstrim terhadap pelajar gitu ya.
1: Sebetulnya kan kalau teror kan ya sekitar itu ya itu nggak ada ya nggak kan mau tapi sekarang benar-benar lebih deep lagi sebetulnya lebih deep lagi itu melalui platform digital bisa melalui media sosial maupun melalui jaringan
0: online
1: dan jaringan itulah mereka berjejaring karena mereka melakukan simulasi mungkin melakukan perang, simulasi melawan negara, dan gitu. Jadi mereka telah disalahkan di situ tuh bisa. Gitu. Jadi, jadi ketika ada negara, itu memang polanya seperti itu. Kalau di mungkin ingin memanfaatkan paham-paham radikal yang melalui kata kan sama lagi yang jadi itu bagian robot dan sebagainya karena kita punya pasar robot itu kan jadi kita kita apa bisa berkerja bersama mereka bisa bisa melakukan modifikasi virtual ya dengan simulasi ya itu karena sana gitu gitu maksudnya kan ya bilangannya ya kemarin kan modifikasi tapi ini lebih pada ekstrim sih. Ya kayak ada bom di mana tuh di SMA 72 itu juga terpengaruh dari media sosial begitu. Mungkin pemahaman secara teori apa sih secara ideologi mereka tidak begitu bisa mengetahui, tapi mereka sudah terpapar gitu. Akhir-akhir terasa, jadi kemarin juga ada di media sosial. Gitu, mereka dibully atau kenapa mereka terinspirasi dengan dari dia dari sosial cara bacanya cara membuat blog sebagainya itu ya jadi yang perlu kita ya tekankan lah dan dimasukkan di dalam ya karena itu ya polanya kan seperti itu mungkin ya kalau orang tua kan melihat oh ini bersama semua orang asing nah itu kita bisa inspirasi ya dengan kita di warna dan mereka warna seperti itu tapi kalau sekarang dia itu di tangan kita gitu di tangan anak-anak gitu yang sulit untuk dikontrol secara langsung ya gitu ya nah itu dari masalah itu ada pasti yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstrim ya kita akan pahami dan sekarang nggak cuma kelompok ekstrim apa kanan aja tapi kanan kiri itu juga makanya sekarang ada istilah NCI Nuclear Violence Extremism jadi secara ideologi itu benar-benar ada itu setiap saat buat itu gitu secara ideologi itu namanya sudah bertanggung jawab gitu ya kan jadi ya itu jadi kompleks itu sebetulnya dan makanya kalau ini kita melakukan dari sisi digital pada anak muda saya menangani itu memang kita nggak sadar tadi tapi dengan adanya algoritma echo chamber gitu kan kita sering mengikuti sesuatu kita sering mengikuti sesuatu hal yang berbau kekerasan sehingga kan kita bisa tunjukkan hal-hal yang berbau kekerasan juga. Jadi cara tidak langsung mempengaruhi kulit kita untuk melakukan kemas untuk menurunkan semacam normalisasi itu hangat itu gitu.
0: Oke, iya. Dan kita kadang juga nggak sadar ya kalau lagi main game itu kan suka milih-milih avatar atau skinnya itu yang lengkap dengan senjatanya, ya kan? Terus milih-milih senjata itu sebenarnya juga. Sebenarnya kita terpapar ya dengan pengetahuan tentang ekstremis itu ya.
1: Ya, misalnya juga ada istilah yang violence. Secara langsung mereka terinspirasi dari sebuah game atau sebuah image yang gambar. Jadi kayak, mungkin kita nggak sadar dari sebuah, kan di dalam sebuah kayak robot kita bisa ngasih gitu. Seperti apa, mau bikin sebuah itu kayak gimana.
0: Betul.
1: Dan itu logo-logo, dia simbol kekerasan, mungkin sebuah itu. Itu maksudnya suka. Gitu. Kalau kami di Singapura itu bahkan dia memang simulasi peperangan di wilayah konflik mungkin dan sebagainya ya, itu kan ya semacam apa ya latihan lagi begitu gitu kan gitu, ya. Nah, itu yang itu yang terjadi makanya apa ya perlu juga ya keterlibatan dari masyarakat dengan teman-teman di wilayah konflik untuk bisa lebih memahami ekspektasi kita itu mungkin kekerasan di situ itu nggak menurut pas penggunaan handphone aja, filmnya aja gitu. Atau dia udah bisa nih menggunakan handphone, tidak bisa nih menghitung untuk online itu. Tapi bagaimana etikanya, bagaimana apa namanya kulturalnya, budaya dan juga dirinya itu juga perlu diperhatikan. Jadi nggak boleh bisa menggunakan saja, tapi bagaimana psikologi kita juga bisa mampu ya menerima dengan seluruh gitu. Mungkin ya tadi itu bisa masuk dengan simbol-simbol ya kan, narasi-narasi itu kan kita nggak tahu.
0: Iya benar. Nah, setelah LSM atau NGO, terus juga edukasi kepada pelajar, terus ada nggak mungkin mimpi atau rencana ke depan ke Farabi gitu, kontribusi apa lagi yang pengen ke Farabi persembahkan dari apa namanya Digital Resilience Indonesia ini buat masyarakat Indonesia?
1: Ya tentunya kita harus menunggu lah teman-teman yang harus kita kejar, jadi memasuki kita, mencegah kita, membuat kita termotivasi untuk semangat membuat sesuatu yang akhirnya membuat kita bangun itu semangat membuat itu perlu harus kejar. Nah, ini memang dalam beberapa waktu ini juga saya memang dan tadi sudah bagaimana jadi kita mau bikin game gitu. Karena kan tadi orang-orang itu kan masuk internet kan baik gitu.

dan tadi ada bunyi itu tadi kita belum pernah masuk berkas ini dan bunyi itu tadi ya karena ini dilalahnya kan dengan bentuk IP bentuk tadi gimana caranya gitu.

Oke teman Praga, itu dia perbincangan kita sama Kak Farabi Ferdiansyah tentang upayanya dia, aktivitasnya dia sepulang dari UK, Britania Raya, menempuh pendidikan dan membangun bangsa di bidang media sosial. Dan teman Pradua, nanti jangan lewatkan sesaat lagi program Info Olahraga. Kalau kamu mau tahu info terbaru dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun luar negeri, tunggu aja beritanya di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda, kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal ngasih info buat kamu semuanya di segmen info olahraga. Dan setelah lagu ini bakal ada satu fakta menarik ya yang diungkapkan pelatih Timnas Indonesia dalam laga yang baru saja dijalani Timnas Indonesia ketika menghadapi Bangladesh. Setelah yang satu ini.

Oke teman Pro 2, balik lagi sama aku di sini Risa Kosasi dalam info olahraga. Dan kali ini informasi datang dari Timnas Indonesia. Kita kutip dari laman rri.co.id. Pelatih Timnas John Herdman mengungkapkan 3 gol dalam 37 detik saat menghadapi Bangladesh berawal dari latihan. Herdman mengatakan sehari sebelumnya skuad asuhannya sudah berlatih mencetak gol dalam waktu 30 detik. Dan juga latihan tersebut menjadi gambaran mentalitas pemain ketika harus merespons situasi sulit dalam pertandingan. Ia bahkan sempat meragukan kemampuan pemain ketika mereka menjawab mampu mencetak 3 gol dalam 30 detik. Dan berapa gol yang bisa kita cetak dalam 30 detik? Nah, jawabannya mereka menjawab 3. Saya bilang tidak mungkin, ucap Herdman menjelaskan saat konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 1 Oktober kemarin. Nah, dalam pertandingan melawan Bangladesh, mungkin teman Pro 2 juga nonton, Indonesia sempat menghadapi situasi sulit ya ketika lawan mencetak gol dan pemain kehilangan fokus. Namun Timnas Indonesia mampu memberikan respons yang luar biasa dengan mencetak 3 gol hanya dalam waktu 37 detik aja. Nah, kemenangan atas Bangladesh ini membuat Indonesia finish di puncak grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 7 poin. Indonesia mencetak 11 gol, unggul produktivitas atas Malaysia yang juga mengoleksi 7 poin dengan 9 gol. Nah, kemenangan ini sekaligus memastikan tiket Indonesia ke final menghadapi tim Gajah Putih alias Thailand. Oke, pertandingan digelar 5 Oktober ya teman Pro 2 pukul 8 malam alias jam 20 waktu Indonesia Barat. Kebalik ya, pukul 20 alias jam 8 malam maksudnya begitu. Oke teman Pro 2, itu dia satu fakta menarik dan nanti kita akan bahas lagi di cabang olahraga lainnya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Rap 2026. Dan kali ini aku mau geser sedikit. Nah, kita ke Formula One. Kita tahu ya, Formula One tahun ini terasa beda karena sirkuit internasional Sepang di Malaysia jadi tuan rumah Formula One Grand Prix Bahrain. Kenapa kok balapan di Bahrain dipindahin ke sirkuit Malaysia? Jadi karena di Bahrain itu negara-negara tetangganya sedang memiliki situasi geopolitik yang tidak mendukung untuk dilaksanakan event olahraga, makanya GP Bahrain dipindah tuh ke sirkuit internasional Sepang di Malaysia. Nah, ini kabar baik juga ya sebenarnya buat pecinta olahraga balap mobil Formula One ini, apalagi di kawasan Asia Tenggara ya. Akhirnya kita balik lagi bisa nonton untuk yang punya uang ke Malaysia, ke negara tetangga, ke negeri jiran buat ngerasain atmosfer Formula One. Enggak perlu jauh-jauh. Dan juga GP Singapura yang juga jadi andalan karena dilaksanakan pada malam hari juga melengkapi kalender Formula One pada tahun 2026 ini ya. Dan GP Bahrain di Malaysia menghadirkan tantangan juga bagi para pebalap Formula One melalui aspal abrasif dan ada potensi hujan. Seperti kita ketahui, kita negara tropis nih ASEAN. Jadi kondisi tersebut diperkirakan mempengaruhi degradasi ban, strategi pit stop hingga pengendalian mobil sepanjang akhir pekan. Nah, sebagai pebalap baru pertama kali menjajal sirkuit internasional Sepang, ya tentu ada ini ya persiapan lebih ya. Sebagian bahkan mungkin udah pernah menjajal aspal Sepang setelah absen 9 tahun lamanya mereka enggak masuk kalender balapan Formula One. Takkan ada lagi walau ku cari ke ujung. Oke. Nah, ini adalah satu komentar dari pebalap tim Williams, Carlos Sainz, menyambut kemungkinan meningkatnya degradasi ban setelah beberapa seri sebelumnya berlangsung tanpa tantangan berarti. Bahasanya sangat formal dan teknis sekali ya, degradasi ban. Wede. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat membuat hasil balapan lebih dipengaruhi kemampuan pebalap mengelola strategi. Kalau orang kita mah bilangnya ban botak kali ya. Nah, kata Sainz, mungkin akhirnya kita bisa melihat degradasi ban itu seperti apa setelah beberapa seri beruntun tanpa degradasi. Jadi, saya tidak keberatan jika degradasi ban ini bakal meningkat. Oke, nantangin tuh ceritanya Carlos Sainz. Lihat aja ya gimana strategi pebalap-pebalap senior nanti menaklukkan sirkuit Sepang. Nah, ada sisi lain lagi, pebalap Oscar Piastri punya perkiraan keausan ban ini akan jadi persoalan besar di Sepang. Pebalap McLaren ini menggambarkan permukaan lintasan yang menyerupai amplas. Nah, dan memperkirakan akhir pekan yang berat dari berbagai aspek. Ya, jadi karena balapannya itu selalu di weekend ya, nggak ada enak-enaknya tuh. Kalau kita kan liburnya di weekend, mereka balapannya di weekend buat menghibur kita semua ya. Oke, kita nantikan saja GP Bahrain di Malaysia pada Minggu 4 Oktober nanti. Sementara kualifikasinya akan berlangsung pada Sabtu atau H-1 balapan utama, sementara sesi latihan bebasnya Jumat 2 Oktober. Berarti hari ini ya harusnya kita bisa lihat tuh ya sesi latihan bebas, posisi mereka gimana, komentarnya gimana, kagok gak tuh ya, agak shock gak ya dengan jenis atau tekstur dari lintasan GP Bahrain yang bakal mereka lalui pada minggu nanti. Oke, itu dia teman Pro 2, berita olahraga hari ini dari Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup dan juga GP Bahrain yang digelar di Malaysia. Nanti kita bakal lanjut lagi buat ngupas soal info hiburan ya.
Info hiburan kali ini akan menarik karena apa? Kita udah mau weekend dan tentu saja kamu butuh rekomendasi atau opsi tontonan-tontonan bagus buat mendukung kamu yang rebahan nonton serial TV di rumah atau yang mau nonton ke bioskop, ada film baru apa nanti? Kita kulik informasinya setelah lagu berikut ini.

0: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Pernahkah Anda membayangkan setiap jengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita masuk ke segmen hiburan mancanegara nih, teman Pro 2. Dan kalau kamu familiar dengan nama penyanyi solo Bruno Mars, nah ada kabar gembira dari Bruno Mars yang merilis video musik terbaru dengan judul Dance With Me pada Kamis 1 Oktober waktu setempat ya. Video tersebut menghadirkan Karol G sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Nah, video musik dari judul single Dance With Me ini menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Waduh, kayaknya dia cocok ya di nobatkan spesialis lagu-lagu romantis ya. Dan lagu tersebut juga mencatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Dan dalam videonya, Bruno tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian Karol G melalui suasana romantis. Dan Karol juga kemudian bergabung dalam alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Nah, visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Kayaknya kalau divisualisasikan agak ini ya, penasaran. Lebih baik kamu langsung aja ke platform nonton video online ya, alias YouTube, dan bisa

setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Well, teman Pro 2, akhirnya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya ya. Karena bentar lagi jam 3 sore, itu artinya bakal ada teman kita Rusvan yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2 Music Hitlist kali ini, dan yang udah nikmatin info-info terupdate dari dunia olahraga dan hiburan. Buat pecinta F1, mungkin kamu bakal tunggu-tunggu nanti akhir pekan ada GP Bahrain ya, yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Dan pecinta Timnas Indonesia, selamat perjuangan Timnas Indonesia juga masih ada sekali lagi melaju ke final Asian Cup ya 2026. Dan thank you so much, mohon maaf kalau ada lagu yang mungkin belum terputar atau khilaf yang mungkin kurang berkenan di hati teman Pro 2. Aku Risa Kosasi pamit and bye bye.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Wah, pesanan orang makin ramai nih.
3: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
2: Oh, yang jualan online itu?
3: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
2: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
3: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
2: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
3: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
2: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
4: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2.

0: Info Pro 2 pukul 15.01 waktu Indonesia Barat 1 Oktober 2026. Info Pro 2 sore hari ini diawali oleh info dari dunia hiburan, yakni Paramount rilis trailer kedua film Ebenezer dibintangi Johnny Depp. Johnny Depp kembali ke film studio Hollywood setelah 8 tahun melalui film Ebenezer versi horor dari kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens. Trailer kedua Ebenezer menampilkan sisi gelap kisah Scrooge, termasuk adegan dirinya dihantui roh-roh menakutkan dan dikubur hidup-hidup. Ebenezer tayang 13 November 2026, sementara Depp selanjutnya akan membintangi film thriller Die Drinker yang dijadwalkan rilis pada Maret 2027. Berita selanjutnya datang dari dunia olahraga, yaitu gagal lolos ke final pelatih Malaysia, kita telah berikan segalanya. Timnas Malaysia tidak lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah kalah dalam perbandingan produktivitas gol dengan Indonesia meskipun memiliki poin yang sama.
1: Info Pro 2.
0: Indonesia mengamankan tempat di final dengan meraih kemenangan besar atas Bangladesh dengan skor 9-2 dalam pertandingan terakhir grup. Selisih 2 gol produktivitas antara Indonesia dan Malaysia menjadi penentu utama dalam penempatan klasemen grup FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Itu dia Info Pro 2 sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Oke, Don Pro 2, teman terbaik kamu, selamat sore. Oke, kali ini bakalan Ruspan yang akan melanjutkan perjuangan dari Karissa yang telah menemani kalian dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Kali ini Ruspan yang akan menemani kalian dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sekarang ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Kita bakal seru-seruan hari ini. Kita bakal ada obrolan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat terkait hari spesial hari ini, yaitu hari batik. Jadi teman Pro 2, selama 1 jam ke depan Ruspan bakal memberikan informasi hiburan dari dunia musik, film, dan yang lain-lain. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruswan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, Tuan Pro 2, kali ini ada informasi dari hiburan ya, dari dunia film nih. Yaitu 3 sahabat kejar cita-cita jadi pemadam kebakaran dalam film Gajah S Berapi-api. Gajah S Berapi-api merilis trailer terbaru yang memperlihatkan perjalanan 3 sahabat menjadi petugas pemadam kebakaran. Film garapan Monty Tiwa tersebut memadukan kisah persahabatan, komedi, dan aksi penyelamatan petugas pemadam kebakaran. Gajah S Berapi-api dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Ayo, siapa yang cita-citanya jadi pemadam kebakaran? Film Gajah S Berapi-api juga menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari band Baraswara sebagai soundtrack resminya. Lagu tersebut dibuat khusus untuk memperkuat cerita perjalanan 3 sahabat yang menjalani profesi pemadam kebakaran. Gajah S Berapi-api dijadwalkan tayang serentak ya Tuan Pro 2 di bioskop Indonesia mulai tanggal 5 November 2026. Trailer tersebut film itu telah tersedia melalui kanal YouTube Cinema 21 ataupun Cinema 21 tuh kalau bahasanya 21 ya. Oke, Tuan Pro 2, kira-kira film ini bakal trending enggak ya? Tapi menurut aku yang dibintangi oleh Rizvo ini kayaknya bakal ada lawak-lawaknya. Kayaknya film ini selain menceritakan tentang perjalanan 3 sahabat yang menjadi pemadam kebakaran, pasti ada scene-scene kocak ataupun scene-scene komedinya ya. Oke, Tuan Pro 2, kita akan tunggu ya di tanggal 5 November 2026 di bioskop kesayangan kalian. Oke, Tuan Pro 2, jangan kemana-mana nih. Setelah ini bakal ada informasi update dari dunia hiburan, dunia musik, ataupun dari dunia perfilman yang akan Ruspan informasikan kepada teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Oke, Tuan Pro 2, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sungai berair hitam ini bukan sekedar aliran air. Ia adalah rumah bagi ribuan makhluk hidup, termasuk sang penjaga hutan, orang hutan Kalimantan. Perjalanan biasanya dimulai dari dermaga Kereng Bangkirai, dulunya lokasi latihan atlet dayung, kini menjadi gerbang menuju Taman Nasional Sebangau. Dari sana, kelotok bergerak pelan menyusuri Sungai Koran, membelah hutan gambut yang masih asri. Semakin jauh menyusuri sungai ini, semakin terasa bahwa alam Kalimantan Tengah bukan sekedar pemandangan. Ia adalah ekosistem hidup yang menjaga keseimbangan bumi, dan disitulah letak maknanya. Air hitam ini mengalir dari hulu, melewati gambut, hutan, hingga permukiman warga, namun bermuara pada satu aliran yang sama. Persis seperti bangsa kita, berbeda suku, berbeda budaya, namun tetap bermuara pada satu identitas, Indonesia. Maka, menjaga sungai Sebangau dan hutan gambut adalah bagian dari menjaga nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Sebab, mencintai tanah air selalu dimulai dari mencintai apa yang ada di sekitar kita.

Hai hai hai teman Pro 2, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini masih bareng Ruslan ya. Ruslan bakal memberikan informasi dari dunia hiburan nih. Kali ini dari dunia musik ya teman Pro 2. Yaitu aktris Monica isi opening ceremony MotoGP Mandalika. Penyanyi aktris Monica dipilih sebagai salah satu mengisi acara opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Acara pembukaan akan diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat. Rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang balapan utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran aktris Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain menampilkan aktris Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak akan mendapatkan tontonan dari persaingan lintas, mereka juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP 2026. Oke teman Pro 2, siapa sih yang tidak tahu dengan sirkuit Mandalika dengan keindahan panorama alamnya ya, pesisir pantai lagi siapa. Ayo kalau teman sendiri sih jarang ya ke pantai, tapi ada impian sih kalau mau ke sirkuit Mandalika, tapi bukan untuk balapan ya, nonton balap dan menikmati mata, memanjakan mata sambil melihat panorama keindahan dari sirkuit Mandalika. Oke teman Pro 2, kali gue serupan ingin menginfokan juga ya bahwa nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ada sore ceria spesial hari batik hari ini, dan kita juga kedatangan bintang tamu dua cewek-cewek ataupun dua perempuan yang sangat cantik ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap setun di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
4: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
3: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2FM 92,4 MHz.
5: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Mailship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia seharusnya dikenal.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku gak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di frekuensi kesayangan kita ya, di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 16.05 waktu Indonesia Barat kita akan live streaming ya di program Sore Ceria Spesial Hari Batik. Nanti kita kedatangan dua bintang tamu, yang mana dua bintang tamu ini adalah dua cewek-cewek cantik ya, yang akan menghibur kita, yang akan kita ajak ngobrol pada sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Di spesial hari batik ini kita bakalan banyak ngobrol-ngobrol tentang jati diri dan goresan batik. Jadi tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.

0: Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita berada di program ataupun di kita berada di kegiatan ya. Kita hari ini bahasanya simpel-simpel aja, yaitu di sore ceria. Hari ini spesial ya, di tanggal 2 Oktober 2026 kita sedang merayakan Hari Batik Nasional. Tapi sore hari ini Rusman tidak sendiri nih, kita kedatangan dua mahasiswi dari UIN Palangkaraya. Kayaknya kita harus sapa-sapa dulu ya untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kawan.
0: Kayaknya lesu banget.
1: Soalnya lagi ya cuacanya ya, kita tahu kan lagi berasap gitu.
0: Sudah makan enggak?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Nah, kirain kan belum makan, jadi habis ini kita makan gitu.
1: Boleh.
0: Tapi kalian aja ya, soalnya aku dinas.
1: Oh iya, masih kita bekerja. Aja deh habis ini nanti.
0: Oke deh. Kita hari ini spesial ya, Hari Batik Nasional. Sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira kegiatan kalian hari-hari ini apa gitu. Ya. Tapi kayaknya kalian harus perkenalan diri dulu nih. Siapa tahu kan teman-teman Pro 2 di luar sana masih ada yang belum kenal sama kalian.
1: Oke, boleh.
0: Oke, boleh dari siapa dulu nih?
1: Dari aku mungkin ya.
0: Oke, boleh.
1: Izin perkenalan diri. Nama aku Khairun Nada, bisa dipanggil Nada. Mahasiswa UIN Palangkaraya, studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau rutinitas di sekarang ini karena cuacanya nggak mendukung ya gitu, bukan karena cuaca juga sih, karena sekarang juga udah semester akhir, jadi udah nggak kuliah. Jadi sekarang rutinitasnya ya ini ngerjain tugas akhir gitu, Bang.
0: Semester berapa sih?
1: Semester 7.
0: Wow, akhir banget ya.
1: Tua ya.
0: Enggak juga. Oke, boleh lanjut nih.
2: Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Baik Intan Amalia Ramadhani, kerap disapa Intan, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Untuk rutinitas hari ini, alhamdulillah pagi tadi itu saya kuliah seperti biasa, kan, tapi karena cuacanya ini sedang sangat berasap, maka perkuliahan itu dialihkan jadi online. Sisanya saya selain kuliah juga aktif di organisasi. Kemudian udah sih itu aja.
0: Wah, by the way ini organisasi apa nih, Kak? Panggilannya Kak Baik ya?
2: Iya, yeah. Boleh Baik, boleh Intan.
1: Baik.
0: Iya. Yeah. Ya kan namanya panjang banget juga ya. Biasanya akrabnya disapa apa nih?
2: Biasanya kalau misalkan emang deket itu dipanggilnya Intan. Kalau misalkan yang baru kenal-kenal aja biasanya Baik manggilnya.
0: Oke. Jadi aku bolehnya manggilnya apa nih?
1: Amalia.
0: Amalia.
2: Intan boleh Kak.
0: Oke, Kak Intan. Tadi kan Kak Intan udah menyebutkan nih sibuk di organisasi. By the way, kalau boleh tahu ikut organisasi apa di kampus?
2: Oke. Untuk sekarang ini Kak, saya sedang aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu. Alhamdulillah saya tahun ini diamanahi sebagai ketua umum dari HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
0: Wah, gitu. Ternyata ketua umum dari HMPS
1: IKT.
2: Iya, betul.
0: Wah, keren banget ya. Kalau Kanada sendiri ini ada ikut organisasi enggak? Biasanya tuh kegiatan kegiatan kampus lah.
1: Kalau kegiatan kampus di semester akhir nih enggak ada, Bang. Cuman terakhir kemarin di semester 6 itu udah demisioner HMPS IKT juga. Itu untuk sekarang enggak ada sih. Fokus TA aja.
0: Oke. Biasanya kita kan spesial hari batik ya.
1: Iya.
0: Biasanya di kampus itu masih nerapin gak sih kalau setiap hari Rabu atau Kamis itu pakai baju batik?
1: Sebenarnya kalaunya himbauan itu gak ada. Tapi biasanya kebanyakan tuh inisiatif dari mahasiswanya sendiri tuh, Bang.
0: Ternyata emang sudah ada kesadaran.
1: Iya, kebanyakan ya. Ya, termasuk kelas kami biasanya kalau nuansa hari batik itu kita serempak pakai batik gitu. Terus foto-foto. Sih.
0: Aku mengenang masa lalu ya, pakai baju batik foto-foto sama teman-teman gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi kan pernah foto sama seseorang pakai batik dengan baju yang sama.
1: Wah, seseorang kan.
0: Kan seseorang kan.
1: Oh iya, boleh.
0: Kalau berdua kan rame-rame berarti.
1: Iya betul.
0: Oke, by the way aku mau nanya nih, kita kenalan sama baju batik yang kalian pakai dulu nih. Boleh-boleh kan? Boleh perkenalan. Kalian hari ini pakai baju batik apa maksudnya gitu?
1: Kalau aku sendiri ya kak, kalau kan aku dari Kalimantan nih, Banjarmasin lah khususnya. Kalau dari aku sendiri sekarang yang dipakai batik sasirangannya khas Banjarmasin.
2: Oke. Okay. Ya. Kalau saya kak saat ini sedang memakai batik dari Kalimantan Tengah. Jadi untuk motifnya sendiri itu memunculkan motif-motif yang itu dari flora maupun fauna dari Kalimantan Tengah gitu kak.
0: Oh, by the way aku juga pakai baju batik lah hari ini. Tapi batik aku ini batik sasirangan. Tapi
1: ya,
0: kombinasi.
1: Iya,
0: kombinasi dengan biasanya kalau mereka nyebutnya itu satin tenun.
1: Iya, satin tenun.
0: Jadi aku juga hari ini pakai batik.
1: Licin gitu ya.
0: Licin betul dan enak dipakai. Gitu. Tapi menurut kalian sendiri nih, tema kita kan hari ini spesial Hari Batik Nasional, mewarnai jati diri melalui goresan batik. Kira-kira menurut kalian, ini kan batik sekarang bisa dijadikan fashion ya, salah satu fashion juga tuh. Dan bahkan aku pun kayaknya kalau pakai batik itu auranya berbeda.
1: Iya,
0: kayak lebih ganteng aja gitu. Muji diri sendiri sih sebenarnya. Gak ada yang muji kan lebih baik kan muji diri sendiri. Kalau menurut aku seperti itu kalau ketika pakai batik ya, kok auranya lebih kelihatan gitu. Kalau kalian yang merasakan itu bagaimana?
1: Kalau dari aku pribadi termasuk orang yang suka banget nih bang pakai baju batik, terutama kalaupun bukan Hari Batik Nasional, kalau bukan acara-acara resmi aku juga tetap pakai batik. Sama yang bang Ruspan sampaikan tadi, kalau pakai baju batik tuh rasanya kayak auranya keluar gitu ya.
0: Betul.
1: Iya betul. Karena juga aku kalau nyamili baju batik itu sesuai dengan warna yang aku suka gitu. Gitu sih.
0: Berarti berarti akan ada suka warna biru-biru.
1: Betul,
0: gitu.
1: Makanya pakai baju biru.
0: Batiknya warna biru. Kalau dari Kak Intan sendiri bagaimana nih Kak?
2: Kalau aku sendiri Kak sama juga makin kesini kan sebenarnya batik ini makin bervariasi gitu. Banyak warna-warna yang lucu-lucu gitu buat dipakai. Jadi kalau misalkan warna yang lucu-lucu kayak gitu makin suka makainya gitu. Kalau untuk batik sendiri ya Kak. Nah terus itu kalau misalkan biasanya batik itu emang sih kesannya ya kesannya itu memang agak formal dan sopan, terus sering juga dipakai buat acara-acara yang emang formal gitu. Nah terus betul juga kata kakak sendiri, ini kan dari perspektif aku perempuan ya kak. Kalau misalkan ngelihat cowok yang pakai baju batik itu emang beda kelihatannya dari yang dia biasanya gitu. Oh kayak kelihatan gagah
1: dan
2: ya,
1: juga rapi gitu. Sih
2: iya
1: ya, betul.
0: Wah, seperti aku ya.
1: Iya betul.
0: Buat teman Produa ini hanya candaan sesaat ya. Jadi kita hari ini kan di program Sore Ceria. Jadi kita harus ceria nih teman-teman. Terkait batik ya. Menurut aku pribadi ada sesuatu hal kekuatan tersendiri nih dari batik. Contoh ya kayak yang aku pakai ini kan motifnya hitam sama putih kan. Sebenarnya ini perpaduan warna natural. Yang mana ini adalah warna-warna dasar. Menurut aku pribadi warna dasar aja udah cakep gini, apalagi warna kombinasi dengan
1: betul.
0: Yang lain.
1: Sebenarnya menyesuaikan warna kulit juga ya.
0: Betul. Karena kan aku agak enggak juga putih banget ya. hitam-hitam sama matang.
1: Iya.
0: Makanya aku lebih cocok kalau pakai baju itu adalah baju hitam sama baju hitam ke putih-putihan. Tapi kalau aku pakai baju kuning atau hijau, wah tenggelam tuh mukaku.
1: Takut kontras gitu.
0: Takut kontras, betul betul. Tapi kalau kalian sendiri kalau dari warna ataupun kombinasi batik yang kalian pakai itu ada meningkatkan sebuah kepedean diri enggak sih? Menurut kalian sendiri dengan fashion yang kalian pakai saat ini?
1: Oh boleh. Kalau terkait motif, sebenarnya nggak ada spesifik motif khusus sih. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih mencoloknya ke warna. Karena warna. Kan menyesuaikan warna kulit, aku terlihat pede ketika menggunakan baju, terutama baju batik itu yang memang warnanya cocok di kulit aku tersendiri. Juga sama, aku suka juga ngoleksi batik-batik model gaya kekinian juga. Gitu. Jadi ya, walaupun bukan motif-motif kekinian, aku juga punya motif-motif yang memang adat, bukan adat sih, dari ciri khas apa namanya daerah itu sendiri gitu. Oh. Kan sekarang berkembang gitu kan. Uh-huh. Motifnya itu berkembang gitu.
0: Berkembang.
1: Banyak yang meninggalkan banyak yang gara-gara zamannya itu sudah berkembang, mereka lebih memilih batik yang modern gitu. Padahal kan yang tradisional itu jangan sampai kita tinggalkan juga gitu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul. Aku mau nanya nih by the way kepada kalian. Pertama kali kalian pakai batik itu kapan sih, ingat enggak?
1: Maba pra PBAK sih masuk kampus. Sebelum, kalau di Palangkaraya ya kalau aku.
0: Kalau selama hidup kalian lah.
1: Oh, selama hidup. Selama hidup tuh waktu aku ikut MTQ kecil.
0: Kecil.
1: Waktu kecil
0: waktu
1: ya. Kecil. Kan acara-acara resmi gitu kan. Betul, ciri khasnya itu kain khas daerah gitu kan.
0: Kalau Kak Intan sendiri?
2: Kalau saya Kak itu dari kecil juga, cuman mungkin agak berbeda dikit dari Kanada. Saya itu sering kalau misalkan pakai batik ke acara nikahan, misalkan ikut orang tua gitu kan, ke undangan nikahan. Nah, itu pasti pakainya batik gitu, atau ikut acara-acara kantor dari bapak saya tuh suka ngajak. Nah, itu pakai acara pakai baju batik gitu.
0: Betul. Tapi aku sepakat yang dikatakan kata siapa tadi ya, bahwa baju batik ini bisa dijadikan salah satu fashion di acara formal.
1: Iya, betul.
0: Ya, kata siapa tadi? Aku lupa ya. Kata Kak Intan ya tadi.
2: Iya, iya Kak.
0: Aku ngeblank ya. Jadi aku gugup juga ya teman-teman dua karena di hadapan aku nih dua cewek-cewek. Aduh. Gitu. Oke, tapi menurut kalian sendiri nih kenapa ya di acara-acara seperti acara nikahan, acara adat, bahkan acara nasional itu identiknya baju formalnya itu adalah batik? Menurut kalian pribadi nih?
1: Karena mungkin menggambarkan ciri khas dari tradisi nikahan itu sendiri kan. Tradisi nikahan kan ada mengangkat adat itu sendiri kan. Nah, pasti kan juga salah satu bagaimana kita menghargai dan melestarikan itu tergantung apa yang kita pakai juga gitu. Salah satunya ya itu tadi acara nikahan, terus kemudian acara-acara yang lain, terutama acara-acara adat juga bisa gitu.
0: Oke. Iya.
2: Kalau menurut aku sendiri Kak, kurang lebih mungkin sama kayak Kanada, karena di acara nikahan, acara yang resmi-resmi itu kita ada upaya untuk melestarikan budaya kita kan. Tapi kan harapan kita makin berkembangnya zaman, batik ini sebenarnya bisa tidak hanya kita lestarikan lewat acara formal saja kan, tapi juga kehidupan sehari-hari. Apalagi kan modernnya semakin berkembang, nggak cuma baju, rok, tapi ada juga yang kayak selendang, topi, iya bermacam-macam gitu. Jadi
1: pas juga.
2: Iya, bisa kita pakai buat jalan-jalan kah gitu. Itu bisa
1: sebagai lambang gitu ya.
0: Oke. Tapi aku mau nanya nih, kalian kan sering pakai batik kan pas waktu kuliah ataupun acara-acara formal gitu. Tapi menurut kalian pribadi nih, bisa nggak dengan kita nih memakai fashion batik itu bisa mengekspresikan ini kayaknya jati diri aku nih, bisa kayaknya aku ketika aku pakai batik ini kira berbeda banget ya dengan aku yang pakai baju biasanya. Kira-kira menurut kalian ini ada apa sebenarnya?
1: Batik itu kalau dari aku pribadi sangat bisa untuk menggambarkan jati diri tanpa harus meninggalkan tanpa harus merasa tertinggal zaman gitu kan ya. Karena kan mengingat sekarang itu era digital, jadi kita itu harus menggunakan media ini untuk kita mengembangkan ciri khas budaya kita sendiri. Jadi ketika kita menggambarkan atau menunjukkan, bahkan ketika kita memakai baju batik itu sendiri, kita harus merasa bangga bahwa ini loh ciri khas dari daerah kita. Jadi kita tuh gak perlu malu, bahkan kita harus bisa meningkatkan gitu ya, bahwa menunjukkan inilah identitas daerah kita. Jadi kita tuh harus bangga, gak boleh merasa walaupun ini tradisional, ini ketinggalan zaman gitu kan. Jadi ya lewat media digital gitu kan kita mengekspresikan gitu.
0: Oke, ternyata ada cara dari anak muda ya, anak Gen Z sekarang untuk mengekspresikan diri bahwanya mereka ini pede pakai batik dengan melewati media sosial. Habis acara kan cek foto-foto selfie bikin TikTok upload. Terus ada
1: kan
0: FYP. Biasanya yang dicari dari anak-anak Gen Z itu ya, kalau menurut aku pribadi selain mereka asik-asikan ya bikin konten dan yang lain-lain, tapi mereka itu juga pede memakai apa yang menjadi passion mereka. Wow, ternyata pernah nggak kalian seperti itu?
1: Pernah. Kan bikin-bikin kayak video-video apa sih mempromosikan kampus, misalnya kan pakai baju resmi gitu, baju resmi batik Serempak gitu. Jadi kan itu kita menunjukkan bahwa ini loh, kita tuh juga mempunyai baju khas dari daerah kita sendiri. Kan kita pasti di media sosial itu gak cuman berteman hanya di sekitar tempat tinggal kita doang gitu kan, pasti tereksplor banyak daerah juga gitu.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Kok tatap-tatapan ya gitu. Tapi aku meyakini ya teman-teman dua, kalau cewek itu kalau ketemu pasti bikin konten dan pasti foto.
1: Betul banget. Itu ciri khas cewek.
0: Ciri khas cewek.
1: Dan pasti juga yang harus kita utamain kalau cewek-cewek itu kan dari baju. Itu. Enggak mungkin kita make PD kan. Jadi harus PD juga gitu.
0: Apalagi kan pakai baju batik ya. Kan? Tapi by the way ya, kalau aku ngeliat cewek pakai baju batik itu tuh kayak ibu-ibu rumah tangga yang siap jadi kaya.
1: Orang have ya.
0: Orang have. Jadi kayak ibu-ibu rumah tangga tapi ya, yang sudah siap kaya gitu.
1: Amin sih.
0: Maksudnya kaya akan ke ekspresi diri. Iya. Siapa tahu kan kaya beneran kan. Tapi aku mau tanya nih kepada kalian ya, secara pandangan kalian pribadi, sekarang kan banyak tuh antara batik tradisional dan batik modern ya. Menurut kalian, kalian lebih condongnya kemana? Lebih batik ke tradisional apa batik modern atau batik kombinasi? Kan sekarang kan banyak tuh ada batik kombinasi antara batik tradisional sama metal-metal batik modern tuh. Kalau melihat kalian sendiri bagaimana tuh?
1: Kalau dari aku sih, dari motifnya kan pasti beda tuh, modern, kombinasi maupun yang tradisional gitu. Kalau dari aku sendiri, yang tradisional itu gayanya nggak katro sih bang. Malah menurutku bagus juga ukiran-ukiran zaman dulu gitu kan. Ditambah lagi dengan ditambah bercak-bercak motif-motif kekinian, itu menambah rasa pede sih dari kita. Mungkin kalau orang yang gak suka pakai batik, mungkin bisa kita ini dulu, kita dorong kayak coba deh pakai batik-batik tradisional, kan motifnya bagus gitu kan. Dari orang yang gak mau pakai batik, mungkin dia mau kalau kalau misalnya batik itu pakai motif yang modern ya, bukan tradisional, yang modern. Kan ada orang yang merasa malu gitu ya pakai batik kalau dikiranya nenek-nenek gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Mungkin kita bisa menawarkan lewat motif-motif modern gitu.
0: Oke, ternyata bisa dikombinasikan ya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu ternyata menciptakan suasana baru atau nuansa baru dari dunia batik itu sendiri.
1: Iya.
0: Tapi kalau pandangan Kak Intan bagaimana?
2: Nah, kalau dari aku pribadi Kak, kan tadi Kakak tanyanya condong ya. Kalau misalkan aku sendiri itu jujur condongnya itu lebih ke batik yang modern sih.
1: Modern.
2: Iya. Modern karena ya lebih cocok aja dipakai untuk sehari-hari
1: iya,
2: gitu.
1: Betul-betul.
2: Nah, kan tetapi kalau misalkan lihat kebaya tradisional pun itu dari yang aku lihat juga tidak kalah menarik karena biasanya pembawaannya itu lebih elegan juga, lebih elegan sama berwibawa gitu. Iya. Kalau misalkan yang tradisional, cuman mungkin lebih cocoknya itu di acara-acara yang kayak nikahan gitu. Kalau misalkan buat jalan-jalan, buat ngampus,
1: itu modern ya?
2: Lebih ke modern iya, gitu cocoknya. Nah, itu kalau dari aku Kak.
0: Oke, ternyata ada kalau menurut Kak Intan tadi ada sedikit perbedaan. Kalau batik-batik modern itu cocoknya untuk ngampus, yang dipakai untuk harian. Tapi apabila ada acara formal nikahan itu balik lagi ke batik tradisional. Tapi aku mau nanya nih, fashion yang kalian pakai hari ini kan batik dari daerah masing-masing ya. Biasanya itu identiknya dengan apa sih? Yang baju yang kalian pakai itu identiknya dengan apa, warna, gambar atau kontras?
1: Kalau dari aku pribadi, Banjar itu kan lambangnya itu bunga gitu kan.
0: Bunga.
1: Jadi kebanyakan itu motif sesirangan itu kalau enggak, sebenarnya banyak sih, cuman kebanyakan tuh ada yang bunga-bunga, lebih condong ke bunga-bunga gitu. Kalau yang modern-modern kekinian tuh ya garis-garis, terus ada kotak-kotak gitu. Jadi lebih bernuansa, lebih banyak coraknya lah gitu.
2: Pasti kalau dari aku Kak, ini kan batik Kalteng ya, yang pasti ditonjolkan itu biasanya flora sama faunanya, entah itu motif tumbuhannya atau biasanya juga motif burung tingang ada juga tuh di batik khas Kalteng gitu.
0: Sama ini ya, pohon beringin kalau
2: pohon
0: bukan namanya? Pohon beringin lah.
1: Enggak tahu lagi.
0: Di, biasanya dicorak benang bintik kan.
2: Iya. Iya,
1: batang garing.
0: Kok pohon beringin ya, batang garing dong Pro 2. Jadi agak pleset sedikit nih hari ini. Ya aku mau nanya nih. Pada kalian tadi kan sudah jelaskan ya apa yang kalian pakai hari ini adalah batik dari daerah kalian masing-masing. Dan kalian sudah juga nih menjelaskan terkait identik batik yang kalian pakai identiknya dengan apa saja. Kira-kira aku mau nanya nih, kalau kalian yang diberikan kesempatan ya membuat motif batik, kira-kira motif apa yang akan kalian gambar di batik hasil kreasi kalian sendiri?
1: Kalau aku sih kan kurang bisa gambar ya, cuman aku lebih suka motif tumbuh-tumbuhan, kemudian bunga. Ya kalau aku, seandainya aku diberi kesempatan dan bisa gitu, pengennya tuh mengukir yang bernuansa bunga-bunga gitu. Itu sih.
2: Kalau aku kak, sama lagi suka yang tumbuhan gitu, karena tumbuhan itu tuh mungkin memberi kesan kayak lebih sederhana tapi menarik gitu kalau menurut aku. Gitu sih.
1: Dan memang ya cewek kan juga gak mungkin kita gambar yang agak lain gitu.
2: Tapi lucu juga kalau misalkan kita gambar hewan. Tapi kalau bisa gambar.
1: Iya kalau bisa.
0: Kalau bisa.
1: Kan yang dari kita sendiri kan pengen apa kita gitu.
0: Way, bisa jadi kan nanti kalian bisa jadi seorang pelukis batik lagi, pengrajin batik. Pengrajin batik, siapa tahu kan ke depannya nanti. Tapi aku, kalau aku pribadi jujur aku lebih suka motif bunga-bunga juga.
1: Iya.
0: Karena kayak lebih hidup aja gitu.
1: Tuh.
0: Apalagi kan kalau lihat bunga kan dekat aja kan udah
1: cantik.
0: Sudah cantik, apalagi kan didekatin lagi.
1: Dengan warna-warna yang bervariasi.
0: Mm-hmm. Contoh kayak yang aku pakai ini kan sebenarnya motif kontras ya, tapi dengan identiknya adalah bunga-bunga nih ada di sampingnya. Eh mana samping sini, Bay?
1: Iya.
0: Samping sini kan kosong. Jadi aku, tetapi aku tidak terlalu suka dengan ada motif-motif background garis-garis dan lain-lain. Jadi batik-batik natural aja.
1: Ya,
0: gitu.
1: Tergantung kita juga ya, Bang ya.
0: Betul. Kalau sesirangan tuh kan identik seperti kayak gini nih, Tuan Pro 2.
1: Iya.
0: Ada kontras-kontras antara warnanya. Agak blur-blur,
1: menonjol.
0: Menonjol.
1: Iya.
0: Kalau batik sesirangan seperti itu. Tapi kalau batik Kalteng yang aku lihat itu dia menampakkan lukisan dari flora faunanya.
1: Iya. Dan juga kalau Kalteng nih yang aku lihat kayak penuh gitu ya, Bang.
0: Penuh.
1: Iya. Rapat gitu tuh gambarnya.
0: Tapi kelihatan rapi dan
1: iya,
0: estetik
1: bagus
0: banget sebenarnya. Kelihatan gagah juga sih sebenarnya kalau laki-laki make. Aku pernah tuh ada momen kocak sebenarnya, karena aku pertama kali bikin baju batik ya. Bikin baju batik terus aku disaranin sama tukang jahitnya, kalau mau bikin baju batik laki-laki bikin aja seperti bukan baju cewek ya, baju kurung.
1: Oh,
0: baju kurung.
1: Kayak sejenis ini ya, daster ya, bukan? Jubah.
0: Tapi kan kalau laki cuman atasnya saja. Jadi di atasnya itu dibikin seperti jas, tapi bawahnya kurung. Dan ternyata itu dipakai. Kan sebenarnya itu kata penjahitnya ini adalah gaya modern, fashionnya laki-laki. Jadi kan ngikutin bentuk badan kan. Jadi seperti mengerucut mah ngikutin pinggang. Jadi pas di pinggang tuh agak ngelebar dikit seperti kok dress sih.
1: Ini ya,
2: kalau dibikin kerucut emang lebih ke melihatkan ramping pinggangnya.
0: Betul.
2: Iya, jadi kayak agak kayak cewek.
1: Kayak cewek.
0: Kan. Tapi ternyata dibikin sama tukang penjahitnya tuh nggak terlalu ngikutin bentuk badan banget pas di pinggang.
1: Dilonggarin.
0: Terus ada yang nanya, kok kamu pakai baju cewek? Kaget kan? Padahal itu adalah teknik penjahit modern, tapi emang khusus laki-laki. Yang emang laki-laki itu tidak terlalu kecil badannya dan tidak terlalu besar. Tapi misalkan kalau badan dia agak gemuk ya, tidak bisa pakai dengan fashion teknik itu. Tapi kalau agak, dulu kan aku agak kurusan ya, dulu. Jadi bisa seperti itu. Dan kelihatannya sebenarnya kalau dilihat-lihat ya tidak seperti baju cewek, seperti baju kurung, gamis laki-laki.
1: Tapi mungkin mereka nggak tahu mungkin ya.
0: Nah itu, kalian pernah lihat gamis laki-laki kan, baju gamis laki-laki?
1: Iya pernah.
0: Nah itu tuh cuman kalau dibikin baju itu cuman sampai pinggangnya doang. Jadi kan emang ngikutin bentuk badan si laki-laki. Jadi ternyata ada ya teknik-teknik iya. menjahit seperti itu.
1: Baru tahu juga sih.
0: Dan aku dikatain sama orang, ah, ngapain kamu pakai baju cewek? Kan dia lihat dari belakang.
1: Iya.
0: Kalau lihat dari belakang emang seperti kayak baju cewek,
1: iya,
0: baju cewek. Tapi kalau di depan
1: cowok.
0: Baju cowok karena juga ya.
1: Karena ada
0: mukanya.
1: Iya.
0: Jadi itu pengalaman salah satu pengalaman kocakku ya pakai batik gitu. Ada yang bilangin aku pakai baju cewek.
1: Cewek.
0: Oke. Okay. Kita kembali ke topik ya. Tidak hanya hiburan sesaat. Tapi menurut kalian sendiri nih, aku kalau boleh minta saran ya, sebenarnya untuk teman-teman pro 2 di luar sana, kira-kira kita ngebayangin ya. Kita ngebayangin anak Gen Z sekarang. Kira-kira anak Gen Z sekarang itu cocok pakai batik apa sih kalau menurut kalian?
2: Kalau menurut aku tentu
1: modern ya.
2: Iya, lebih iya, modern. Betul. Karena menyesuaikan zaman juga ya. Jadi kalau misalkan di sekarang ini banyak warna-warna itu yang kelihatannya tuh lebih cerah gitu, lebih cerah, okay. lebih soft gitu. Jadi untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang mungkin lebih cocoknya yang seperti itu, Kak.
1: Iya, okay. sama juga motif modern itu kan kebanyakan ngambil warna-warnanya yang cerah-cerah tuh. Jadi makanya kebanyakan Gen Z juga suka make yang nuansa modern gitu.
0: Sih. Oke. Okay. Tapi menurut kalian nih, kan batik ini kan terkesan seperti agak kuno ya,
1: iya.
0: menurut pandangan orang yang tidak tahu sebenarnya batik itu seperti apa. Tapi menurut kalian antara kuno dan pomo, orang sekarang itu marang batik seperti apa sih?
1: Sebenarnya tergantung dari orangnya juga sih. Kalau beda-beda kan pandangan orang. Kalau dari aku sendiri, walaupun memang terkesan kuno ya batik itu, tapi batik itu nggak pernah ketinggalan zaman. Buktinya kan sampai sekarang banyak orang yang make, terutama di acara-acara bahkan acara-acara pesta juga mereka make gitu. Tergantung cara pandang pribadi. Kalau yang gak suka mungkin mereka menganggapnya kuno gitu ya, tapi menurutku jangan sampai ngikutin kayak gitulah, karena kan itu termasuk salah satu identitas budaya. Jadi kita tuh harus bisa bangga dan jangan sampai menganggap itu salah satu yang kuno gitu sih.
0: Oke, kalau dari Kak Intan sendiri bagaimana nih, Kak?
2: Kalau dari aku, tadi Kakak nyebutnya antara kuno atau FOMO ya.
0: Iya.
2: Nah, sebenarnya kalau FOMO itu mungkin diartikan kayak ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan, iya.
2: Ya, sebenarnya ada sih kayak kan kita kalau misalkan terbiasa ngelihat orang gitu
1: make juga gitu.
2: Iya, terutama di lingkungan kita sih. Kalau misalkan emang banyak yang make, otomatis kita itu secara tidak langsung itu mengikuti gitu kebiasaan orang yang ada di dekat kita. Jadi mungkin agak sedikit FOMO, tapi FOMO dalam hal yang baik kan tidak apa-apa
1: iya,
2: juga
1: betul.
2: Gitu. Nah, gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Jadi apa? Jadi apa?
2: Akan tapi jangan lupa juga di ketika kita memakai batik tidak hanya memakai saja, tapi coba ditelisik lagi apa sih arti motif ini, karena kan biasanya batik itu membawa motif yang khas gitu yang menjadi identitas budayanya. Coba ditelisik, semakin kita menelisik lebih dalam lagi motif serta nilai-nilai atau filosofi yang dibawa oleh baju batik ini, tentu kita akan lebih mengenal lagi sejarah dan budaya kita. Itu hal menarik sih kalau okay. menurut aku.
1: Betul banget.
0: Oke, aku mau nanya nih sebelum kita break ya. Kalian lebih suka pakai batik itu di acara formal ataupun outfit sehari-hari ini?
2: Dua-duanya.
1: Iya, dua-duanya.
2: Acara formal sehari-hari. Mungkin lebih jarang sih kalau sehari-hari, lebih sering formal di formal.
0: Karena kalian anak organisasi.
1: Organisasi ya? Iya. Tentunya.
0: Tentu organisasi pun identik dengan batik ya.
2: Iya, betul banget. Dress code acara biasanya
0: dress code paling acara batik iya. ya.
1: Kalau udah enggak nemu warna ya udah iya. pakai batik aja kita.
0: Betul. Dulu aku kan juga mahasiswa ya. Sampai sekarang pun aku tetap merasa jadi mahasiswa. Dulu kami punya baju kelas. Baju kelas tuh biasanya tuh apa ya namanya?
1: PDH. Sebutan?
0: PDH.
1: Iya.
0: PDH jadi kok dikombinasi sama batik.
1: Oh iya iya iya.
0: Dan
1: oh, iya.
0: cocok deh batik kami dulu warna pink.
1: Sama organisasi kita juga kan?
2: Iya.
1: Kemarin ada
2: bagian
1: ya,
2: listnya
1: ada campuran
2: gitu,
1: batik
2: ada,
1: gitu.
0: Ya. Dan ternyata warna pink tuh kalau dikombinasikan dengan warna jantan ya lebih keluar auranya.
1: Iya, iya.
0: Contoh kayak aku kan pakai PDH tuh.
1: Oh, iya.
0: Hitam kan yeah. sudah gagah kan walaupun muka aku hitam juga wadah. Terus dikontras dengan dikombinasikan dengan batik yang emang ini adalah batik-batik dengan warna apapun dia nyatu. Contoh kan kayak pink, putih. Wah itu ternyata keren banget gitu. Dan aku kayaknya mau jadi mahasiswa lagi deh.
1: Sama kalau cowok pakai hitam tuh, kalau dari aku sendiri itu auranya mahal gitu loh.
2: Mahal.
1: Iya, betul.
2: Elegan gitu, kelihatannya gagah.
0: Kalau cewek mahal ini ya.
1: Mahal juga.
0: Iya. Kirain kan kalau cewek mahal ini juga.
1: Ya, mahal ini
0: gitu. Penyanyi. Oke, teman dua, nanti kita bakal lanjutin lagi ya ngobrol sama Kanada dan Kak Intan. Kita akan break sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, tuan terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
4: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
3: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
4: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
3: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
4: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
5: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

0: Kamu masih mendengarkan Sore Ceria. Sore Ceria, obrolan insightful setiap sore.
1: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
0: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria.

0: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi nih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih bersama Kanada dan Kak Intan. Halo.
1: Halo.
2: Hai, hai.
0: Kayaknya suaranya berbeda ya, seperti opening di awal tadi. Kayaknya sudah tambah ceria ya.
1: Guys, okay. Harus ceria.
0: Aku ada pertanyaan lucu nih. Ketika kita acara formal ya, boleh disebut gak nih?
1: Boleh.
0: Ketika kalian menikah, kalian mau pakai baju batik apa nih?
1: Apa teh nikah?
0: Kan biasa kan kalau nikah itu identik dengan baju batik kan?
2: Ya. Biasanya tuh waktu siraman sih, kalau pakai baju batik tuh. Kalau aku sih sasirangan kak, karena memang daerahnya tuh Banjarmasin kan.
0: Oke.
2: Gitu. Dan memang ada warna khususnya juga.
0: Oke. Kalau kaitan sendiri?
3: Kalau aku menikah berarti kitanya ya kak yang menikah.
0: Iyalah.
3: Ya mungkin kalau misalkan resepsi itu kayaknya lebih ke baju adat nggak sih kak? Nah tapi kalau kayak Kanada tadi yang siraman, iya benar. Nah itu mau pakai baju batik. Sebenarnya aku aslinya dari
1: Banjar
3: ini
1: juga,
3: Banjar,
1: kan?
3: Iya.
1: Cuma
3: jadi kalau
1: menetapnya, di
3: menetapnya baru jadi Kalteng. Jadi mungkin nanti kalau nikah balik lagi nih ke budaya di tempat asal aku juga sasirangan gitu kan.
0: Oke, ternyata
1: Gak expect banget
0: ya. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi gue star hari ini. Jadi itulah pertanyaanku. Jadi kalau menurut kalau aku pribadi ya, aku lebih condong ke batik Kalteng.
1: Oh Kalteng.
0: Kalteng.
3: Kenapa tuh kak?
0: Hari pertama Kalteng, hari kedua sasirangan.
3: Oh, jadi adil ya.
0: Adil. Tapi biasanya kalau acara-acara gitu identik banget sama batik ya. Karena emang aura dari batik ini sudah susah dijelaskan. Batik apapun itu. Dan ternyata batik ini menjadi salah satu warisan budaya kita sendiri.
3: Tuh.
0: Kalian tahu enggak itu?
1: Tahu. Kan identitas kekayaan.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Ya. Salah satu identitas kekayaan Indonesia itu adalah dari batik.
1: Iya.
0: Dan bahkan batik sekarang itu sudah go internasional.
1: Wow. Iya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Karena banyak dari kegiatan-kegiatan internasional dari pemerintahan gitu ada yang pakai batik. Selain dari mereka pakai baju formal.
1: Iya.
0: Untuk memperkenalkan bahwasannya batik ini sudah mendunia.
1: Keren.
0: Bahkan sampai jadi film.
1: Film?
0: Tapi aku lupa nama filmnya.
1: Kayaknya
0: jadi
1: nonton deh.
0: Nanti aku share.

0: kalau menurut aku ya, ciri khas diri kan artinya sebenarnya kurang lebih kayak karakter yang pengen kita tunjukkan gitu. Itu biasanya bisa terlihat dari batik yang kita pilih, nggak cuma dari motifnya tapi juga dari warnanya. Misalkan kayak orang ini nih suka yang pinky-pinky, yang lucu-lucu atau lebih ke feminin gitu pasti.
1: Cewek kue ya pasti, yeah. Nanti makainya yang serba-serba warna pink, entah itu batik warna pink atau yeah, apa gitu.
0: Pasti milihnya yang warna-warna yang soft. Terus tuh kalau misalkan emang pembawaan orangnya itu yang mungkin agak kalem, yeah, agak elegan, nah mungkin ke arah biru nggak sih kak? Kayak kita.
1: Tapi ada juga sih kalau tergantung. Ini kalau aku lihat dari temanku kan, dia tuh agak sedikit garang gitu ya. Mungkin kalau dari POV aku sendiri, dia tuh kebanyakan pasti pakai baju batik yang warnanya tuh strong gitu tuh loh.
2: Jadi cerah
1: maskulinitasnya
2: banget.
1: Keluar gitu. Ya itulah gambaran dari karakternya sendiri, yeah, kalau dari aku, okay, POV aku ya.
2: Dan aku pun seperti itu juga ya. Karena aku tidak terlalu suka memakai baju batik ataupun baju-baju yang terlalu mencolok. Karena aku soft spoken.
1: Soft spoken.
2: Jadi aku tidak bisa berbicara dengan nada yang terlalu tinggi. Karena emang kayaknya kalau aku berbicara dengan nada yang tinggi, kalau tegas kan tidak harus tinggi ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: betul, yeah, betul.
2: Jadi aku tidak bisa, seakan-akan ini bukan diriku gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen terakhir ya. Ini sudah segmen terakhir ya. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini. Menurut kalian nih, kira-kira kalian sebagai Gen Z ya, pesan apa kepada pengrajin batik di luar sana?
1: Kalau dari aku ya, okay, pastinya kan berjasa banget nih para pengrajin batik, karena seperti yang kita tahu pengolahan prosesnya itu gak mudah. Dari pakai lilin, kemudian pakai centeng. Jadi kita tuh harus bisa menghargai karya-karya mereka. Dengan cara apa tadi? Dengan cara kita terus melestarikan salah satu budaya daerah kita. Salah satunya adalah memakai kain batik. Nah, itu sih. Kalau dari aku sendiri,
0: kalau dari aku pesan ke pengrajin batik itu keren banget. Karena kalau misalkan membuat batik itu kan perlu kesabaran ya. Kesabaran, ketelitian, keuletan. Yang mana itu hal yang bagi saya sendiri juga sulit banget. Terus itu perlu kekreativitasannya juga gitu, dimainkan ketika membuat batik gambaran itu sendiri. Jadi itu keren banget bagi pengrajin batik. Nah, terus itu juga upaya melestarikan budaya kita itu kan tidak hanya dari memakai, salah satunya juga jadi pengrajin batik,
1: iya,
0: atau pengusaha batik. Kalau misalkan kita nggak jago,
1: pengen sih.
0: Kurang jago gambar, jadi pengusaha batik. Nah, jadi itu salah satu upaya melestarikan budaya. Jadi keren banget bagi pengrajin batik itu tadi.
1: Okay. Tersemangat ya.
0: Iya,
2: dan yang pastinya kita harus ucapkan terima kasih ya.
1: Betul.
2: Yang sedalam-dalamnya kepada pengrajin batik ataupun awal mula pengrajin batik ini ada. Karena kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu yang namanya warisan budaya.
1: Betul, ya.
2: Karena batik ini adalah warisan budaya dari nenek moyang kita dulu. Ya. Dan hingga sampai sekarang batik terus berkembang. Oke, terakhir, pesan kalian kepada anak Gen Z terhadap batik ini sendiri, karena kita hari ini spesial hari batik.
0: Iya, dari aku dulu ya kak. Nah, pesan untuk para Gen Z tentunya jangan malu, jangan takut dikatain FOMO. Kalau iya, misalkan mau pakai batik, pakai aja. Karena dari hal yang paling sederhana banget, kita pakai batik, habis itu mengenal, secara tidak langsung kita mengenalkan budaya kita sendiri gitu. Jadi banggalah terhadap warisan budaya kita sendiri, karena setiap batik itu punya nilai dan juga banyak hal-hal di balik itu. Dari proses pembuatannya saja itu diperlukan kesabaran, ketelitian, sehingga hal itulah yang membuat batik ini semakin bernilai gitu. Apa yang kita pakai ini bernilai, apa yang kita pakai ini perlu kita banggakan gitu sebagai warisan dari budaya kita gitu.
1: Okay. Kalau dari aku sih pesannya untuk anak muda, jangan pernah merasa budaya itu sesuatu yang kuno ya, atau jauh dari peradaban kita. Karena justru sebagai generasi muda, kita tuh punya kesempatan nih bang, untuk membuat budaya kita itu tetap hidup. Salah satunya adalah dari kita nih, para anak-anak muda gitu kan, terutama di generasi

0: yang semakin canggih ini. Jadi kalau bukan kita itu siapa lagi gitu. Jangan pernah merasa ketinggalan zaman gitu.
1: Oke, kalian punya closing statement enggak untuk sore hari ini terkait hari batik kali ini?
0: Kalau dari aku closing statementnya ya sesuai tema ya,
1: okay.
0: Merajut jati diri dengan goresan batik, okay. Di hari batik nasional.
1: Oke, okay. Dari Kak Intan sendiri ada nggak nih untuk closing statement kita di program sore ceria sore hari ini?
2: Closing statement, pakai terus batik dimanapun dan kapanpun.
1: Oke.
0: Okay. Pes.
1: Aku juga ada.
0: Apa juga ada. Apa tuh?
1: Cintai hatimu. Lihatlah batik setiap hari dengan nuansa positif yang kau berikan. Karena dari batik tidak ada unsur negatif.
0: Betul.
1: Karena dari batik juga itu bisa mengeluarkan energi, bukan energi positif ya, vibes positif dari seseorang. Batik apapun yang mereka pakai, asalnya dari daerah manapun. Dan yang perlu kita garis bawah ya, batik ini adalah warisan budaya, karya anak bangsa, dan karya leluhur kita orang Indonesia. Itu yang perlu kita sepakati di hari batik nasional ini. Betul. Di tanggal 2 Oktober 2026. Ada yang mau titip salam?
0: Kayaknya enggak ada nih.
1: Dan yang pastinya kita memberikan salam hormat dan terima kasih ya kepada para pengrajin batik, para senioritas batik-batik di seluruh Indonesia. Nah, tahun 2022, itu dia ya closing statement dari kami pada program Sore Ceria pada hari ini ya. Spesial Hari Batik di tanggal 2 Oktober 2026. Kita jadikan warisan budaya ini menjadi lestari dan tetap berkembang seiring perkembangan zaman di era digitalisasi modern saat ini. Oke, teman-teman, tidak terasa ya, hampir 1 jam kita sudah ngobrol di Sore Ceria pada sore hari ini dengan edisi spesial Hari Batik Nasional. Obrolan ini tadi seru banget ya bersama dua sebenarnya ini adalah narasumber kita hari ini adalah dua teman-teman aku di kampus.
0: Iya, betul banget.
1: Yaitu ada Kak Nada dan Kak Intan. Oke, aku mau ngucapin terima kasih ya kepada kalian.
0: Terima
1: sudah
0: kasih juga.
1: Mau meluangkan waktunya dan kesempatannya kita ngobrol-ngobrol di acara program Seria. Wah, program Seria lagi. Program Ceria. Sore Ceria di sore hari ini. Oke, lewat tema kita hari ini mewarnai jati diri melalui goresan batik, kita jadi semangat sadar nih kalau batik bukan cuma selembar kain warisan leluhur semata, tapi juga identitas, kebanggaan, dan cerminan karakter bangsa yang harus tetap kita jaga dan banggakan di setiap goresannya. Oke, terima kasih banyak buat teman Produa yang sudah ikutan dengerin ya dan bergabung lewat pesan interaktif kita sore ini. Jangan lupa juga buat saksikan terus program-program inspirasi di RRI Produa Palangkaraya, lainnya lewat aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Production. Oke, saya Rusman Hamdani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Saya pamit undur diri, terus cintai budaya bangsa. Selamat menikmati sore hari ini. Dan kalian keep smile, stay positive. Jangan kemana-mana ya, tetap saya tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain, dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini

Oke, nomor 2, kita kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi, yaitu Focus Pictures rilis trailer kedua Sin and Sensibility. Focus Pictures dan Working Title merilis trailer kedua adaptasi Sin and Sensibility berdasarkan novel Jane Austen pada 30 September 2026. Film drama romantis berlatar periode ini dibintangi oleh Daisy Edgar Jones dan dalam peran Eleanor Dashwood, tokoh utama dari novel klasik tersebut. Jajaran pemeran lengkap mencakupi Esme, Catriona, Frank, Herbert, Woody, dan George, serta Fiona Shaw akan membintangi dalam film ini. Selain Daisy, jajaran pemeran film ini meliputi juga nih pemain bintang-bintang yang lainnya juga turut memperkuat barisan pemeran film adaptasi ini. Mereka terpaksa meninggalkan kediaman keluarga di Sussex dan harus memulai kehidupan baru di tempat lain. Perpindahan itu menjadi para saudari Dashwood dan ibu mereka ke wilayah Devon di Inggris. Itu dia spill sedikit nih teman Produa. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman dua. Nanti di pukul 17.14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan azan maghrib. Dan informasi untuk hari ini, azan maghrib tepat pada pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang beragama muslim apabila sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan apabila teman-teman Pro 2 di luar sana ya, sedang melakukan dinas ataupun lintas pulau, bisa tuh menepi sedikit untuk beristirahat sejenak. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum kita mendengarkan azan maghrib. Kali ini pengajian atau pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran Surah Al-Isra ayat 78 hingga 82. Oke, jangan kemana-mana, tetap saya tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ruswan mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang beragama muslim dan muslimah. Saatnya kita kembali ke RRI Pro 2. Kembali ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja, bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lyle bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lyle dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lyle dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lyle harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lyle, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lyle menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terelie dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Terelie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Terelie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, hujan adalah sebuah novel

hal yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Terelie. Bersama saya, Ahsanul Amala. Sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi di frekuensi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan ya esensi buku Hujan karya dari Terelie. Oke teman Pro 2, sekaligus terus ingin menginformasikan nih bahwa nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada informasi update nih. Dan di pukul 18:15 nanti akan ada informasi BMKG untuk perakiraan cuaca besok hari. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Kala Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amizan. Let's go.

Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi nih di frekuensi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yaitu ada informasi update untuk malam hari ini ya, Tuan Pro 2, yaitu Tom Cruise ungkap hal unik memerankan karakter Digger Rockwell di film Digger. Tom Cruise memerankan karakter Digger Rockwell dalam film Digger yang merupakan satir bencana iklim karya sutradara Alejandro Iñárritu. Film Digger akan tayang di Indonesia pada Jumat 2 Oktober 2026 dan Tom Cruise menganggapnya sebagai salah satu film yang paling orisinal dan emosional yang pernah dia lihat. Tom Cruise menyatakan bahwa karakter Digger Rockwell adalah karakter yang belum pernah dia baca atau lihat sebelumnya dalam karirnya, menunjukkan keunikan proyek ini. Tom Cruise mengaku tertarik memainkan karakter yang belum pernah ia temui sebelumnya. Menurutnya, proses pendalaman karakter Digger Rockwell melalui berbagai pendekatan seperti gerakan dan perkembangan suara. Ia mengatakan pembuatan film tersebut dibantu oleh pekerja stunt yang profesional. Bahkan beberapa di antara pekerja stunt tersebut telah lama bekerja dengannya. Pada film itu, Digger Rockwell merupakan seorang taipan minyak kaya raya yang memiliki operasi pengeboran minyak di Greenland. Suatu hari dirinya menemukan bahwa setiap kebocoran gas metana di salah satu fasilitasnya yang berpotensi memicu masalah lingkungan yang jauh lebih besar. Alih-alih segera menghadapi akibat dari permasalahan tersebut, Digger justru berusaha mengendalikan situasi dan mempertahankan citra dirinya sebagai penyelamat. Ancaman yang nyata terhadap planet dan obsesinya terhadap minyak mulai berbenturan dengan kenyataan bahwa dunia sedang berada dalam bahaya. Film ini turut dibintangi oleh Sandra Hüller, Jess Plemon, John Goodman, Riz Ahmed, dan Michelle Stuhlbarg. Film Digger akan tayang di Indonesia mulai Jumat 2 Oktober 2026. Oke dia, teman Pro 2, itu dia info update untuk mengawali di pukul 18.05 pada malam hari ini. Oke, teman Pro 2, sekaligus depan ingin menginfokan juga ya, nanti di pukul 18.15 kita akan ada informasi dari BMKG untuk perakiraan cuaca besok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini. Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
4: Info cuaca.
5: Oke, Non Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan perakiran cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak Chandra.
6: Halo, selamat malam.
5: Oke, siap boleh untuk informasi cuaca besok hari ini Kak Chandra.
6: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kota Palangkaraya dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara.
4: Info cuaca
6: yang besar dari kebakaran hutan dan lahan dihimbau kepada masyarakat dan apa terpaksa di luar ruangan menggunakan masker. Sekian cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga diberikan dapatkan sekian Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat diunduh di App Store dan juga
5: Oke, terima kasih Kak Chandra. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi cuaca untuk besok hari. Tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
4: Info cuaca.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman berdua, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu Duduk Berdua dari Olski ya. Jadi bagaimana nih di sore hari menjelang malam ini nih, teman berdua, kabarnya apakah kalian sudah makan atau ada yang justru sudah nongkrong ataupun lagi ngopi-ngopi nih di sore hari menjelang malam hari ini. Oke, teman berdua, apapun itu ya, semoga kalian selalu sehat. Nanti Rusman ingin menginformasikan juga ya, kita di pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk di program Musik Lab Chat dengan bintang tamu kita, bintang tamu malam hari ini, yaitu dengan Jentik Manis. Jadi bagi teman-teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus nih selama setengah jam ke depan di RRI Pro 2 Palangkaraya, dan dengerin musik-musik yang menjadi favorit-favorit teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini setelah ini akan ada lagu palsu dari Lala Huta. Let's go, teman Pro 2, enjoy.

Pro 2, dalam sehari berapa jam sih waktu yang kamu habisin buat scrolling di media sosial? Di zaman sekarang, kita semua memang udah terhubung secara digital. Tapi ingat, bisa pakai gadget aja nggak cukup kalau kita nggak punya yang namanya literasi digital. Ini dia superpower wajib biar kita nggak tersesat di dunia maya. Literasi digital itu bukan cuma soal jago bikin konten atau nyari info yang viral. Tapi ini soal bagaimana kita kritis dalam menerima informasi. Di tengah banjirnya berita hoaks dan disinformasi, kita dituntut buat jadi netizen yang cerdas. Rumusnya itu sederhana, saring sebelum sharing. Cek dulu faktanya, cari tahu sumbernya, baru deh bisa disebarkan. Gak kalah penting, literasi digital juga bicara tentang keamanan data pribadi dan etika dalam berkomentar. Jejak digital itu kejam dan abadi loh. Jadi, yuk kita jaga jempol kita dari komentar negatif atau ujaran kebencian. Jadikan ruang digital kita sebagai wadah yang aman, produktif, dan penuh dengan karya-karya kreatif yang menginspirasi. Dunia digital itu luas banget. Mari kita kuasai teknologinya. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh teknologi. Jadilah pelopor netizen yang sehat, membawa dampak positif buat sekitar. Tetap kritis, tetap aman di internet, dan pastinya tetap produktif bareng kita di sini, teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: kontribusi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palang, karya teman terbaik kamu. Kita sambil dengerin lagu Tulus ya dari Teh Hijau. Tapi saat lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta di program Musik Live Chat, yang mana program ini juga disiarkan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bintang tamu program Musik Live Chat kita malam hari ini yaitu dari Jentik Manis dengan host ganteng kita yaitu Kak Edit. Jadi yang kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palang, karya teman terbaik kamu. Dan sekaligus juga Rusman pamit undur diri untuk malam hari ini, telah menemani teman Pro 2 dari sore hari tadi. Selain ini bakal ada Kak Jen yang akan menemani teman-teman Pro 2 mengudara di malam hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palang, karya tuan terbaik kamu. Let's go.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Editama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Ini harus maju ya kak?
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Gue kenalin lo, Edi.
0: Boleh.
2: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Biasa, ya.
2: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Gen Z banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya tuh.
2: Yes.
1: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam kali
0: sih,
1: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mesti malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
2: Iya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa?
1: Nggak.
0: Dessert.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, nggak apa-apa, kita santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
0: Oh, iya.
2: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener. Itu masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh
1: work. Masih. Ya. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
2: Tapi,
1: hey.
2: Tapi indeks ekonomi LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Indeks ekonomi
1: ya?
0: Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi enggak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya. Yeah.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye, pacarnya Popeye.
1: Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti
1: jadi,
0: ceweknya ya. Siapa ceweknya lupa gue namanya?
1: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener, ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh,
2: Olive.
1: Olive,
0: bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Bener. Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
1: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya, benar masih banyak ini harus dipikirin,
2: betul,
0: harus dipersiapkan,
2: betul, gitu kan.
0: Benar. Tapi gimana yang lagi nggak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
1: Nah, sekarang kalau ada dia tuh, ya udah kamu aja terus kamu aja.
0: Benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh nggak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener, gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh, yeah.
1: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Ketika langsung nggak bisa. Ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener. Kak, masih pacaran. Ya nongkrong dia nemenin aku kerja, nyetir. Mm-hmm. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya?
1: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevana sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar.
1: Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
2: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
2: Jujur.
0: Ya? Jujur.
2: Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu, tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
2: Karena
0: yeah.
2: gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan ke pasangan sendiri.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari 2000
2: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Karenis yang tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
2: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: kesehari-hari aja.
0: Casual ya bahasanya.
1: Bener-bener.
0: Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Betul. Poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang apalah melati gitu-gitu kan.
2: Jadi itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga ya, sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
2: Menarik lagi Indies Economic.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mbak Brodo. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Brodo. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin
1: ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar. Bener,
1: makan
0: besar. Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya, apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR 37 minggu pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Lu mau sebutin namanya? Mungkin lagi nih.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
0: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari iya, dari yang dia dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Ke Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue kan. Gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya. Betul. Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya eh.
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes.
0: Okay.
2: Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya nih dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya itu
1: ya?
0: Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Benar kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya, kayak ya tadi mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV nih. Nah,
1: aku ya.
2: Nah, hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena jadi cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
1: Bener. Jangan lagi. Jangan sampai pacar kurir ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan? Bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada oh, senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubar punya caranya sendiri ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita. Dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya. Mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin. Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa juga, ya?
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: Bener kan?
2: Iya kan? Iya, kenapa negatif out. Pikirannya
1: all out. Matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis liat.
0: Iya maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan over sharing Kak,
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kamar gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh. Bener. Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, yaudah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Masih di MLC Music Life Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yeay. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin agak beda sama single perdananya ya.
2: Betul lagi.
3: Yeah. Betul sekali.
1: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
2: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
1: Yes.
2: Secara musik gua kayaknya single pertama ngambil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
3: R&B zaman sekarang.
1: Yes.
2: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
3: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
2: Nah, ini pas single kedua ini memang dia all out.
1: Benar.
2: Seperti kayak dia video call.
1: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
3: Tapi jangan dilanjutin ya. Kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner project bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kalian ini pengertian kayak, "Dek, lu cocok enggak ini?" Kayak dia nanya. Oh, okay. Kan biasa kayak ada harus gini, harus gitu.
2: Enggak. Ada pengalaman.

0: Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
1: Oke.
0: Okay. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
1: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rap.
0: Yes.
1: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari Kupang. Lala's friend.
1: Lala's friend ya, benar-benar spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RR Kupang.
2: Wow.
1: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
0: Yes, aku pernah lah ya. Pernah ya.
1: Pernah ya. Yeah. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadi 4790 nih, nanya ke Mas Denny sih. Mas Denny, pernah nggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Denny terus berkarya?
2: Wow. Wow. Deep banget.
1: Deep banget ya. Ya. Belum jam 12 sih.
0: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gua, gagal itu memang harus lu rasain.
1: Yes, yes. Benar.
0: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
1: Yes.
0: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
1: Nah,
0: itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
1: Benar.
0: Harus lu harus makan kan, begitu.
1: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud, gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakang kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
1: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya,
1: lagi gitu kan.
2: iya betul sekali.
0: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
1: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
1: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah dilema juga ya.
2: Iya.
1: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa juga kak.
1: Benar-benar.
0: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
0: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
1: Yes.
0: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
1: Benar.
0: Jadi memang jujur aja sih.
1: Betul.
0: Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
1: Yes.
0: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
1: Benar sih. Iya lagi.
0: Almarhum Munglen.
2: 30 September kan.
1: Benar. Kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya, berarti.
2: Keren.
1: Berarti sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
0: Kita sebenarnya
2: ada sih.
0: Ada.
2: Satu
0: lagu udah jadi juga, cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi. Jadi gue tuh banyak bikin voice note beat. Gue simpan di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini Kak. Oke, gas.
1: Oke.

0: kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
1: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow. Sendiri.
1: Kalau
0: sama temen namanya GPT. Enggak.
2: Kalau karena Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
1: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
2: Iya, benar.
0: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
1: Iya.
2: Betul. Makanya daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
1: Itu dia.
2: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Centing Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
2: Hey, we're back.
1: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu.
3: Yeah. 7 minggu.
1: 37 weeks.
3: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
1: Oh iya.
3: Iya, baru tahu gue.
1: Oh iya.
3: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa berapa bulan?
2: Kabelnya, nyangkut. Sorry.
1: Repot sendiri dia.
3: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
2: Sabar.
1: Kita hitung-hitungan ya.
3: Ya benar dong berarti kan?
1: Iya benar.
3: Makanya banyak kalau dicari searching-nya.
2: Bisa pas ya kan?
1: Cocokologinya gitu ya.
3: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
1: Iya benar.
2: LDR dengan anak di perut.
1: Waduh.
2: Jauh ya, sorry.
1: Yang berkeluarga.
2: Iya, maksudnya berkeluarga kan.
3: Iya, iya. Awas nih gua
2: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
1: Benar. Ingat ini nasional ya.
2: Oh ya, sorry.
1: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
2: Sebenarnya
1: cocok lagi tadi.
2: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu.
3: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
1: Oke.
3: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan kita banyak. Final 1, final 2.
1: Final banget sih.
3: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu-judul. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
2: overthinking
3: 37 minggu. Terus gue tuh punya kebiasaan kalau gue punya karya gue pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
1: Iya.
3: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
2: Betul.
1: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
2: pasti banyak.
1: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup menguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
2: Kalau aku ya, ini deep nih.
1: Asik. Tone down.
3: Hati, diomonginnya di filter.
2: Kak Dennis.
3: Dia kan bilang di filter.
2: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
3: Betul.
2: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
1: Benar.
2: Dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Kak,
1: itu paling penting ya.
3: Kalau beda agama gitu,
2: saling mendoakan by their own way.
1: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
2: Iya, aduh.
3: Servernya beda,
1: bener.
2: Aduh.
1: Karena dari Kak Dennis, kalau ada sama dia.
3: Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
1: Iya,
2: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
1: Bener-bener.
3: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja. Modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
1: Benar. Tergantung urgenitasnya ya.
2: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
3: Tapi kalau nikah, berarti lo ikut?
2: Gak bisa juga.
3: Berarti gak bisa.
1: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
3: Kan kira-kira banyak laut.
1: Iya bener. Bener. Mau rompak deh.
2: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
3: Yeah, benar.
2: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
3: Sama kalau Danika kan biasa transfernya langsung ke ibu.
1: Asik. Kayak.
3: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, Danika kerja aja gitu.
2: Jangan cinta dan materi jangan.
1: Hancur.
2: Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
1: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang disampaikan gak? Sampaikan.
2: Oh, seri-seri kaku, Miss.
1: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
3: Sikat, promo.
2: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana, Kak?
3: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
2: Iya, betul.
3: Banyak request.
2: Biar diputar terus tuh lagu kita.
1: Itu dia.
2: Nah, kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
1: Betul.
2: Jadi kalian yang ada bisa touch.
1: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jedik Manis. Thank you so much.
2: Abis thank you, Kak Adit. Ada
1: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
2: Yes.
1: Ya.
2: Yes.
1: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
2: Enggak. Udah fix 37.
3: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
1: Ya, bener.
3: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
1: Aduh. Tiba-tiba ditonton jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo. Udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
2: Thank you,
1: ini dia Jentik Manis.

0: Prodo Teman-teman Baik Kamu, tadi kita udah MLC ya, seperti biasa di pukul 19-20 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal kembali lagi ke Prodo Palangkaraya Teman Baik Kamu, karena Jen bakal nemenin kamu dijaga malam ya, nanti sampai jam 12 malam. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.4 FM Prodo Palangkaraya Teman Baik Kamu, karena nanti Jen bakal hadirkan Jam Kos ya, Jam Obrolan Santai edisi Hari Batik Nasional. Dan gak sendirian ya, karena bakal ada bintang tamu yang akan menemani Jen dalam kurun waktu 60 menit ke depan.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku gak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jen menyapa kamu semua ya di malam hari ini. Dan teman Pro 2, kita bakal hadirkan jam kos, jam obrolan santai tapi dengan program dan edisi yang spesial karena hari ini adalah Hari Batik Nasional. Dan hari ini kita udah kedatangan ya bintang tamu kita dari mahasiswa Universitas Palangkaraya ya. Ada Ririn dan Rahmit ya teman Pro 2 ya. Boleh dipakai ya. Dan hari ini kita bakal menyapa mereka dua ya teman Pro 2 di malam hari ini. Halo kalian, selamat malam.
1: Halo teman-teman Pro 2 semuanya, selamat malam.
2: Halo semuanya teman-teman Pro 2, selamat malam.
0: Oke. Ini kali keduanya Rahmit diundang ke sini ya.
1: Betul.
0: Kalau berarti kamu baru pertama kali ya?
2: Betul, Kak, baru pertama kalinya.
0: Gak usah gugup, santai aja. Enggak gigit kok, guys.
2: Oke, baik.
0: Oke, kenalan dulu ya nih. Namanya siapa? Terus habis itu program studi apa dan semester berapa sekarang? Boleh dari kamu dulu ya.
1: Oke. Okay. Ya, baik teman-teman Pro 2 semuanya, kenalin nama aku Rahmit. Aku mahasiswa Universitas Palangkaraya, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
2: Oke, okay. Sekarang giliran aku. Selamat malam Pro 2. Kenalin, nama aku Ririn. Aku mahasiswa Universitas Palangkaraya dengan program studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik. Terima kasih.
0: Sama semester kah?
2: Betul, sama semester 3 ya.
1: Angkatan 25.
2: Angkatan 25.
0: Oke, okay. Boleh cerita dikit enggak kenapa kalian bisa berteman?
1: Aduh
2: gimana ya?
1: Sebenarnya kami itu baru kan, kita baru apa ya? Sebenarnya kalau kenalnya dari dulu pas mau proyekan bareng yang
2: iya betul.
1: Dance
2: gitu
1: kan.
2: Iya, itu di
1: Ya, cuman kalau dulu tuh kan aku enggak jadi ikut proyek itu. Jadi kami belum pernah ketemu tapi udah siap-siapan kontak.
0: Oh.
1: Ya, ketemunya baru kemarin pas satu penelitian sama dosen.
0: Betul.
1: Ya, kebetulan dosennya collab, dosen PBSI sama Sendra Tasik.
0: Kalau PBSI kalau enggak Pak Apip ya.
1: Iya betul.
0: Kalau dari sentra siapa dosennya?
2: Bapak Cahyo.
0: Oke.
2: Okay. Sama Ibu Indah.
0: Oh, aku kenal sama Kak Cahyo. Hayo, halo Kak Cahyo. Kayaknya lagi ngedengerin ya. Aku tuh kenal lama sama Kak Cahyo karena pas itu pernah ikut kegiatan komunitas literasi kan gitu. Aku nih sama Keramit tapi udah lulus.
1: Ya.
0: Aku angkatan 22
1: aku
0: ya.
1: Aku titisannya Kak Jen.
0: Olah titisan ya teman-teman. Oke. Kita teman Pro 2 gitu udah lihat ya mereka ini udah pakai baju batik dan cantik-cantik banget nih malam hari ini dan aku juga pakai batik walaupun cuma outer aja nih teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal hari batik ya nih buat Ririn sama Ramit kan kalian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan tapi jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni ya.
2: Iya.
0: Dan yang pastinya batik itu kayak salah satu sebagai apa ya kayak bahasanya style yang harus dipakai anak seni banget nih ya enggak sih?
2: Iya betul Kak.
0: Apalagi Rahmit nih suka styling-styling baju nih kalau aku lihat ya. Kalau enggak di statusnya gitu nih. Tapi memang kalau ngomongin batik nih ya kalian berdua nih bicara soal fashion ya berarti ya. Berapa kali dalam seminggu kalian pakai batik nih ke kampus?
2: Boleh siapa dulu nih?
0: Boleh Ririn dulu deh.
2: Oke, baik Kak. Untuk berapa kalinya pakai batik ke kampus itu bisa 2 kali dalam seminggu. Tapi itu juga tergantung dengan mata kuliahnya. Kalau mata kuliahnya itu materi, tidak praktek, mungkin baju dalam memasuki mata kuliah materi itu pakaian formal. Jadi pakaian formal itu saya gunakan menggunakan pakaian baju batik. Seperti itu Kak.
0: Oke, berarti dalam seminggu tadi 2 kali ya?
2: Iya betul.
0: Itu hari yang sama atau beda-beda sesuai mood gitu?
2: Iya, sebenarnya kadang tuh sesuai mood juga Kak. Cuman kalau semisalnya ada kegiatan juga di kampus, kalau menggunakan harus menggunakan batik itu bisa menggunakan. Kadang juga kalau di Sentra Tasik itu kalau menggunakan baju batik itu bermacam-macam Kak, enggak cuma baju aja. Kadang itu seperti bahala itu bisa dijadikan apa aja seperti itu. Yang penting ada nuansa batik-batiknya seperti itu Kak.
0: Apalagi yang ciwi-ciwi biasanya atasannya itu polosan, bawahnya rok batik ya
2: betul,
0: kan. Yang kayak dililit ya, rok lilit
2: ya.
0: Itu. Oke. Berarti kamu sendiri lebih sering pakai baju batik aja atau campur nih style-nya, kadang pakai rok batik juga atau pakai apa yang di kepala tuh?
2: Sumping kalau cewek.
0: Kalau kamu gimana nih, kan anak sendra banget nih. Orang-orang ngeliatnya kayak, wah ini pasti anak daerah banget, budaya banget nih.
2: Sebenarnya kalau lihat dari batik itu sebagai kita menampilkan sebuah identitas dari daerah juga nih, ya kan, Kak.
0: Okay,
2: apalagi
0: betul.
2: Nah, kalau dari saya pribadi, kalau menggunakan baju batik itu karena kan sekarang ini baju batik itu bermacam model,
0: betul,
2: Kak. Nah, jadi ada yang cuma pol apa namanya kemeja, kemeja cewek. Nah, dari pribadi saya sendiri itu kebanyakan yang ada yang formal itu kayak ada kancingnya seperti itu, tanduk, nah seperti itu, Kak. Nah, lalu juga kalau semisalnya ada ya tadi ada kegiatan yang memang formal pakai baju batik itu biasanya dikreasikan seperti itu, Kak. Kayak teman-teman yang lain juga seperti itu di lingkungan sendera Tasik seperti itu, Kak.
0: Oke. Wow, keren banget ya dari Ririn ya selaku anak sendera Tasik. Oke, kita berpindah nih ke Rahmit. Biasanya kalau ke kampus tuh seminggu nih kuliah itu biasanya berapa kali? Apa tiap hari?
1: Sebenarnya ya, kalau Ririn kan memang ranah mereka seni kan. Kalau di prodi PBSI itu nggak ada sih aturan tertulis yang memang harus pakai batik. Semisalnya ada hari tertentu itu tidak ada sebenarnya. Tetapi kalau saya pribadi, kalau aku pribadi itu biasa pakai batik bisa 2-3 kali dalam seminggu. Misalnya nih, aku kadang-kadang yang memang nggak pernah pakai batik itu di hari Senin. Karena hari Senin tuh kayak ya udah mau kemeja aja gitu, kemeja yang biasa. Nah, kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu gantian biasanya aku pakai batik sih, Kak. Jadi lumayan sering dalam seminggu.
0: Oh, lumayan sering ya.
1: Lumayan sering.
0: Kamu suka style gak? Nge-style batik gitu?
1: Oh, suka dong.
0: Jangan ditanya kalau orang
1: Iya, suka ya. Karena aku juga suka ngoleksi style batik, pakaian batik yang beda-beda modelnya. Kan batik, kalau batik kan cuma ada yang cuman kemeja kayak yang Ririn bilang. Ada juga yang ini kayak kayak aku pakai batik yang aku pakai ini kan model apa ya, ini kayak ada brokatnya gitu kan. Nah, menurut aku apa ya, model batik tuh bukan cuma satu dan bisa kok kita cari yang memang cocok untuk kita. Biar lebih fashion aja.
0: Betul. Memang ya zaman sekarang harus fashion.
1: Iya, benar. Tapi jangan sampai menghilangkan nilai budaya.
0: Betul, setuju. Oke, kalau ngomongin soal daerah, berarti kalian dua-dua asli Palangka atau dari kabupaten lain?
1: Aku kabupaten lain.
2: Berbeda.
0: Oh, kamu dari mana, Ririn?
2: Kalau aku dari Surian asalnya, Kak.
0: Oh, Surian. Jauh banget, guys.
2: Surian Tengah, Kak.
0: Surian Tengah, oke. Okay. Ramit dari mana? Aku lupa loh, sumpah.
1: Kabupaten Murung Raya.
0: Oh, Murung Raya. Jauh juga, jauh, teman-teman.
1: Kesini berapa ya? 8 jam.
0: 8 jam. Oke. Kita lanjut nih. Buat ke Ririn nih. Kalau dari sudut pandang anak sendera Tasik nih, ya. Baju batik di lemari itu termasuk kategori buat baju formal atau memang sering dipakai buat nongkrong juga kalau kamu? Kalau jalan sama teman gitu.
2: Oke, baik, Kak. Nah, bahwa kita ketahuin baju batik itu kadang dikenal dekat dengan baju yang formal ya kan, Kak?
0: Betul.
2: Baju yang digunakan untuk acara yang resmi ataupun acara yang memang formal dengan baju yang kecual seperti itu. Nah, tetapi dari sudut pandang sebenarnya itu bisa digabungkan atau disandingkan gitu, Kak, kayak formal sama yang buat nongkrong juga. Iya, benar. Tadi kan karena kan dalam zaman yang modern banget yang sekarang ini banyak hal yang bisa dikreasikan.
0: Betul.
2: Terutama dari penampilan berpakaian seperti itu, Kak. Nah, jadi kayak buat nongkrong juga bisa, buat yang formal juga bisa seperti itu, Kak. Nah, jadi kayak tapi tergantung orangnya lagi, Kak. Bisa tidak dia kayak memix baju itu tadi, nge-stylingnya itu tadi kan kayak sesuai seleranya kembali lagi. Kalau dari akunya sendiri itu lebih ke bisa bersama-sama gitu, bisa disarankan formal sama buat nongkrong juga bisa itu batik gitu, Kak.
0: Oke. Kalau ke Rahmit nih, kalau misalnya kan kamu tadi bilang 3 kali ya dalam seminggu, itu pun nggak nentu ya, hari-harinya beda-beda kan. Biasanya beneran niat nyari batik yang pas itu atau cuma sekadar yang penting pakai batik ini aja deh gitu? Atau kamu itu timnya ya kayak beda-beda, harus aku tuh harus terlihat berbeda dari yang lain gitu.
1: Mau jawaban jujur atau bohong?
0: Jujur dong, karena aku jadi bohong. Nono ya.
1: Jujur ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Jujur, awalnya awal aku mau pakai batik di prodi itu, di kampus, itu awalnya emang cuman ya udah sih pakai batik aja asal ada aja dulu gitu.
0: Iya.
1: Karena ngelihat lingkungan kan teman-teman atau dosen-dosen kan pada pakai batik nih. Mm-mm. Jadi aku mikir, aduh, jujur aku dulu sempat mikir kayak, oh serapi ini ya kalau masuk di pendidikan gitu.
0: Iya. Karena guru kan.
1: Iya karena guru. Jadi aku ya udah asal pakai batik aja, itu awalnya. Tapi lama kelamaan karena aku memang orangnya suka nge-mix and match pakaian kan. Mm-mm. Juga aku peduli sama outfit aku. Jadi aku lama-lama tuh mikir, bisa gak ya kalau aku nih tetap rapi dengan pakai batik, tapi aku tetap terlihat Gen Z dan tetap fashionable lah gitu.
0: Okay. Gitu kan.
1: Sesuai, maksudnya aku tetap bisa pakai batik, tetap rapi, tapi sesuai dengan gaya khas aku gitu. Ya, jadi akhirnya aku carilah model-model batik yang memang pas di aku.
0: Okay.
1: Terus aku paduin sama, mungkin aku paduin sama bawahannya rok dan segala macam, atau enggak aksesoris di kepala aku lah sebagai tambahan ya, biar menarik aja sih.
0: Okay.
2: Tetap menjadi diri sendiri.
0: Iya,
2: ya,
0: be yourself ya.
1: Tetap gaya aku, tapi aku harus tetap rapi dan menonjolkan budaya.
2: Ini model
1: gitu.
2: Nilai batik sama
0: ya. Okay, menarik. Okay, dari antara kalian dua, kan kalian angkatan 25 ya?
2: Iya betul kak.
0: Punya batik angkatan enggak nih?
1: Punya.
0: Kalo, punya ya?
1: Kalau aku ada.
0: Okay, kalau kamu ada enggak?
2: Kayaknya ada yang di bagian baju PDH aja kak, tapi itu menonjol PDH banget. Baju batik ada nutri batik ada.
1: Kan kalau Sendra tuh aku pernah juga sih lihat, punya temen aku. Pasti kan PDH mereka tuh formal tapi ada ukiran dayaknya.
2: Iya, harus ada nuansa.
0: Iya lagi
2: seninya
1: kan
2: gitu.
1: Seni kan Sendra Tasiko.
0: Betul. Oke. Ya sih jujur kalau misalnya kayak PDH kalau nggak organisasi, abis itu angkatan kadang ada batiknya ya, kayak nandain ini dari Kalimantan gitu. Memang keren sih. Dan aku jujur walaupun aku anak rantau ya, pas aku datang ke Palangka tuh kayak ngeliat motif batik Palangka tuh kayak
1: betul,
0: wow, bagus banget. Batang garing ya namanya.
1: Betul,
0: ya. Iya itu kayak keren banget, apalagi kayak dimodifikasi lagi kayak kamu pakai baju itu kan?
2: Iya benar.
0: Ya kan? Aku salpok dari tadi.
2: Yes. Jadi selain baju batik yang bermotif batang garing itu punya filosofinya juga tentang kehidupan, tentang alam. Nah, jadi selain berpenampilan, kita juga kayak menunjukkan sebuah itu identitas budaya dari daerah kita masing-masing gitu kan.
0: Aku mau nanya nih ke kalian dua. Kalian bangga enggak sih menjadi Bawi Dayak?
2: Bangga banget.
1: Dayak
0: ya.
1: Loh ini.
0: Dayak.
2: Orangnya manis-manisnya.
0: Iya, kayak jujur aku ngeliat orang Dayak yang perempuan ya, yang Bawinya tuh kayak, aduh cantik-cantik banget, kayak minder gitu loh bahasanya. Ngeliat kalian aja kayak, aduh cantik banget penampilan, make up dan lain sebagainya gitu. Kalian kayak benar-benar memperhatikan diri kalian ya gitu. Tapi apa?
2: Tapi cantik itu yang sebenarnya yaitu dari dalam, dalam diri kita.
1: Khas orang Dayak ya.
2: Iya. Tentang bagaimana kita percaya diri itu juga mengeluarkan kecantikan gitu dari setiap wanita.
0: Okay. Gitu. Sejauh nih, kata dia percaya diri nih.
2: Yeah.
0: Kalian misalnya kalau ngomongin soal style nih, kalian pernah nggak sih di posisi gak pernah pede sama style kalian? Tapi orang menurut orang itu kayak udah bagus aja kok gitu.
1: Pernah lagi.
0: Oke, kalau Rahmit, pas kapan tuh boleh cerita dikit?
1: Sebenarnya pas di ada satu hari apa ya? Pokoknya di kampus tuh.
0: Oh, di kampus.
1: Di kampus. Itu pas aku awal-awal datang sih, maksudnya awal-awal masuk kuliah, kan masih baru ya di Palangka.
0: Iya betul.
1: Dan aku belum bisa yang kayak beli ini dan segala macam untuk cari model baju segala macam. Jadi outfit aku nih masih sesederhana itu bagi aku.
0: Maksudnya, oh iya, bagi kamu aku, ya. Betul.
1: Aduh, ini outfit aku seadanya aja deh gitu berangkat. Nah tapi kata teman-teman aku tuh, enggak kok, ini kayak kamu biasanya kok gitu. Tapi aku ngerasa, emang iya, kok kayak ada yang kurang nih gimana-gimana gitu.
0: Oh berarti pernah ya,
1: pernah,
0: pas baru-baru banget kesini ya.
1: Baru kesini, belum terlalu ngerti dan belum terlalu tahu gimana harus nyarinya di mana.
0: Okay.
1: Kan baru ya?
0: Ya baru ya, sih wajar aja. Oke, okay. Kalau Riri nih pernah enggak pede sama style kamu, tapi orang-orang tuh melihatnya kayak pas aja kok, tapi menurut kamu nih kayak aduh enggak cocok, aku harus gini, aku harus mix and match sama yang lain gitu. Pernah enggak?
2: Pernah Kak, terutama ketika dari akunnya sendiri enggak percaya diri waktu itu, apalagi dari menyesuaikan dari desa pindah ke kota kayak gitu.
0: Oh,
2: Kak.
0: Oh, iya sih benar.
2: Jadi kan beradaptasi bukan dari selain dari cara berkomunikasi atau bertemu orang lain, tapi dari penampilan juga itu bisa dilihat. Nah,
0: betul.
2: Ketika akunya pas pindah ke sini, ketika tahu oh batik itu kalau dari akunya sendiri cuma pakaian formal, lalu itu ya udah buat yang apa namanya tadi, buat yang acara-acara resmi aja. Nah, kalau buat kayak nongkrong itu, apalagi waktu itu aku belum terlalu mengenal stylean-stylean kayak
0: Kak.
2: Nah, ketika aku mencoba untuk merubahnya, untuk mencoba menggunakan style-stylean kayak seperti ini, tapi waktu itu kayak aku belum pede, aku cocok gak ya kayak gini, seperti itu, Kak. Jadi intinya kayak ketika gak percaya diri karena baru-baru mencoba beradaptasi, di situ saya gak terlalu percaya diri.
0: Oke, okay. Berarti adik ya, tiap kalian tuh punya ceritanya masing-masing ya. Kayak gak pede, tapi sekarang gimana, pede-pede aja ya sama
2: pede
0: orang?
2: Banget, pede
1: ini sekarang udah paling bagus tuh. Kalau sekarang
0: Oke, lanjut nih. Keririn ya, aku mau nanya nih, kalau di Sendra Tasik sendiri gimana nih? Kan kalian lingkungan seni yang identik dengan budaya kan, dan mempunyai kebebasan untuk berekspresi nih. Ada gak aturan kayak baju batiknya bebas aja gitu, bebas banget, atau tetap ada batasan formalitasnya kalau soal batik gitu?
2: Oke, baik Kak, karena kami mahasiswa Sendra Tasik itu kan tempat memang wadahnya untuk berekspresi itu, seperti itu. Tapi walaupun berekspresi dekat seperti untuk bagaimanapun, sebebas-bebas apapun, tetap aja di lingkupan kampus punya aturan seperti itu Kak. Jadi tadi itu kayak mau berpakaian batik, mau dikreasi pun, mau mengikuti model zaman bagaimanapun, kalau memang wadahnya harus tetap rapi dan sopan, harus mengikuti seperti itu Kak. Tapi namanya yang kayak untuk menonjolkan nilai-nilai budaya, menurut saya pribadi itu kayak sangat penting. Makanya dari itu, selain dari terutama dari penampilan, juga kita harus kayak menonjolkan bahwa budaya dari daerah masing-masing itu tetap ada, walaupun mengikutin zaman. Makanya tadi dimodelin ngikutin zaman seperti itu Kak.
0: Oke. Dari kalian dua nih, berarti kan di satu angkatan tuh kurang lebih kalau PBSI kan agak banyak ya. Kalau kalian satu angkatan berapa orang?
2: Kalau dari kami angkatan 25 itu sekarang 35.
0: 35
2: aja satu kelas aja.
0: Sekelas cuy.
2: Iya.
0: Oke, berarti kalau yang di Sentra Tasik itu kalian mix gak sih? Misalnya kayak ada Dayak Manyan, ada Dayak ini, atau ada dari provinsi lain gitu?
2: Kalau dari sebelumnya itu ada Kak, dari provinsi lain seperti itu. Tapi kalau di angkatan 25 ini
0: pure Dayak semua.
2: Pure Dayak. Wah, semua Kak, bercampur dari bermacam, mau Kalimantan dari hulu sungai atau dari manapun ada semua.
0: Keren ya anak kebudayaan ini dan kesenian ini. Kalau PBSI kan campur ya Mit ya?
1: Campur.
0: Dari ujung Aceh sampai ujung Papua.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, dari Sabang sampai Merauke. Karena banyak ya. Kalian berapa sih satu angkatan?
1: 67.
0: Nah, 67. Hampir kali dua ya dari Sentra Tasik.
1: Iya, separohnya. Mereka separoh kami maksudnya.
0: Oke, kalau dari Rahmitnya aku mau nanya. Kamu dulu pernah gak sih punya, kan sekarang tuh ada modelan kan kayak batik Korean style, apa style dari budaya luar gitu. Kamu pernah gak sih mix kayak gitu
1: pernah.
0: Ke kampus? Pernah?
1: Sering.
0: Oh, aku aja gak pernah lihat berarti. Oh, berarti sering.
1: Iya, karena bukan cuma buat aku pribadi, buat teman aku juga, karena kan sering teman aku tuh minta saran dari aku, ini cocoknya gimana, di aku gimana. Karena gini, orang-orang Dayak, makanya ini yang aku bilang unik, orang-orang Dayak atau Bawi Dayak kayak kami ini, meskipun dari segi make up, dari segi lingkungan hidup udah mulai ke, mungkin banyak yang meniru ke barat-baratan atau enggak ke Korea-Koreaan, kan sering ya kak?
0: Iya.
1: Aku juga ngerasa sih, aku pribadi.
0: Dia ke Korea-Koreaan sering aku lihat.
1: Nah, tapi walaupun begitu, kami ini tetap berusaha untuk melestarikan budaya Dayak. Salah satunya kan dengan batik ya. Nah, jadi aku sering memix and match biar tetap terlihat Korean style dengan style aku sendiri. Tetapi budayanya ini masih ada.
0: Oke, oke.
1: Contohnya sering kan pakai, kakak tahu nggak sih?
0: Enggak.
2: Ini
1: apa ya namanya? Bukan outer sih.
0: Kardi.
1: Iya, kardigan. Cuman kardigan yang tipis yang masih transparan.
0: Oh iya.
1: Tapi dia ada ukiran batiknya.
0: Emang ada ya?
1: Ada. Ada. Ada kak. Tapi batik. Aku nggak punya sih. Teman aku yang punya. Aku pernah lihat. Nah, dia nih minta aku ini kalau pakai ini matchnya sama yang mana ya gitu. Terus aku bilang coba kamu pakai daleman yang ini gitu. Nah jadi pas udah selesai looknya itu tetap yang dia mau Korean style, tapi ada unsur batiknya.
0: Oke. Aku baru tahu loh ada yang motif batik ada. Kayak gitu. Itu batik Dayak atau ukiran lain gitu?
1: Ukiran lain sih. Kalau batik Dayak kan dia, apalagi kami orang Dayak pasti lumayan kenal ya. Misalkan motif batang garing, rumah betang atau enggak burung enggang lah atau tingang.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau aku lihat di situ tuh enggak ada sih kak. Kalau ukiran Dayak segala macam itu enggak ada.
0: Oh,
1: tapi memang okay. Batik aja.
0: Batik aja.
1: Ya batik Indonesia lah gitu.
0: Ya batik Indonesia ya. Oke. Aku mau nanya nih ke kalian dua sebelum kita break dulu ya.
1: Oke.
0: Menurut kalian dua nih, apa nilai esensi dan melestarikan batik itu di zaman sekarang?
1: Siapa dulu? Aku dulu ya.
0: Terserah aja nih siapa dulu.
1: Oke, aku dulu deh. Melestarikan gini. Kita nih melestarikan budaya itu batik ya. Bukan tentang kita perlu memakai dia tiap hari. Enggak harus gitu.
0: Iya,
1: banyak kok. Misalkan batik kita kan batik kalau dari Kalimantan Tengah ini ada yang namanya benang bintik.
0: Enggak tahu aku.
1: Ada benang bintik namanya.
0: Ayo.
1: Benang bintik nih ya salah satu kain lah.
0: Oh, kain.
1: Kain khas Kalimantan Tengah, Dayak. Nah, di benang bintik ini ada beberapa ukiran. Misalnya ada ukiran Dayak, ada ukiran Dayak, ada batang garing, ada huma betang, ada burung tingang dan lain-lain lah. Pokoknya ukiran Dayak ada di situ. Nah, dengan kita tahu itu aja, itu tuh sudah melestarikan budaya sih. Dengan kita sudah tahu itu, apalagi kalau kita sampai memperkenalkan dengan orang-orang, itu udah
0: sih.
1: Ya udah melestarikan.
0: Apalagi aku lihat kan di sini banyak turis ya.
1: Iya benar.
0: Kadang tuh kayak turis tuh aku pernah dengar kayak percakapan bahasa Inggris dia bilang kayak bagaimana batik di Kalimantan dikasih tahu model-modelnya. Memang modelnya tadi benar kamu bilang nggak cuma batang garing aja.
1: Banyak.
0: Ada burung enggang.
1: Betul.
0: Terus ada apa tadi satunya lagi?
1: Ukiran Dayak. Kuma betang juga
0: ada. Betang ya itu. Berarti memang kayak tugas kita ya sebagai Gen Z itu memang harus mengenalkan batik daerah kita.
1: Memperkenalkannya.
0: Sampai luar negeri pun itu suatu kebanggaan juga kan kalian sebagai pure orang Dayak gitu kan. Oke, menarik. Kalau dari Riri nih apa nih nilai esensi kamu?
2: Kalau dari saya sendiri itu kayak di zaman sekarang yang makin canggih, yang makin modern. Tapi jangan sampai kita tuh kayak meninggalkan budaya kita, ciri khas budaya kita. Nah, untuk biarpun kita kayak melestarikan juga, tapi nggak ketinggalan zaman.
0: Iya, betul.
2: Kita pastinya kayak mengejar ataupun mencari cara bagaimana nih agar ciri khas budaya itu tetap kelihatan di, apalagi di zaman anak muda, generasi muda itu tetap kayak masih ada stylenya seperti itu. Terus selain juga melestarikan untuk gimana ya kayak budaya itu, karena kan namanya budaya dari daerah masing-masing itu punya makna dan filosofinya sendiri yang mana itu harus tetap dilestarikan.
0: Betul.
2: Contohnya kayak kita yang anak yang generasi muda ini untuk selalu mengembangkannya dengan salah satunya ya tadi cara kita berpenampilan itu. Makanya sekarang batik-batik itu banyak banget selain dibuat kemeja ataupun dibuat kayak kebaya, itu banyak banget kayak dibuat setelan seperti rompi atau juga dipadukan dengan outfit-outfit yang kece-kece kayak gitu kan, walaupun kemana-mana tetap kelihatan, oh ini tuh dia tuh kayak anak generasi muda, tapi dia memakai dari khas daerahnya sendiri,
1: warisan
2: warisannya budaya. Jadi betul, dia kayak menggunakan batik yang dijadikan rompi atau dipadukan dengan jeans yang kayak buat-buat nongkrong, itu kan bakalan dinotis orang seperti itu.
0: Jadi kayak orang penasaran, oh itu khas mana, dari mana.
2: Betul kan,
1: itu kayaknya di situ ya, batik itu kayaknya di situ.
2: Iya, kayaknya di situ. Jadi di orang banyak ada yang pakai batik di style, walaupun gak di style tapi kayak punya aura kayak gitu, pasti bakalan dinotis, oh bagus banget dia nongkrong pakai baju batik, pakai baju batik dari khas mana ya, orang bakalan bertanya kadang. Nah dari situ orang bakalan tahu, oh ini motif, apalagi motif daya Kalimantan Tengah yang mana itu terkenal dengan batang garing ataupun yang lainnya, itu menonjol sekali. Dan juga ada yang apa itu laung atau apa yang itu, yang
1: laung sama sumping ya?
2: Iya. Dan itu juga biasanya dibangun bangunan kayak ditampilkan gitu. Itu
0: kan setiap bangunan juga ada ya.
2: Iya, bangunannya modern tapi ada. Itu juga salah satu untuk melestarikan
1: taliwang apa talawang sih itu?
2: Talawang kayaknya.
1: Talawang, buat talawang yang ada kayak tameng itu kan?
2: Iya, ada yang juga buat di bundaran besar itu kan.
0: Iya, itu kayak ciri khas ya.
2: Ciri khas juga.

0: Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ririn dan Rahmit ya. Tapi kita break dulu sebentar ya. Buat kamu nih yang mau drop komen atau nanya-nanya ya seputar Hari Batik Nasional, boleh banget drop komen di live YouTube kita di RRI Palangkaraya Production. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Kita akan balik lagi selain yang satu ini.
1: Merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Sebenarnya kalau 4FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Jam Kos edisi Hari Batik Nasional ya, sama aku dan Ririn Seng Rahmit. Halo, menyapa lagi nih.
5: Halo Pro 2 semuanya.
0: Oke, ini kayaknya yang dengerin kita banyak ya.
5: Jadi
0: Jadi gugup ini. Apalagi kan? Ini perdananya Ririn di sini ya.
5: Semangat Ririn. Kalau aku sih santai.
0: Oke, aku mau nyapa nih, katanya Pak Apip lagi nonton ya.
5: Halo Pak Apip.
0: Halo Pak Apip. Aduh, Bapaknya kayaknya enggak kenal aku, padahal kita sering ketemu loh Pak di prodi. Aku udah lulus ya Pak, angkatan 22. Kemarin wisuda nih Pak. Tapi salam kenal ya Pak. Nanti aku juga main-main ke prodi kapan-kapan lagi nih. Oke, kita balik ke topik ya, tentang Hari Batik. Dan tadi kita udah ngomongin formalitasnya batik di anak muda, apalagi di kampus ya, kita ngomongin kampus. Sekarang kita lanjut obrolin tentang batik itu sebagai wadah untuk mengekspresikan diri ya. Oke, untuk siapa dulu ya, cap cip cup?
5: Emang kuncup ini.
0: Oke, dari Rahmit deh. Dari kacamata kamu sendiri nih Rahmit, apa sih imyot?
5: Anime.
0: Ada gak sih perbedaan antara batik tradisional sama batik-batik modern atau alter-alter batik yang lagi hits di kalangan mahasiswa sekarang?
5: Oh, menarik ini. Ada dong.

0: Oke, boleh dijelasin.
1: Kalau yang dari aku tahu ya, aku pernah lihat, sering lihat motif-motif batik tradisional itu biasanya ada di, kakak tahu Bahalai nggak?
0: Tahu dong.
1: Nah ya, di Bahalai itu hampir semua Bahalai itu motifnya itu batik-batik tradisional. Yang dimana itu ciri khasnya dari warna, dari warnanya dan gayanya itu pasti khas aja gitu. Kadang cuma 1-2 warna, tapi dia tetap rapi. Karena memang itu tradisional kan. Ya. Nah, bedanya kalau kita bandingkan sama yang sekarang, batik yang sekarang itu sangat-sangat berbeda, bahkan dari gaya, dari segi gaya, segi warna juga. Batik yang sekarang tuh lebih berkembang. Dia lebih dari warna ya. Dia sekarang lebih mencolok warna-warni lah pokoknya. Tapi ada juga sih yang simpel. Ini kayak batik yang aku pakai ini modern, tapi dia simpel kan warnanya, tetap cuma hitam putih aja gitu.
0: Kalau ngomongin soal warna nih, itu warna yang lebih sering ada itu yang cerah atau yang gelap?
1: Kalau yang modern ya, modern yang cerah.
0: Oh, yang cerah ya.
1: Bahkan untuk model-model yang seperti kemeja atau blouse itu yang sering dipakai dipakai guru itu cerah loh, yang cerah batiknya.
0: Oh, yang cerah ya, banyak kan ya.
1: Ya, yang gelap ada juga, tapi minor.
0: Minor, oke, itu ya. Ya sih kalau ngomongin batik tradisional, aku sering lihat Bahalai. Bahalai itu di ada di toko-toko lah pokoknya lah, adalah pokoknya. Itu aku lihat kayak memang tradisional banget ya. Beda kayak yang kalian pakai itu kayak udah modern banget gitu ya. Oke, aku lanjut nih ke Rahmit sama Ririn deh, boleh antara kalian dua ya. Pernah nggak kalian lihat teman kampus yang sengaja pernah nabrak outfit, misalnya batik dipadukan warna yang celananya yang terang, itu kan nggak cocok ya? Atau misalnya batiknya tuh harusnya warna cerah tapi bawahannya itu sama-sama cerah, kayak stabilo lah bahasanya.
1: Nyentreng
0: banget gitu warnanya. Pernah nggak kayak begitu kalian lihat? Dan pernah nggak sih ditegur atau apa gitu? Pernah nggak di dunia kalian kuliah gitu, atau nggak di kuliah juga, di luar juga pernah nggak sih ngelihat?
1: Kalau aku ya, aku dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau di PBSI, kalau dari yang aku lihat nggak pernah sih kak. Kalau di PBSI itu outfitnya ya walaupun tetap dipadu-padankan, tapi tetap nyambung aja.
0: Oh, nyambung aja. Oke.
1: Tapi kayaknya di Sendra nih pasti ada deh. Karena Sendra kan sering eksperimen gitu.
0: Coba boleh Ririn cerita ada emang.
2: Jadi kalau dilihat dari saya itu melihat teman-teman di lingkupan kampus itu sangat berani berkreasi.
0: Iya sih.
2: Dengan penampilan
0: kelihatan sih.
1: Anak seni kan.
0: Iya sih, betul. Oke, lanjut.
2: Nah, tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ada juga aku yang lihat, tapi bisa dibilang kemungkinan itu nggak ada yang sampai ditegur sama dosen. Karena kan mau berkreasi apapun, kami tetap mengikuti aturan seperti itu. Tapi mengikuti aturan tuh memang banyak ide-ide yang mereka tuangkan dalam berpakaian, berpenampilan, apalagi berbatik. Ya itu tadi saya kayak cuman Bahalai bisa dipadukan dengan kemeja lalu dengan celana, dan Bahalai itu cuma kayak di
0: jadi selendang
2: terus dikreasikan seperti ini kayak rompi, padahal itu Bahalai. Jadi kayak dan warnanya pun berani-berani kadang kayak dikreasikan seperti itu. Tapi kalau untuk pandangan anak Sendra Tasik itu hal yang normal.
0: Kan berani. Kalian dibebaskan, tapi yang penting bebas dan sopan kan.
2: Iya, betul.
0: Karena kalian kan calon pendidik ya, kalian berdua gitu. Sama sih aku juga. Oke, lanjut nih. Boleh antara Rahmit atau Ririn yang jawab ya, sebelum kita nanti masuk ke closing nih teman pro 2. Setuju gak nih kalau ada stigma pakai batik itu bikin kelihatan lebih tua? Gimana kalian menanggapi stigma itu pas dipakai di lingkungan kampus?
1: Aku boleh gak?
0: Boleh, gak ada yang larang.
1: Aduh, jujur aku sering lagi dengar stigma itu, sumpah.
0: Iya kak?
1: Sering ya. Tapi aku gak setuju sih. Kurang setuju.
0: Okay.
1: Sebenarnya yang salah itu bukan batiknya. Bukan batiknya yang bikin tua. Tapi yang bikin tua itu modelnya. Kalau salah pilih model.
0: Salah pilih ya.
1: Karena karena batik kan mengikuti perkembangan zaman kan.
0: Betul.
1: Memang kalau dari tradisional mungkin hanya ada satu model aja, misalkan model kebaya gitu kan dibatikin, itu kalau tradisional kan. Nah, semakin berkembang zaman kan dia udah banyak ada model halter, ada model vest, ada model kardi, ada betul. Model bahkan belt juga ada.
0: Iya, belt juga aku lihat.
1: Terus juga kemeja, blouse, itu kan dari semua kalangan bisa pakai.
0: Bisa pakai.
1: Tapi harus betul. Tetap pilih juga. Makanya harus pintar milih model sih biar gak kelihatan okay, tua.
0: Iya, betul ya. Sih.
1: Jadi aku kurang setuju di kata-katanya sih. Batik bikin kalau pakai batik bikin tambah tua. Itu aku gak setuju.
0: Iya.
1: Tapi kalau dibilang kalau pakai model batik yang salah itu bisa bikin tua, aku setuju.
0: Oh,
1: iya.
0: Okay.
1: Jadi okay, di kata-katanya tuh
0: di kata-katanya aja ya. Okay.
1: Harus diganti sih.
0: Harus diganti.
1: Ya kalau dari aku.
0: Oke, okay. Kalau dari Riri nih.
2: Kalau dari akunya mungkin hampir sama. Cuman batik itu bukan tentang usia yang bikin tua. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita memperpadukannya dengan ciri khas kita sendiri.
0: Betul.
2: Nah, yang paling penting itu apalagi dari pribadiku sendiri, aku sesuai dengan stonking aku. Jadi kalau misalnya dengan ada yang pakai baju cerah, itu kadang gak terlalu cocok, apalagi di siang. Nah, lebih kembali ke dirinya sendiri lagi untuk berani untuk mencoba dengan pakai batik. Betul. Seperti itu. Lalu juga kita bisa juga untuk ya itu tadi mengestelkannya batik itu seperti itu. Jadi ya tergantung dari siapa yang makai, dari siapa yang mestelnya, memperpadukannya, itu bakalan dipandang bagaimana. Tapi yang untuk pakai batik bisa bikin tua itu tidak, kecuali ya. Tadi dia orang itu tidak kayak menggunakan misalnya nih yang kadang pakai baju batik dress tiba-tiba pakai jeans kan, apalagi itu kan
0: iya,
2: nggak cocok
0: banget lagi
2: yang bikin
0: aku juga kebayang lagi.
2: Nah, jadi bagaimana kita memperbadukannya yang
0: memang pada intinya pinter-pinter kita ya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya mau styling batik itu sama celananya dipadukan itu jangan sampai salah.
2: Iya.
0: Pasti kamu bayangin.
2: Sebenarnya siapa yang makainya juga apakah dia cocok atau tidak?
0: Iya, sih tergantung ya.
2: Iya, tergantungnya siapa lagi gitu kan.
0: Oke, okay, setuju ya. Oke, okay, kita udah cepet banget ya kita ngobrol. Perasaan tadi gara-gara kamu telat sih tadi. Gak apa-apa, manusiawi ya teman-teman. Oke, okay, kita masuk nih ke yang terakhir yaitu pesan sama closingan ya. Kalau misalnya sama Rahmi dan Riri nih, pilih salah satu nih. Batik itu simbol formalitas atau batik itu media untuk berekspresi diri?
1: Aku media untuk berekspresi diri.
0: Sama berarti?
2: Aku dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya.
1: Wow.
2: Formal bisa, untuk karena juga bisa. Oh,
1: betul juga sih.
0: Iya, betul juga sih.
2: Aku ngikutin zaman itu kan bisa diperpadukan seperti
0: betul.
2: Itu, Kak.
0: Oh, beda sentra tasik nih ya.
1: Kalau
0: ngomong, waduh.
1: Iya.
0: Kayak kita harus berguru deh.
1: Iya lagi kalau tentang seni.
0: Iya, ngeri-ngeri.
1: Tapi iya emang benerin. Tapi memang batik itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya formal ya tetap formal. Buat formalitas ya emang iya. Tapi semakin berkembangnya zaman, fungsinya juga bertambah.
2: Iya,
1: yaitu
2: bener.
1: Jadi mengekspresikan diri. Ya bukan cuma formalitas.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu bisa dipadukan gitu kan.
0: Oke. Okay. Terakhir nih untuk kalian nih, ada nggak pesan nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ragu atau bingung buat tampil pede pakai batik ke kampus gitu, walaupun cuma batik yang nggak di style gitu, yang biasa aja, punya nggak sih kalian kata-kata nih buat teman-teman?
1: Punya dong.
2: Dari
1: jangan
2: dulu?
1: Ragu, jangan bimbang.
0: Yang penting sama, pede.
2: Yang penting pede.
0: Oke, okay. Sama berarti.
2: Iya ya, betul.
1: Jangan pede aja udah kita mah mantep.
0: Jangan takut mencoba ya berarti ya. Karena kita memang harus bangga batik kita dari Indonesia
1: ya,
0: kan.
1: Ya.
0: Apalagi batik dari Indonesia, ada lagi. Bawahannya dari Provinsi Kalimantan Tengah, memang harus bangga sama daerah masing-masing. Oke, oke. Terakhir lagi, terakhir mulu dari tadi.
2: Terakhir sampai besok aja.
0: Terakhir sampai besok.
2: Iya, terakhir terus aja.
0: Terakhir dan untuk Rahmit dan Ririn, kasih dong satu kata yang menggambarkan batik kampus versi kalian masing-masing.
2: Menurut aku
1: bangga sih. Satu kata kan?
0: Iya.
1: Bangga.
0: Apaan sih?
2: Kalau aku identitas batik itu identitas dari daerah masing-masing.
0: Kita kalah, Mit.
1: Ya, aduh, buat pulang aja deh.
0: Jangan. Aku setuju. Batik itu identitas
2: iya,
0: kita.
2: Betul.
1: Karena dia identitas, kita harus bangga.
2: Harus melestarikan juga.
0: Memang pinter-pinter ya dia itu nih, sambung-sambung.
1: Iya, Kak. aduh, memang aku nih.
0: Aduh, oke okay, deh teman Pro 2, itu dia obrolan jam kos kita edisi Batik Nasional ya, sama Ririn dan Rahmit. Makasih ya buat kalian udah meluangkan waktunya.
1: Arigato gozaimasu.
0: Oke. Oke. Okay. Lain kali bakal aku undang lagi ya dengan program yang berbeda. Okay. Oh, memang ini Rahmit nih dari dulu tuh udah ngantri, "Kak, aku mau" gitu-gitu.
1: Aku suka ngomong, aku suka ya, pengen aku butuh tempat buat.
0: Iya, butuh happy ya. Oke. Okay.
2: Tapi mohon maaf tadi saya terlambat.
0: Aman.
1: Enggak mau dipanggil.
0: Oh, parah nih. Gak dia tuh sampai kayak, aduh, mana ini temanku belum datang.
1: Iya, Kak Jun lihat aku tahu aku risau di sini.
0: Iya, tapi it's okay, manusiawi teman-teman. Oke, teman Pro 2 itu dia obrolan kita. Semoga ya dengan kalian dengerin kita ngobrol ya, jadi lebih pede lagi untuk menstylekan batik kita tapi tidak menghilangkan identitas budaya. Oke, teman Pro 2, sampai jumpa di obrolan lagi di waktu yang akan mendatang ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, nanti Jun bakal hadirkan lagu aktif kita pada malam hari ini dari Willy Sopakua dengan Papa Mangpung Pasang. Tapi setelah yang satu ini, kita pamit undur diri ya. Dadah.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya. Dan tadi kita udah dengerin nih obrolan Jam Kos edisinya Hari Batik ya, spesial Hari Batik Nasional nih. Dan yang pastinya teman Pro 2, habis ini juga kita bakal hadirkan cerita cinta sambil request lagu nih teman Pro 2. Dan sekarang Jen udah live TikTok ya di RRI Pro 2 Palangkaraya. Buat kamu yang mau request lagu nih sambil cerita-cerita cinta kamu nih sama pasangan, sama teman, atau sama keluarga kamu, boleh banget kok teman Pro 2. Kalau gak berani di live, boleh banget lewat WhatsApp ya di 0811 523 924. Jadi jangan tunggu buat kamu yang mau request sambil kita cerita-cerita santai aja nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu dari Hindia dengan judul Forgot Password. Dan ini dia buat kamu semuanya.

0: Radio teman terbaik kamu ya, masih sama Jenny di radio kesayangan kalian di 90.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tadi, jangan lupa mention ya, kalau tadi kita udah ngaktifin lagu. Wih, ngaktifin lagu? Bukan, maksudnya udah ada lagu aktif kita nih teman Pro 2 tadi ya, dengan judul Papa Mengpung Pasang dari Willy Sopakua ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal lagu ya, lagu aktif ini itu udah didukung dari sektor ekonomi kreatif ya, dari Kemenkraf. Dan lebih jauh lagi ya, lagu Papa Mampu Pasang ini merupakan lagu dari mana ya? Dari kota Ambon, teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya udah didukung banget nih sama pemerintah setempat untuk bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merekan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Di balik melodi yang mengalun juga ya, tadi kita dengar tersembunyi juga kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Dan itu dia teman Pro 2 untuk lagu aktif kita malam hari ini ya. Tadi udah diputar di jam 21 waktu Indonesia Barat nih. Dan kita udah masih ada di cerita cinta serta request lagu nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau request nih sambil kita cerita-cerita santai ya, boleh banget nih. Langsung aja ya komen di live TikTok kita di RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan buat kamu yang mau banget diputerin lagunya ya teman Pro 2, boleh banget ya di WhatsApp kita di 0811523924. Atau misalnya kamu mau lewat live aja ya, boleh join nih teman Pro 2. Udah kita share juga ya teman Pro 2 untuk live TikToknya nih. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu Word Genius dengan judul Heal, tapi setelah yang satu ini.
1: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

0: kedua teman terbaik kamu. Nah, udah rame banget nih yang komen di TikTok ya. Dan teman Pro 2 nih, kita bakal bahas dikit dulu ya. Teman Pro 2 nih, kalau misalnya topik pembahasan cerita cinta kita itu adalah micro cheating tapi lewat aplikasi atau misalnya lewat sosial media yang lain. Kamu pernah enggak sih dengerin kata micro cheating ya, teman Pro 2? Kalau misalnya selingkuh secara fisik ya atau pacaran diam-diam itu udah jelas salah ya, teman Pro 2. Tapi kalau micro cheating itu ibarat garis abu-abu, perilaku kecil di media sosial atau aplikasi chat yang sekilas kelihatan biasa tapi sebenarnya menyimpan tarikan emosional atau motif yang disembunyikan dari pasangan. Karena kita juga sebagai perempuan ya, teman Pro 2, itu kayak mikirin kayak gimana ya kalau misalnya dia itu sebenarnya diam-diam di belakang ada main gitu. Kadang kita juga kepikiran dan ada rasa untuk apa ya, ada rasa obsesif atau misalnya kayak protektif banget sama pasangan kita ya. Apalagi kamu yang udah ngejalanin hubungan itu udah berapa lama ya, bertahun-tahun mungkin ya. Gimana sih cara membangun rasa kepercayaan sesama pasangan kita nih, teman Pro 2? Dan yang pastinya ada bentuk-bentuk nyata di era digital zaman sekarang. Contohnya misalnya nih, nge-like foto mantan contohnya, atau misalnya ya ada curhat diam-diam di WhatsApp ya, teman Pro 2. Banyak banget nih di era sekarang itu sejenis micro cheating gitu, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di segmennya cerita cinta dan request lagu. Udah ada yang request lagu ya, teman Pro 2, dari Solja bilang I love you. Ini ada dari pendengar kita nih, teman Pro 2 ya. Katanya request lagu Solja bilang I love you dari Medika ya. Lagi di jalan hujan-hujan biar mantep. Wow. Kapan ya Palangka hujan? Kemarin hujan ya Palangka, dan sekarang kayaknya belum ada turun hujan ya, teman Pro 2. Kita langsung muterin aja yang lagu Solja bilang I love you. Dan ini juga setelah lagu bilang I love you, ada dari Nabila Takia tak semudah Hom Pimpa, requestannya dari teman-teman fansnya dari Nabila Takia. Dan kita bakal muterin setelah yang satu ini.
1: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
2: Aduh Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo gak nambah-nambah.
1: Makanya Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik Bursa Efek belum?
2: Bursa Efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
1: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
2: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
1: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital, lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari 100.000 rupiah juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital, lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari 100.000 rupiah juga ada, juga bisa lo beli.
2: Serius? 100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
1: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
2: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
1: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
2: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
1: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Bilang I love you dari Soulja, requestan dari kami Dika ya. Semoga kakaknya suka ya. Dan mungkin ada sesuatu cerita di balik kisah cinta kakaknya ya.

0: Masih di program Cerita Cinta sambil request lagu. Ya, tadi udah ada lagu-lagu yang nemenin kamu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 nih lagi di jalan atau lagi di rumah nyantai ya, sambil dengerin di aplikasi RRI Digital. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut ya ngobrol di gimana sih cara kita berdebat. Misalnya berdebat dalam artian friendly versus flirting atau digodain ya. Kadang ada perdebatan panas nih teman Pro 2. Ada yang bilang gak cowok, gak cewek. Kadang kayak bilang, enggak, cuma temen kok. Atau misalnya atau tim jaga perasaan pasangan kamu. Kadang kayak, kalau misalnya cuma teman kok, kayak ada yang jujur janggal ya. Kayak beranggapan kalau wajar sih punya teman dekat yang berbeda lawan jenis di medsos sebagai tempat saling mendukung atau misalnya cerita kayak curhat gitu ya teman Pro 2. Memang kadang juga misalnya ada nih suatu pasangan dan pasangannya ini punya teman yang beda jenis nih ya. Beda jenis, beda lawan jenis kali ya. Dan kalau ngomongin soal hubungan ya atau teman, kayak cuma teman kok, kayak aduh kayaknya ada yang disembunyiin di belakang. Tapi kita terkadang tidak boleh berpikiran terlalu jauh teman Pro 2 gitu ya. Apalagi kalau Jen itu jujur temennya, pertemanannya itu lebih banyak memang laki-laki. Balance sih laki-laki perempuan, terkadang sesuai apa yang ada di lingkungannya aja. Jen tuh tipe orang yang langsung bisa akrab sama teman-teman baru gitu teman Pro 2 ya. Kenapa sih batasan tiap orang itu beda-beda? Mungkin ada yang memang harus terlalu protektif, atau misalnya ya udah sih dia harus punya teman selain aku, kayak si ceweknya ini bersikap dewasa ya teman Pro 2. Dan yang pastinya juga ya, kalau ngomongin soal hubungan, di dalam hubungan percintaan gitu ya, pasti memang ada lika-likunya yang harus memang dijaga dan dirasa teman Pro 2. Karena setiap orang itu tumbuh dengan nilai dan pengalaman yang berbeda. Ada yang menganggap balasan story pakai emoji ketawa itu biasa aja, tapi ada juga yang menganggap itu awal dari flirting ya teman Pro 2 secara emosional. Tapi kalau ngomongin soal perbedaannya nih teman Pro 2, ada loh sebenarnya bedanya cemburu sehat versus cemburu yang posesif. Kalau cemburu sehat itu muncul karena ada tindakan pasangan yang secara objektif yang teman Pro 2 itu merusak kepercayaan. Misalnya tadi bohong atau sembunyi-sembunyi dan fokusnya ingin memperbaiki hubungan. Tapi gak baik juga, antara baik dan gak baik ya, tergantung orangnya yang merasakan dan melihat. Dan ada tadi tipe yang memang cemburunya posesif atau mengontrol ya teman Pro 2, muncul dari rasa curiga berlebihan ya yang tadi udah Jen sempet singgung juga ya. Ada juga curiga berlebihan tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, serta ingin mengendalikan seluruh aktivitas teman dan isi HP pasangan. Terkadang gak baik yang seperti itu teman Pro 2, karena kita juga harus introspeksi diri dan belajar dari misalnya ada teman-teman yang merasakan hal yang sama juga. Karena kita juga harus memfilter teman-teman serta pasangan kita seperti apa. Jadi memang harus bijak untuk mengambil keputusannya dalam melakukan hubungan asmara gitu teman Pro 2. Oke, kalau teman-teman Pro 2 mau request boleh banget ya, langsung aja nih komen-komen nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu mau request. Request lagu dong Jen, boleh request aja ya, nanti langsung Jen putarin nih teman Pro 2. Bagi teman Pro 2 yang mau diputarin juga nih lagu favoritnya atau lagu-lagu cinta juga boleh nih teman Pro 2, karena enggak ada batasan ya teman Pro 2. Tapi dilihat juga ya, kalau misalnya enggak ada nih di kami ya, bisa request lagu-lagu yang lainnya juga ya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 teman terbaik kamu, ngasih sama Jen menyapa kamu semua ya teman Pro 2 di program Ceritain Cinta sambil request lagu nih. Tadi setelah berkomentar panjang ya sama penonton di live TikTok sampai gak ada lagunya ya. Dan ini udah ada lagunya ya buat kakak yang paling cantik. Ini ya.

Prodo teman terbaik kamu masih sama Jen ya, yang akan nemenin kamu di beberapa waktu ke depan. Dan teman Prodo 2 ya, kalau ngomongin soal gimana caranya sih supaya kita itu bisa membangun rasa aman sama pasangan ya, itu yang pasti gunakan pendekatan I message dan bukan menyalahkan satu sama lain teman Prodo 2. Misalnya kalau contoh salahnya ya nih teman Prodo 2, ngapain sih kamu nge-like foto-foto dia, dasar genit contohnya. Tapi sebaiknya gunakan kata-kata yang tepat dan memang tidak menyakitkan hati. Contohnya ya, jujur aku kurang ngerasa nyaman pas lihat kamu sering kirim emoji ke dia. Aku sayang sama kamu dan hal itu buat aku merasa kurang dihargai sebagai pasangan kamu. Contoh secara halusnya lah ya bahasanya teman Prodo 2. Dan yang pastinya ya teman Prodo 2, kita juga perlu yang namanya digital boundaries atau disepakati gimana sih cara kita bisa membangun rasa aman sama pasangan-pasangan kita gitu ya. Pasangan, bukan pasangan-pasangan. Aduh, banyak dong berarti ya. Yang pertama itu prinsip kejujuran itu paling penting ya, karena itu adalah hal pertama yang bisa dilihat ya. Kalau misalnya kamu gak jujur di awal, berarti kedepannya kamu suka bohong dong. Dan selanjutnya ada transparansi atau bicarakan dengan terbuka hal apa aja di medsos yang bikin satu sama lain tuh merasa risih. Kayak tadi nge-like foto, nge-like story dan lain sebagainya.

0: sebagainya ya teman pro 2. Dan yang ketiga itu prioritas emosional. Itu kayak pastikan tempat pertama untuk berbagi cerita, kalau kesah atau validasi, tetaplah pasangan bukan orang lain di komentar-komentar live atau misalnya direct message di media sosial kamu masing-masing. Dan kuncinya itu sederhana ya teman-teman, kalau dalam hubungan yang mau diciptakan bareng-bareng lewat rasa hormat ya, yang pastinya tetap bangun rasa kepercayaan di awal, kayak buat persetujuan, kayak pernikahan kontrak kontrak hubungan ya teman produk. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di beberapa waktu ke depan di cerita cinta. Kayaknya udah ada yang komen nih ya teman produk. Jen katanya, saran buat lupain orang, kata temanku. Oh, ini kayaknya lagi ngumpul ya, lagi nongkrong bareng kayaknya ini kakaknya. Oke, nanti kita setelah ini kita bakal ngobrolin ya gimana cara ngelupain orang ya. Ngelupain orang yang mana dulu nih? Pasangan atau misalnya teman, sahabat, atau lebih ke pasangan? Cara ngelupain pasangan, ngelupain mantan gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Abis ini Jen bakal muterin lagu Natah dengan judul Wigya. Tapi setelah yang satu ini,
1: tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfah Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfah membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

Berdua teman terbaik kamu, kita masih ngobrolin soal cerita cinta ya. Dian, ini ada yang komen nih, gimana sih caranya melupakan orang yang dulu pernah dekat sama kita, atau aka mantan ya teman berdua. Ini kayaknya kayak ngasih tahu gimana tipsnya nih cara melupakannya ya. Jujur, kalau soal hubungan Jen belum terlalu berpengalaman ya teman berdua, tapi Jen bisa kasih tahu tips and triknya nih buat kamu yang masih keinget sama mantan atau sama temen yang pernah deket sama kamu nih. Kalau aku sih pakai prinsip yang misalnya kita detox digital ya teman berdua, kayak misalnya kayak unfollow, terus habis itu bukan blokir ya, unfollow aja, dan usahakan akun Instagram kamu itu misalnya ya di private aja. Jen itu tim yang di private Instagramnya, nggak perlu orang-orang itu kayak tahu kehidupan Jen ya, walaupun sering juga gitu ya bikin-bikin update status dan lain sebagainya, tapi nggak terlalu sering. Dan selanjutnya hapus atau arsipkan, tapi lebih ke hapus aja sih, hapus chatan yang pernah kamu chat sama dia ya, sama teman yang pernah kamu bilang tuh dekat gitu teman bro dua, kayak hapus aja, hapus total, atau dihapus obrolan atau WA-nya itu dihapus aja, terus di gak usah di apa ya, gak usah di save lagi, jadi nomor aja gitu loh. Terus yang selanjutnya itu yang pastinya ya teman pro 2, kalau misalnya kamu mau ngeblok, it's okay, karena itu merupakan hak kamu gitu ya sebagai perempuan. Gak masalah mau ngeblok, atau dia nanti kalau kamu udah ngeblok pasti dia ngikut atau ngestok pakai akun lain, itu not problem ya teman pro 2, kayak private aja akun kamu gitu. Terus yang selanjutnya itu izinkan diri sendiri itu buat merasakan, jangan dipaksa untuk mengingat yang dulu-dulu gitu teman pro 2. Makin dipaksa buat otak kamu itu kayak gua harus lupa, gua harus melupakan, kayak otak kamu itu malah justru fokusnya ke dia gitu, kayak terbayang-bayang gitu loh teman pro 2. Dan yang pastinya terima juga rasanya, wajar kalau ada hari-hari di mana kamu masih kangen atau sedih atau ada rasa penyesalan dikit ya teman pro 2, it's okay. Terima aja perasaan itu sebagai bagian dari proses grieving atau kehilangan seseorang yang pernah mengisi harimu, lalu lepaskanlah secara perlahan-lahan. Dan selanjutnya nih tips yang ketiga, bisa mengisi lubang itu dengan rutinitas yang kosong. Lubang yang maksudnya udah gak ada hubungan nih, biasanya hari-hariku itu tenang, hari-hariku tuh biasanya sama dia ya. Jadi bisa melakukan rutinitas yang kosong, contohnya olahraga sama teman-teman CS-an, atau nongkrong bareng, curhat bareng, kasih kayak gimana caranya ya kayak melupakan atau apa. Kadang itu teman perlu kita mempunyai teman ngobrol yang memang sebaya dan pernah berada di posisi kita gitu teman pro 2 ya. Yang terakhir ini yang paling penting nih teman pro 2, jangan langsung cari pelarian kamu, karena itu kayak aduh jangan deh nimbun masalah yang lama pakai orang baru. Misalnya kamu punya orang baru terus kamu cari pelarian dengan hal-hal seperti itu malah menunda rasa sakit kamu, bukan menyembuhkan ya teman pro 2. Kasihan juga ya yang orang barunya nanti cuma sebagai tameng doang. Fokus pulihin diri dulu sendiri nih teman pro 2, dan baru kamu pasti siap untuk membuka lembaran yang baru gitu deh ya. Kira-kira kayaknya kakaknya lagi nongkrong deh. Sesarkal gitu ya teman pro 2. Tapi itu dia nih yang bisa Jen sampaikan nih teman pro 2. Kira-kira gimana nih? Ada enggak nih salah satu atau salah duanya nih ya yang kecantol di benak kamu? Kiranya bisa membantu ya. Walaupun enggak 100% Jen bisa membantu ya, kasih tips and trick aja nih buat kakaknya. Dan ya teman pro 2, itu dia ya obrolan kita pada malam hari ini. Jen senang banget bisa mengajak kamu ya teman pro 2 untuk bisa kita brainstorming bareng, ngobrol bareng, atau misalnya kalau ngomongin cinta ya Jen mungkin bukan ahlinya ya, tapi bisa mendengarkan cerita dari teman-teman pro 2. Dan teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita bakal hadirkan sleep call temenin overthinking kamu sebelum tidur di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu Pamungkas dengan judul I Love You But I'm Letting Go. Dan ini buat kamu ya.

Pro 2 teman terbaik kamu, Jin akan on live ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah kita request lagu, dengerin cerita cinta kamu. Dan kita bakal ketemu lagi besok ya, di jam yang sama, di Jaga Malam. Jadi kalau kamu belum kesampaian buat cerita-cerita, boleh banget di besok hari ya teman Pro 2, di pukul 21 hingga 20 waktu Indonesia, 21 waktu Indonesia Barat sampai 22 waktu Indonesia Barat nih. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: Produk teman terbaik kamu, kita udah di programnya Sleep Call nemenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Teman produk, gimana nih hari kamu untuk hari Jumat ini? Kira-kira ada yang menyenangkan atau biasa-biasa aja, atau ada mungkin kesalahan yang kamu buat di hari ini, teman produa ya. Kadang itu adalah hal yang biasa ya dan umum. Dan yang pastinya ya, untuk kamu nih teman produa yang punya masalah, problem atau hal-hal apapun itu ya, ya pastinya jam-jam segini itu adalah jam-jam rawan untuk kita ngobrolin soal kehidupan kita nih teman produa. Dan yang pastinya ya, kita bakal ngobrol-ngobrol nih di Sleep Call untuk kali ini. Dan buat kamu jangan kemana-mana ya, yang lagi di rumah atau yang masih di jalan mau dengerin, it's okay. Karena memang kan ini terbuka ya untuk teman-teman anak muda zaman sekarang yang lagi tidak luput dari overthinking nih teman-teman. Dan jangan kemana-mana, habis ini Jen muterin lagu dari Anet dan dengan judul How. Setelah yang satu ini ya teman produ, nanti kita ngobrol-ngobrol setelah lagu Anet ini selesai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produk teman terbaik kamu. Kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol ya seputar sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ada yang pasti orang berpikiran kayak gini ya. Dan tema kita untuk malam hari ini adalah umur segini harusnya itu udah bisa apa sih? Ya gak sih teman berdua? Jujur ya teman berdua, pernah gak sih kalau kamu lagi rebahan nih di jam-jam segini, atau tiba-tiba kebangun di tengah malam nih, terus tiba-tiba aja gak tahu ya otak ini bekerja, tiba-tiba gigi kita iseng scrolling Instastory atau TikTok, tiba-tiba kamu nemenin postingan teman sebaya kamu yang baru update kunci mobil, terus ada yang pamer tabungannya, atau misalnya tiba-tiba udah dapet kerjaan aja walaupun umurnya masih muda. Efeknya itu kan seketika gak sih, jempol langsung berhenti, terus dalam hati itu nyeletuk, loh kok aku gini-gini aja ya, gak ada kemajuan. Perasaan tertinggal ya, atau misalnya FOMO ini teman berdua, makin parah pas kita baru lulus sekolah atau lulus kuliah nih, yang baru lulus kuliah atau yang baru wisuda ya. Ekspektasi keluarga juga datang bertubi-tubi dong pastinya. Kayak kapan kerja, atau misalnya kapan bantu orang tua, atau di satu sisi kita itu mau ngejar passion enggak sih teman berdua, sesuai memang sarjana kita, gelar kita. Tapi di sisi lain kebutuhan hidup itu kayak nuntut kita untuk berbuat realistis, dan ujung-ujungnya terjebak dilema idealis dan realistis. Tapi ingat ya teman pro 2 ya, apa yang kamu lihat di sosmed itu cuma highlight reel orang lain, bukan behind the scene mereka yang penuh lika-liku. Garis start dan track lari kita ya untuk berproses itu berbeda-beda teman pro 2. Jadi stop ukur standar sukses kamu pakai kacamata orang lain. Ya sih, kadang juga kalau kita ngelihat itu ya teman pro 2, kayak teman-teman udah sukses kayak mikir kapan ya. Oke, nanti kita bicara lagi lebih lanjut ya teman pro 2. Ini ada lagu dari Fizz dengan judul Old Tuan yang bakal nemenin malam hari kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Sobat MMRRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas ya di sebelumnya ya, kayak pembukanya, kayak misalnya umur segini tuh harusnya udah bisa apa sih. Dan kita langsung lanjut ya ke tema selanjutnya nih. Kira-kira di ghosting situations atau kurang effort nih, kayak dinamika asmara atau relasi kamu sama teman-teman sekitar kamu nih, teman Pro 2. Jadi kita geser ya dari urusan karir dan masuk ke memang yang gak kalah sering bikin kepala riuh, yaitu dinamika asmara zaman sekarang. Kalau ngomongin zaman sekarang ya teman Pro 2, istilah hubungan tuh kayak makin aneh-aneh ya. Jadi kayak ada situationship dekat, iya, chatting tiap hari, iya. Tapi pas ditanya status, jawabnya cuma ya, ya udah sih, jalanin aja dulu. Kayak what? Kayak bingung banget ya, kayak kalau ngomongin soal hubungan kamu sama orang lain gimana, ya udah jalanin aja dulu, kayak enggak ada keseriusan sama sekali. Kalau hubungan tanpa kepastian ini kayak bikin banyak anak muda zaman sekarang itu akhirnya takut berkomitmen atau bahkan kena trust issues gara-gara sering di ghosting sama orang, bukan orang tercinta ya, orang terdekat atau misalnya orang yang lagi mulai PDKT-an, teman Pro 2. Belum lagi kalau misalnya kelakuan kita yang suka overthinking hal-hal kecil di sosmed, chat kita baru dibalas 3 jam kemudian, tapi pas dicek dia aja baru update story kok 5 menit yang lalu, kayak otak itu langsung bikin skenario terburuk, teman Pro 2. Kayak apa, cuma gue yang dijadiin opsi pas dia lagi senggang, atau aku ini kurang menarik di mata dia? Kadang banyak pikiran-pikiran negatif ya yang memang terlintas dalam pikiran kita ya, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, tenang. Jangan buru-buru buat nyalahin diri sendiri. Kadang respons orang lain itu adalah cerminan dari kapasitas diri mereka, bukan tanda kalau kamu itu kurang bernilai, teman Pro 2. Yang sih ini adalah salah satu memang tema ya, kayak di ghosting, situationship atau kurang effort itu kayak pas banget dan relate sama kehidupan kita zaman sekarang. Apalagi anak Gen Z zaman sekarang ya, kalau misalnya udah ditinggal chat 5 jam aja itu kayak dia ini ngapain, kayak kita butuh seseorang yang memata-matai. Kayak ada di satu adalah animasi pendek ya di YouTube, jangan nonton tuh, kayak relate banget, jangan-jangan kayak ini autornya ini memang pernah di posisi ini gitu loh. Jadi kayak ya gitu deh, apalagi kalangan anak zaman sekarang ya, kalau misalnya nggak dikabarin 1 detik aja itu udah kemana-mana pikirannya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di nanti di ke tema yang berbeda lagi, tapi tetap di program Sleep Call, nemenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Kayaknya ini cocok buat kamu ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal kulik bareng-bareng. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jan bakal pasangin lagu apa ya, lagu dari Ed Sheeran dengan judul Celestial. Tapi setelah yang satu ini.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Berdua teman terbaik kamu masih sama Jen ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Dan topik terakhir yang ingin Jen sampaikan ya, atau kita ngobrol biasa aja, santai aja ya teman Pro 2, yaitu tentang kesehatan mental dan ketakutan masa depan atau karir ya. Yang berarti yang pastinya capek mental versus kurang istirahat. Dan masuk ya ke lebih apa ya, topik yang lebih kontemplatif lagi ya, tentang capek mental dan ketakutan akan masa depan. Teman Pro 2 suka bingung gak sih ngebedain ya antara badan kamu emang butuh tidur 8 jam atau mental kamu yang sebenarnya udah burn out banget nih gara-gara hustle culture di zaman yang mengagungkan harus sibuk terus nih, harus sibuk ini itu, ikut ini itu, wow banyak banget gitu ya. Kalau gak produktif seharian rasanya kayak bersalah banget. Padahal ya teman Pro 2, capek fisik bisa sembuh pakai tidur, tapi kalau capek mental, tidur 10 jam pun kalau misalnya udah bangun tetap aja kerasa berat. Jadi kayak sama aja bohong dong ya. Cuma kalau ngomongin soal bayang-bayang ketakutan ekonomi, biaya hidup makin mahal, dan kesiapan mandiri secara finansial di masa depan sering bikin kita panik. Tapi malam ini ya teman Pro 2, Jen mau ngajak kamu buat self acceptance, di mana pelan-pelan berdamai dengan isi kepala sendiri. Karena kita tahu, karena kan kita menyadari bahwa kita ini manusia bukan mesin ya, yang harus kerja rodi kurang lebih 24 jam. Gak semua masalah di dunia ini harus kamu selesaikan sendiri. Dan kamu temukan jawabannya di malam ini juga. It's totally okay not to have everything figured out right now, teman Pro 2. Buat kamu ya yang lagi ngerasain salah satu atau bahkan ketiga-tiganya yang udah kita bahas malam ini, ingat, you're not alone ya, teman Pro 2. Dan thank you banget udah mau nemenin dan dengerin di programnya Sleep Call, temenin overthinking kamu ya, sampai kurang lebih menit ke 48 ya. Dan teman Pro 2 ya, tetap semangat untuk menjalani hari-harinya ya teman Pro 2, karena nanti Jen juga mau ngingetin nanti di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat bakal ada jazz music yang menemani kamu untuk sebelum tidur ya. Buat teman Pro 2 yang masih stres, overthinking, kamu jangan apa ya bahasanya, pokoknya jangan menganggap hal tersebut itu harus apa-apa itu harus semua kamu kerjain teman Pro 2. Terkadang kita butuh ruang atau tempat untuk sendiri, atau kamu bisa pakai hal tersebut dengan me time, atau kamu cerita curhat sama teman-teman kamu yang deket banget, circle kamu. Dan yang pastinya ya, untuk kamu memilih teman itu, teman Pro 2 harus difilter. Jangan sampai semua dijadikan teman, tapi kamu lihat kadang ada teman yang menusuk dari belakang, yang udah tahu masa-masa kamu hidup dan diceritakan ke orang lain. Jadi kayak bahasanya kamu diceritakan orang tapi yang gak baiknya. Itu jangan sampai ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Jen ini ada quotes nih dari Dr. Gia Pratama, di mana peluang kita meninggal itu 100%, sedangkan peluang kita hidup sebenarnya sangatlah kecil. Jadi jangan sia-siakan waktu yang berharga hanya untuk overthinking. Jalani, syukuri, dan nikmati saat-saat ini teman Pro 2 ya. Jangan habiskan waktu untuk overthinking aja. Kita menghabiskan waktu untuk waktu yang berharga untuk memikirkan apa kata orang, untuk takut gagal sebelum mencoba, untuk menunda bahagia sampai semua sempurna. Kita berpikir terlalu banyak tentang hidup sampai lupa

0: untuk benar-benar hidup ya teman Pro 2. Dan ingat juga, peluang untuk mati itu pasti, tapi peluang untuk benar-benar hidup itu tergantung keputusan kamu malam hari ini. Mau terus berpikir atau mulai menjalani nih teman berdua. Itu kata Dr. Gia Pratama ya. Dan itu adalah sekaligus quotes penutup nih teman berdua. Kita akhiri untuk program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Dan teman berdua jangan kemana-mana, karena habis ini ada lagu nih yang bakal nemenin kamu, yaitu itu dari Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan ya teman berdua. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena jangan habis ini bakal muterin lagu Nadine Amizah ya, tapi setelah yang satu ini.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Radio teman terbaik kamu di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita bakal hadirkan jazz music buat kamu ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Radio Palangkaraya teman terbaik kamu. Jangan sekaligus pamit undur diri ya, karena udah menemani kamu teman berdua. Dan kita bakal ketemu esok hari lagi di Jaga Malam ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di radio kesayangan kalian.

0: Eh, pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Resensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarretsky, bersama saya Supriyandi. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih.

0: kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
1: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
0: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
1: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Nomor 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Jumat 2 Oktober tahun 2026. Saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Sabtu 3 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing di Spada hari ini Sabtu 3 Oktober tahun 2026 menemani kamu dari jam 5 sampai jam 10 ya. Di Spada hari ini ada jazz musik kayak biasa, lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara dilengkapi dengan bass cut religi ya buat menambah iman dan takwa kamu. Jam 6 ada beberapa informasi yang menarik buat kamu simak ya. Ada info Pro 2, ada info cuaca dan informasi buat anak muda serta tips-tips kece. Jam 9 ada ngopi ngobrol pagi. Demikianlah program mata acara di Spada bareng aku Ranap Tobing.

Yang kedua, Yesus mengajarkan tentang ini, perumpamaan menggunakan biji sesawi. Markus 4 ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil, katakan paling kecil, daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. It does not matter if you start small. Firman Tuhan ini keren banget. Enggak masalah kalau Anda memulainya dari kecil. Jangan pernah menyepelekan, memandang rendah dirimu dengan perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini. Jangan pernah memandang rendah usaha kecil yang orang tuamu percayakan hari pada kamu hari ini. Jangan pernah memandang rendah kepercayaan kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Karena sebenarnya Tuhan itu senang melatih kita dan menguji hati kita justru lewat perkara-perkara kecil. Tahukah Anda bahwa sangat mudah bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita? Katakan amin. Sangat mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, memberkati kita, berlimpah-limpah, mudah. Tapi Tuhan itu melatih kita dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita terlatih mengerjakan yang lebih besar. Kemudian hati kita diuji, siapkah kita ketika kita diberkati. Dalam Matius 25, ketika perumpamaan tentang talenta, ada hamba-hamba tiga yang dipercayakan talenta, ada yang dipercayakan lima, dua, dan satu. Menarik sekali bagaimana tuannya itu memuji mereka, bukan dari jumlahnya. Wah hebat, yang dari lima jadi sepuluh dipuji dengan lebih mantap gitu. Wih keren, kamu hebat, kamu cerdas, kamu bisa perbanyak jadi sepuluh, wah keren. Bukan itu. Enggak, tuannya sama sekali enggak bahas angka. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yesus kasih perumpamaan ini. Jadi bukan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini, tapi yang Tuhan akan uji adalah apakah kita setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Saya tuh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan saya memulai tangan pengharapan itu dari kecil. Tuhan mengizinkan bukan dari kelimpahan saya membangun pelayanan saya, tapi dari mujizat dan mengandalkan Tuhan, dari iman. Saya ingat satu hari waktu saya sudah tinggal di Bandung, saya pernah khotbah sebelumnya Januari 2006 ketika Tuhan panggil saya waktu kami sedang liburan di Indonesia untuk saya menyelamatkan generasi. Lalu kemudian kami menetapkan hati tinggal di Indonesia. Lalu Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Suami saya dapat kerjaan di sana. Nah, saat suami saya sedang kerja di Bandung membantu sebuah gereja, tapi yang gaji pengusaha, saya fokus ngurus anak di rumah. Chloe dan Zoe waktu itu masih kecil. Juni itu mereka baru berusia sekitar 8-9 bulan. Nah, jujur, pendapatan dari pengusaha itu gak terlalu besar. Anda tahulah punya anak di Indonesia, punya baby kembar dua, biayanya mahal gak? Mahal sekali, belum bensin, belum makan, belum gaji pembantu. Karena saya harus ngurus anak dua, saya gak bisa ngurus rumah. Mama saya kasih kami neni dua, neni-nenian. Saya dari pembantu rumah tangga dijadikan pengasuh. Jadi saya gak pakai pembantu lagi, mereka yang bantu saya ngurus anak sama ngurus rumah. Nah, himpitan-himpitan hidup cukup dahsyat. Apalagi dari penghasilan suami saya itu, saya masih tabur lagi buat orang susah di Bandung sekitar 30%. Jadi sisa sedikit sekali yang kami miliki sebenarnya. Satu hari saya ingat saya lagi nyetir mobil yang dipinjamkan pengusaha itu. Di tikungan Dago Pakar itu saya ngomong gini sama Tuhan, saking sesaknya gitu loh. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan tuh mau memberkati aku? Aku kesel gitu loh, kenapa harus hidup pas-pasan kayak gini menghidupi panggilan Tuhan gitu.
Kenapa harus ngerem-ngerem? Tau gak, uang sayur aja seminggu tuh kita makan cuma 250 ribu per minggu. Bayangin, ngirit banget. Saya beli ikan tongkol cuma 10 ribu satu. Ayam pejantan unbelievable bisa ada yang harganya 10 ribu, you know. Saya juga bingung Indonesia nih, ayam apa itu? Tapi luar biasa, kita survive di Bandung itu. Nah, saya ingat banget saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, bukankah segampang membalikkan telapak tangan kalau Tuhan mau memberkati aku? Kita mulai tangan pengharapan itu kan, kita gak kepikiran bikin yayasan gitu loh. Saya cuma lihat anak-anak itu susah dan saya mau bantu mereka. Dari kecil, dari 5 anak itu. Di tengah kesusahan saya, di tengah pergumulan hidup, Tuhan ngomong gini, aku yang tahu hatimu. Aku Tuhan yang tahu hatimu. Mungkin ada Anda yang seperti saya hari ini. Anda udah sesak dengan hidupmu. Kayaknya hidup gini-gini aja. Usaha segini-segini aja. Beban besar, tanggungan banyak, tapi penghasilan gitu-gitu aja. Maybe Anda juga udah capek dengan hidupmu. Saya kasih tahu. Mari setia dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan di hidupmu hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

0: Kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga. Kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Okay.
1: Cool. Bentar Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat sidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

0: Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar gembira dan membanggakan kembali datang dari ajang Asian Games 2026. Kontingen Indonesia sukses menambah perolehan medali emas lewat aksi memukau di cabang olahraga panahan. Srikandi Panahan Indonesia Nurisa Dian Asrifa ini tampil sangat tenang dan presisi di nomor Kampsian Woman individual hingga akhirnya berhasil mengamankan medali emas tambahan emas berharga dari arena panahan ini melengkapi torehan kontingen merah putih menjadi total 5 medali emas, 8 perak dan 22 perunggu. Hasil manis ini tidak cuma bikin posisi Indonesia makin merangkak naik di papan klasemen, tapi juga sudah melampaui target awal dari Kemenpora.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya teman Pro 2, kabar manis dan seru baru aja datang dari panggung musik dunia. Bruno Mars resmi merilis video musik terbarunya untuk lagu Dance With Me. Dan yang bikin makin heboh, dia menggandeng bintang pop Kolombia, Karol G, sebagai pemeran utamanya. Dalam video klip dari album terbarunya ini, The Romantic, chemistry antara Bruno Mars dan Karol G ini benar-benar merasa. Mulai dari adegan Bruno yang menyanyi lewat bilik telepon tua, sampai adegan romantis menyanyi di bawah balkon Karol G, tentunya diiringi kembang api yang estetik. Ini menjadi momen kolaborasi lanjutan mereka setelah sebelumnya sempat merilis lagu duet yang berjudul Still. Visual yang romantis dan alunan lagu yang catchy ini dijamin langsung menjadi masuk playlist favorit kamu. Demikian Info Pro 2.

Oke, seperti biasa kita bakal asik-asikan di Spada yang memberikan informasi tips kece ya. Sesaat lagi itu juga kita akan hadirkan info cuaca buat kamu. Oke, hari ini teman Pro 2 aku menemani kamu sampai beberapa jam ke depan buat temenin aktivitas kamu dari bangun tidur sampai siap tempur, jalani rutinitas harian buat yang gak ngerasa ada yang namanya Sabtu Minggu liburan ya. Di mana kamu libur, di situ orang kerja. Di mana kamu kerja, di situ orang libur. Kayak aku. Jadi tetap semangat terus ya. Jangan manyun ya. Syukuri apa yang ada, bahwa saat ini kau masih diberikan kesehatan baik ya, dan bisa melihat, memandang di sekeliling kamu walaupun kabut masih ada ya. Baik, kita nanti akan juga seru-seruan. Jadi buat kamu yang udah bangun, jangan lupa bersihin, rapiin tempat tidurnya ya. Yang mau pengen sarapan, met sarapan aja. Terus yang mau mandi, udah mari mandi aja ya kan ya. Olahraga, oh ya, buat yang mau olahraga, selamat berolahraga biar badan kamu tetap fit ya. Dan vibes positifnya pasti hadir terus ya. Yuk, ini dia lagu berikutnya. Ada Dagny dengan judul Somebody.

Kalau kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

Masih di Prodo RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Tiara Andini dan kawan-kawan, lagunya Damaikan Dunia. Ya, kita harus dong ya sebagai anak muda itu tuh jangan menjadi provokator, jangan menjadi ya penghambat juga. Ya, bisa menjadi pendamai di antara orang-orang terdekat kamu ya. Oke, buat teman berdua, aku bakal hadirkan info cuaca yang perlu kamu simak ya buat hari ini. Yang sekarang juga nih kamu mungkin stay-nya di Palangkaraya liburannya ya, atau baru aja pindahan, selamat datang. Semoga senang ya dengan kota kita tercinta. Yuk kita langsung aja cek dan recheck dari situs BMKG Palangkaraya. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan masih diselimuti kabut asap. Suhu udara berada di rentang 25 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup pekat berkisar antara 46 sampai 90%. Perpaduan suhu yang cukup panas ya dan paparan kabut asap tentu butuh perhatian ekstra dari kita semua ya. Tapi syukur aja sih panasnya gak terlalu karena memang ditutup sama kabut asap. Tapi kita harus tetap waspada. Jadi buat kamu yang terpaksa harus banyak beraktivitas di luar ruangan nantinya, sangat disarankan buat selalu mengenakan masker biar saluran pernapasan kamu tetap terlindungi dari asap ya. Jangan lupa juga buat penuhi cairan tubuh dengan rajin minum air putih dan jaga imunitas kamu. Yuk kita mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang udah gabung di 0811523924 ya. Halo buatnya Kak Gera yang lagi nyantai aja sambil seruput kopi panas sambil dengerin radio. Oke, salam aja nih buat penyiarnya yang keren kece. Aku selalu senang dengerin radio. Oke, radio banget ya, pendengar banget nih. Ada Kak Lina, pagi-pagi Pro 2, aku habis sarapan nasi kuning. Mantap, nikmat dan nyaman rasanya walaupun Palangkaraya masih diselimuti kabut asap ya, Kak. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker gitu kan. Iya, bener banget. Next ada Kak Nita yang habis mandi ya. Selamat pagi aja buat teman-teman Pro 2 FM Palangkaraya. Salam kenal dari aku yang habis mandi. Wow, keren banget ya. Ya, jangan sampai telat walaupun kamu hari ini libur. Mandi itu penting banget biar kamu semangat, gak malas-malasan, gak mager. Habis mandi mungkin mau ngerjain apa di rumah, di dalam kamarnya. Ada sedikit sesuatu yang harus diselesaikan karena deadline-nya hari ini emang kudu harus selesai gitu. Selamat beraktivitas buat teman Pro 2 yang mau pengen berpergian kemana aja, yang mau pengen mancing, mat mancing, yang mau buka toko, warung, semoga hari ini ya jualannya bisa banyak yang laku gitu ya. Apalagi dari tetangga-tetangga sekitar yang kayaknya emang sebenarnya kita sebagai tetangga dekat ya, gak usah jauh-jauh berbelanja, cukup di dekat sekitaran kamu yang ada warung-warung terdekat. Nah, di situ aja untuk berbelanja kebutuhan pokok ya. Oke. Lagu berikutnya ini dia dari Citra Scholastica. Hati-hati cinta.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.

Kamu warga Kota Palangkaraya dan sekitarnya yang punya kendaraan bermotor, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini resmi menggelar program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026. Nah, ini mengacu pada Pergub Kalteng nomor 28 tahun 2026. Program pemutihan ini memberikan pembebasan tunggakan pajak, ya, bebas denda PKB serta pembebasan bea balik nama dan denda SWDK LLJ tahun-tahun sebelumnya. Cocok banget ya buat kamu yang mau mutasi kendaraan dari luar Kalimantan Tengah masuk ke wilayah kita ini. Ya, meskipun pajak dan dendanya digratiskan, ingat ya ada biaya PNBP resmi yang tentu ini tetap harus dibayar, seperti cetak BPKB, STNK, dan plat nomor baru sesuai aturan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Nah, jadi mumpung periodenya tuh masih panjang sampai akhir bulan Desember ya. Oke, manfaatkan aja kesempatan emas ini buat tertib administrasi dan bayar pajak kendaraan kamu sekarang juga. Kendaraan tentunya yang kamu pakai aman, jalan-jalan pun makin tenang ya, apalagi buat kamu yang mau pengen berpergian jarak jauh. Yuk, kita masih asik-asikan dengerin lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Ini dia Marcel Sian, Sesuka Hatimu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyebabkan.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu bareng aku Rana Tobing. Ya, baru aja kamu dengerin lagu dari Noah, dulu Peter Pan. Nah, sekarang udah bermetamorfosis dan kabarnya ada lagi nantinya Peter Pan gitu. Ya. Kalau ngomongin lagu Di Balik Awan ini ya, khususnya buat teman Pro 2 yang kayaknya sedang merasa lelah, putus asa ya. Terus terpuruk akibat beratnya masalah kamu ya, karena keinginan kamu yang gak kunjung tercapai. Oke, semangat aja, terus berjuang dan berusaha, yakin dan jangan lupa berdoa ya. Oke, pasti nantinya keinginan kamu tercapai ya, karena di tengah penderitaan ya tentunya semangat itu terus ada. Dan sebuah lagu ini tadi tuh mengajarkan kita tuh bahwa hidup tidak selamanya buruk ya, karena ada harapan ya, selalu ada harapan, ketabahan. Ini bisa dijadiin pelajaran buat di masa-masa sulit kamu. Dari sebuah masa-masa sulit itu nanti yakin ada harapan tadi. Yes. Oke. Teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal sama aktris cantik yang namanya Sandy Aulia? Ada yang kenal? Ada dong pastinya ya. Dia sukses di panggung seni peran ya. Ternyata pundi-pundi penghasilan dari Sandy Aulia ini gak cuma bersumber dari dunia acting dan endorsement di media sosial aja, gengs ya. Karena dibalik keartisannya itu, Sandy ini tercatat menjadi founder dan mengembangkan gurita bisnis di berbagai bidang gaya hidup loh ya. Mulai dari ranah kebugaran, lewat lini Salia The Contour Club dan studio Salia Flits. Nah, kayaknya banyak banget nih ya, karir dan aktivitasnya yang menghasilkan cuan. Nah, jadi pilihan Sandy Aulia ini buat terus berinovasi, membangun bisnis mandiri, ini benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Jadi terbukti bahwa seorang figur publik ya, atau public figure ini pun dia tetap fokus ya mengembangkan passion dan bakat bisnisnya di luar dunia hiburan. Gimana dengan kamu ya, semoga bisa kayak dia. Aku juga mau pengen kayak Sandy Aulia, tentu tapi beda-beda gitu ya. Apa sih yang mau pengen dibikinin cuan ya dari kamu? Oke. Pagi ini kita masih hadirkan lagu-lagu keren. Ya, ada Numata.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.